0: Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menolak tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada laki ni berbasuh apa enak.
3: Jangan aku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun aku punya kenuan dia buat tadi dishwasher tadi nak laki putih tu tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu ambil dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
2: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke terangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
4: Nah, kira kelempong mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu di kayak tu semua.
4: Nah, lawan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
3: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Rosing Mawet bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagu Hari Kini Huge Lenyau Siko Seribu Ganti Gunjung ke jam kita 19 minit udah pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi dengan kami lah pendengar. Ya, kami bukan pendengar ke kami buat YFM tau ke kita nyangkanya baru aja nge-on ke radio ke di pagi tu tune ngagai 101.3 FM pagi tu.
0: Ya, pagi-pagi tu tentu ya ma kiruah ngerja pengawal di rumah bekau rindu ya, Mel.
1: Oh.
0: Macam-macam ninja pengawal.
1: Pada masa tinggai kini jam kedai tu Ken Laban udah tunggu pagi, udah ngirup pagi, udah nyangka jua anak, tentunya lekak ke dulu pas singki tadi, baru nampung baru pengawal pagi tu. Sambil ke nganti garik tu tadi temu di injin.
0: Ya, rutin ya namanya.
1: Rutin ya.
0: Nanti di rumah segi kenyam ya.
1: Segi berkenyam ya, lama geruman ke panas deh, lama panas tu kita nak nemu maya jam tu ya panas lagi. Tengah hari kenyaknya malik lah.
0: Ya, ya. Ya. Laban namanya pengawal di rumah tu, nanti dia lengkap ke tu, dia tinggal ke tu. Kadang-kadang tanya, lu nak ingat di kerja dah nyak ni ya?
1: Ya, amat betul.
0: Ya, ke ngujung ke ya, nama kini kita madah tu nak. Nyo mayu semayuah deh.
1: Nanti kita nak kerja lagi. Nanti orang buka ya, tetap tua gak lagi kerja pengawalnya.
0: Baiknya.
1: Lebih lagi orang Indo, tu Ken. Nanti mereka orang laki. Lagi lah, lagi sanut dan muka agaknya lagi.
0: Bisik kena kak.
1: Bisik. Nanti mereka ni kami tu pengawal dulu tampung. Kena nama kenyebut kenyade. Contoh ya, bakal ya tu.

0: Ni udah nyepray nyamuk tu tadi nyepray nyamuk ambil ya hari amari tadi spray tadi spray ya lekat ke atas meja makai lagi nyade ke nganjur ngambil spray ke tadi simpan di ba amari
1: nak nemu
0: betul kenyak me pengawak kami baru rumah tu tadi kadang-kadang celap kat itu kadang-kadang nemu hangat enggak benda tai bekenya ini kita deh mesti bekenya
1: mesti gagak MOU lo ya
0: tin undang
1: ya MOU.
0: Mesti MOU.
1: Nah, kadang-kadang dia tu guna.
0: Ya betul. Okey saya.
1: Okey. Jadi berkongsi berita tu kawal kau sebagai hari pengawal ya ke diatur kita hujung minggu tu. Kau hujung minggu lah hari 5 tu mel. Pergilah hari 4 iyalah
0: pergilah. Jadi tu hari 4
1: pergilah hari 5. Nyuna nemu hari. Pengerami ngilen tikai gawai daya di Lubuk Hantu Dedien. Kediatur ba rumah Joel dengan San Lubuk Hantu. Berengkah pukul 5 lemai. Bekal kepada kita yang lama tu kita bisi penani Joni Aman Linda Simai ngau Mawat. Ngau bala personality YFM Kucing ngau Sri Aman. Jadi guys semua ada di Lubuk Hantu. Nanti beberapa mayu ngai rumah Joel tu nangasan Lubuk Hantu. Lalu mayu mengkah pengerami bukai mengga ujo minggu tu mel 20 bulan hari 6 ne. Hari 6 niti daun gawai daya. Renggat berdua Sarawak diatur ba kucing waterfront.
0: Si kau? Nadai.
1: Nadai kau.
0: Di Lubuk Hantu.
1: Wow, di Lubuk Hantu.
0: Nanti kita di Lubuk Hantu, aku di Kucing itu, di Konti.
1: Di Konti. Tahu kan nyengok-nyengok Arkia?
0: Kan kita ya ke dekat ngulu pengawak niti daun ujung minggu tu tentu ke kita meramu duduk pejalai neken laban tentu ya jalai kita itu tadi payuah ditutup mayanya ilak ngarak ke kita tu tadi paking bando ya ke likun meh ne ngambil ke nak ngempang jalai orang mayanya ilak
1: Okay, lagu dari True Force Band ke sekali tu Ba Antara. Minang kita bak 2 pagi.

0: Nemu no meri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Nau Meri.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
0: Produk babas, digagak dari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like Megat Facebook kami, YFM Ibas.
2: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM hey, Miri.
3: Laju main layan tu neh. Download dulu mengerjau cerita cerita Robocop Yaku Cina. Download nama gini cerita kati kaku tau bentua kene download nama gitu Metallica Live in Concert tetap main download download download tu download tu download tu
4: 5 minit udahnya.
5: Ken akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerjau tadi tu? Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica. Mana namanya dia?
3: Ni Jess.
5: Bedak dia.
3: Legging. Apa siapa ambu pegawai tu lah. Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company bakal retak kita yang puto hari kami bak YFM.
1: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Lagu Ari Ika Kediri aja. Lagi tunggu-tunggu ke jam kita 41 minit dah pukul 8 pagi.
1: Ya, buka aku tadi ke Kediri aja terkenu.
0: Tapi ya.
1: Nyuna nemu jam gi ko. Ka terkenu nama aja. Nyame terkenu last minute England score. Kenemu gagal di jam da England score hari to.
0: Ilmu dina.
1: Kamu ini nama dak, aku medak. Okey, tang tajap ya nama-nama ja pemutus dia ke main nyadi itu tadi akhirnya tadi seminak main aja.
0: Yeah.
1: Anang emosi anang terpancing gau provokasi ke mesti digaga orang. Maya World Cup tu memang balai ke swagi bempa kepangan diri cita kami laki nya mel dengan kedina nemu. Kami laki tu tanar ku kasar tu nak Maya World Cup tu.
0: Okey, match ke Sarito pukul 10 atau lagi mega mesti tidak gicak. Uzbekistan ngau Colombia grup K.
1: Ya.
0: Lalu benuang dia tu dia tu nya grup L Ghana bersatu dengan Panama.
1: Kalau dia tu masuk minit ke 80 pemutus dia agi teluk sama teluk cak.
0: Ya. Teluk sama teluk. Lawa gagal mel dengan teluk ah.
1: Agi kusung-kusung lalu pihak Mega Extra lagi match kemsi diatur Sarito ne cak ke alainya tadi. Setelah lagi match ianya tadi Portugal nak nemu nama kebuah tau sering ngokunggo
0: ni confident ke mereka kan aku dah mana ke dek bola itu teluk
1: ya meh aku pagi ngasuk aku temenuk penjaya gica aku udah siap ngomendera Portugal tanya aku nanya kok Portugal tak tambahnya udah siap ya tu jai-jai aku tinggal aku suang nama tau seri satu sama ni dah first minute udah main udah skor satu gica tak nak muka-muka yang 45 nya lalu tanya udahnya terus belacan terus
0: ya.
1: Nggak cakap ku udah di bawah kemelan belum tak cakap cerita-cerita
0: membuat kemel nanti nak kaki dia tu kalau ada benda orang membuat
2: benda-benda kenyak aja
0: benda
2: kenyak aja
1: jadi bak membuat tu aku nanya kita sindok tu demel bak membuat tu nama utai ketemu rule ya ketemu deh.
2: Nada nemu karena nanya.
1: Moro udah sorry ya. Ila nanti kita itu nyakap si kang atau main futsal campur lagi kita nunda. Anda main mel. Ada macam ni
0: bola skor rimpo.
1: Skor rimpo nak saya aku cantik nak kaki. Tidak tahu bola saya ambil jari. Jalu ke main bola bola jari. Jalu kan skor ngelajar jari.
0: Nama lah sukan maya di sekolah semua mel.
2: Aku suka main squash.
0: Squash.
2: Saya nak ikut ngau orang bertanding.
1: Iya ke bol. Malu bol ke dindingnya ya.
2: Malu bol ke dindingnya.
1: Ke dinding. Banyak main setiap main ya ke nak kan nak mu kaca. Aku nak mu nama motif tidak malu ke dinding. Siku lagi nyaman malu ke dinding.
0: Explain ni lah.
2: Aku nak nemu madah ke minah ke main aja. Melawan mainnya, bak poli mainnya deh. Mainnya kami tu tadi mainnya aktiviti sukan angkat maya waktu lepas tu tadi bisi lecture tu mana? Kau nguci main squash ke aku ya? Senang aja kena raket ku, kau yang kena raket ya. Raket atau nanti dia magai ya, ya ukai bakat tu magai badminton ya, ya lebih kepada 45 darjah kena ke jari di malu
1: lagi dia. 45 degree.
2: Oh ya, 45 degree. Nanti dia malu ya, ya ukai bakat tu malu main badminton gak deh. Oh bakat kena ke malu tu mimit kena aja ya uliah.
0: Oh, ya balat.
2: Balat yang melantun lagi dinding ya. Rindu gak dia mainnya lagi dinding.
1: Oh raketnya nak raket badminton lurus lah.
2: Ya. Ya ukai ke bakat tenis, ukai ke bakat raket katanya. Ya lain ke ya. Ya lunsiang ke.
0: Bukan penyandak.
2: Yang terbagi ke hari badminton.
1: Terbagi.
2: Lunsiang mimin hari tenis.
1: Jadi nanti bakal malu tadi tu malu luru singgitnya.
2: Singgit.
0: Sebenarnya bolnya kini ni mel. Ika dengan suai balat namanya kini kita mana.
1: Bouncing
0: melantun.
2: Ia melantun.
0: Tak ke bol?
2: Ia mesti cara nanti di ia badinding tadi. Ia bakal batas jadi berbaruhnya. Ia bakal bisi lainnya nanti dikena berbaruhnya. Ngai kini ke ngai melantun ke berbaruhnya. Nanti berbaruh deh.
1: Berarti main gebol nanti baru harus suruh ya.
2: Nah lo terus ngai kebut ke
1: berbaruhnya. Ngai kebut lagi.
2: Nanti ya batas palu di mimit kenyaja ya sekian lu balat ya maka di palu dia gay dindingnya dia palu dia gay dia ya lu melantun lagi cermin ke belakangnya ya nanti dia tanya
0: ya. Terus dia lemah itu lagi cak main squash tu.
2: Tapi cara nak salah ngaji dia. Segi ngaji dia melantun ya.
1: Aku ingat petua mil. Jadi malu entar nak tahu kamu kamu badminton. Jadinya aku meyakin semua pansap tinggi singiat.
0: Pansap?
1: Palu pansap singiat.
0: Pansap singiat.
1: Bukan bukan dukung. Nai palu kerja mesti singiat. Kerja pansap singiat kerja.
0: Bukan kita ngambil di bakar di kamanzuah na. Iga ruas na.
1: Oh.
0: Iga buluhnya lah.
1: Oh pansap singiat kerja. Nai pasal terluas terluas kerja. Ah ingat kerja. Lemah itu lagi tunggu uji main squash. Datang aku kayak bola tim main squash boy dan uju kau jauh anak suku Belanda. Lawannya ya. Semua ku main tiap kena main tenaga main mana mel.
2: Tiap mainnya Rindu dek tuan Rindu hari main badminton. Aku suka Rindu nya tiap lemah ku main suka deh.
1: Kita bisa
2: lagi non nak uliah kene ke ngadu ke buah nyak melantun agak dinding ke belakang kia kira ke baka. Biar si cara yang pu detun,
0: aku
2: sebab si teknik yang pu, ya kan, ketika terpantu, ada dinding depan tu, agak dinding belakang cerminnya, ya terpantu kenyal, ya si cara yang pu, sakit ku nantul dia sesuatu, sakitnya ku lagi nguji deh, begini lama mesti nembiak si ku, nembiak ada dua sebab, agi asal ku pemberi empat kenyal, ya tubuh yang mit ja. Tang cara yang maluknya memang ya kena
0: menang
2: profesional tadi yang betul.
0: Baik lagi cak. Pasal lo bantu. Bisa pun getah pun getah saja lah ya.
1: Kau getah apa kapuak cak?
0: Kapuak. Bol ya aku.
1: Oh bol.
0: Kena bol getahnya.
1: Kau boleh kau kuai pom yang lama orang nak nangkal gitu. Getahnya.
0: Buahnya aku nak.
1: Entah mainnya. Grinduk me orang kemsi stamina ya kena stamina buka aku tu. Saya kau baru kau. Ngarap ke bala staff bak ini lu bantu lagi sembah ilmu itu.
0: Okey, ini kan lagu dari Roslina Biluang tu pedinga kemari ngejang pergi.
1: Terus sulai sialan kami trio pagi pagi tu.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Jadi tunjuk mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyan ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.
5: Assalamualaikum kepada kami Bawa FM.
1: Ya tentu ya 24 jam sehari nak dengar tu merindang kita semua. Sebenarnya orang aja bertukar
2: nepi amal. Ya betul. Trio pagi wai pagi tu.
1: Ya. Okey jadi ya nak berasai kita datang bab pengujung aku puas ke sebenar ke nya make Cristiano Ronaldo jadi belacan sehari tu. Aku membaik jadi god sekalinya satu-satu ngokungko.
5: Seri satu sama ne. Lalu ngelansak megap kau ngau jadual match dini hari itu lagi cak.
1: Ya, pergilah.
5: Pergilah. Grup A, Czech Republic satu dengan South Africa dari grup A.
1: Okey, ngan mana siapa menang udah jelas.
5: Sudah temu nah.
1: Sudah temu.
5: Bola itu segala baca.
1: Iya, lalu apa yang mereka Malaysia ke Bukai ya ke dekat di atur ianya tadi ba grup A, grup
5: B. Ernyau. Grup B, grup B. Switzerland bersatu dengan Bosnia pukul 3 dini hari.
1: Ya, Switzerland bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Lalu apa yang grup B mega tuan rumah Kanada dekat bertemu dengan Qatar. Qatar pemaya ke mari cak. Kanada menang ke? Atau kira-kira akan tentukan nantinya mak Kanada menang setengah sikus setengah sikang tap tangan sila yang masuk ngagai round of 32.
5: Ya. Lalu setidaknya match ianya tuan rumah megah cak. Ya. Mexico satu dengan South Korea. Oh, nama hari kita hari Asia tu cak.
1: Lalu pihak megah setidaknya lagi penghari Asia bersatu dengan tuan rumah baru. Ianya dari USA USA. Kau bertemu dengan Australia.
5: Oh, ya hari 6.
1: Hari 6.
5: Oh, di hari 6.
1: Ya, jadi reti ya cak. Kita Asia atau si tenggelaman tuan rumah aja kerja ya.
5: Ya, temu meh kini. Kini pemutus saya lah nah.
1: Ya, sama-sama meh kita nganti jadi terus pada FIFA World Cup 2026 ba apps RTM longgau pia mega TV okey ngau semua channel RTM kalau bagi RTM Sukan Plus. Dah ya cak.
5: Dah.
1: Sudah bersama.
5: Okey jadi itu ujian ke trio pagi kita begitu.
1: Ya. Ya. Main-main bos sih kenyanya sih kalau khas keren sini.
2: Ya. Kita baru kita bawa ke Bukai.
1: Yang aja kami tiga aja urut ke diri. Bye.

0: Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari rangkaian mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Pras TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejaya kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susulan fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairunizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana, saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu, kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni, kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang tip beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C, saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Saya ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah. Dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah, macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri 1-1 menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Itu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 kurang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, Biro Induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakuk maya nyuak ke setepikit ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pihak ya. Lalu berdua harinya kita anak tidak ngemerat ke pengawak macam buah. Menuju nembiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita tidak kering, kita sikit tidak tulis kutai. Nah, dia tu dunia sudah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang dia nembiak megah, nanti bala anak minta beli ke buah, anak lu tidak. Laban, tahu kita tidak yang merancang, ambil keminat tidak macam buah, itu tidak kurang.
1: Why? 9-12.

Sampai 9.12 kita lepeni berpadu nyawa ngau Michelle, Matthew, Nanggam, Siti, Danji. Selamat pagi ngagai semua, bala kita ke pagi tu. Ya, terima kasih ngagai trio pagi YFM. Bergulai ngau Emelda, Ken, ngau Stuntun. Kita pagi tu ba trio pagi Y. Ya, buai 9.12 kita mulai dengan aku Min Meliza Rayon. Tentu hari dia tu nyentuk ke tengah hari tu lagi pukul 12 tengah hari. Ya, nama berita kita peningah nyampi ke kita gerai magang serta oleh regas bakas lama ngerja pengawak kita bersari-sari. Ya, berwai 9.12 ke pagi tu 18 bulan 6 2026, nyo tengah nak bulan 6 ni. Hamayuh program, hamayuh atau pengawak ke BC diatur tunggak ke Bandaraya Kuching berkening gaya di menua kita jama ke diatur peninga. Tentu mayuh mega pengawak atau ke program ke diatur kelebih lagi angkanya kita empai ngilang tikai, empai ngilang bidai. Bapak aku nyo tengah nak bulan 6 tu kira aku dah tahu men eh. Bisik sekedar kita tadi tumu udah ngilang tikai dalam 4 bulan atau ke 5 bulan berkenyak ni. Kelebih lagi bak rumah panjai sikit udah tumu ngilang tikai atau ke ngilang bidai. Jadi pengawak ngilang tikai, ngilang bidai tunggak ke negeri angkanya laun ni, angkanya pulai rumah panjai lalu ngerami pengrami hari gawai baru ngelalu ke pengabang atau ke dikumbai kita open house lalu dilanjut ke ngau pengawak ngilang tikai atau ke ngilang bidai. Jadi bawah 9.12 ke pagi tu pukul 10 pagi mari kita mendiang ke Gallery Y. Lagu-lagu kuda ditusun dirintai ke Daniel Stephen. Jadi pukul 11.30 pagi tu lagi ABC program Aram Mansang Siti program bertanam bertupi kedi keluar ke Daniel Stephen Megari YFM Ibandi Kuching. Akhirnya ketusun program kita ungkap ke sari tu kendang yang patut ditebah kami ngambil kita sama nemu atur program kendang yang sudah diungkap ke ngagai bala kita ke pagi tawawai 9.12. Jadi kita terus berperindang ke sekali tu gulai ngaku mento lagu wari Tony Rumpang Induk Bansa Dayak.

0: Piang megak bala pengeluar program ari YFMI Ban Kuching ngau YFMI Ban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Aku yang berhormat Datuk Jabusan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke asitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisik megah hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ngajak, saya terima kasih.

Okey, nyak tadi lagu, dua itik lagu Induk Bangsa Dayak Keterubah ya Tony Rumpang. Induk Bangsa Dayak ditangkan ke megak lagu hari Dev Victor Induk Bangsa Dayak Amaga. Okey, lagi terus gulai sejalan dengan aku bawah 9.12. Kita sama nemu ni, hamayu program kebisik diatur. Kelebih lagi bawah ujung minggu tu di Bandar Raya Kuching. Yang kau program kebisik dia tu Raban YFM Iban di RTM Kuching yang nyak pengerami ngiliang tikai gawai daya renggat pilih menua lubuk antu 2026. Ha, ngarap ke kita ke diau semak di lubuk antu atau sampal datai ngagai rumah jual ginda nangasan di lubuk antu 19 hari bulan 6 ianya apa gila. Kita dekat bertemu ngau bala pengeluar program mari YFM Iban di Kuching yang kaum ketuai kami pihak mega pengurus YFM Iban serta bergulai berperindang dengan penyanyi kebisik di Kangau Maya pengawal angil yang tikai gawai Dayak di Lubuk Antu yang nyabak rumah jual ginda nangasan. Ya, jadi program hujung minggu tu megah di Waterfront Kuching. Ha, sekali lagi ni, meri pengagati megah dengan kita ke bisik ngau ngambil bagi. Bapak pengawak Niti Daun, lebih lagi tadi lagu ke endang yang kena merindang tim Ari Rumah Minggat nanga bawai baliah kapit. Kita akan medak nama nak ngepan Ari sidak ke di menua kapit lebuh maya pengawak Niti Daun tu ilah. Hari 6 tu ialah ni, pukul 12 nyentuh dengan pukul 5 lemai. Ni bagi tim-tim kebukainya, nanti bisi dia, ialah kita bertemu ni, mayanya ialah. Jadi hari Minggu megak peningah bisi program kebukai diatur di Bandar Raya Kuching ianya Kuching Sehat Run. Sehat itu saya. Hanya meh program run to ke pelandak ke bisi diatur hari Minggu kalai bisi nyengkaun pelandak 3 km nyak kira ke sehat walk. Kita itu ke berjalai berjalai kaki ni 5 km sehat jogging atau ke belanda-belanda nak lama ngetu pian megak 10 km sehat run. Jadi pengawal Kuching Sehat Run atau ke Pelanda tu bisa diatur di Puak Bandar Raya Kuching Megak nanti jauh hari RTM Kuching di tu kita ke bisik ngau ngambil bagi atau sedia ni hari Minggu tu ialah okey hanya sekedar program ke bisik diatur tungak ke Puak Bandar Raya Kuching kita terus berperindang untuk lagu hari Betty Bau yang bergetil.

Okey, lagu Ari Data Dara Tampun Puji Amat Neh jadi ukai Hasari Adua. Bakanya mega kita ngigak tahu yang neh ukai sari tu bertemu alu baik kita jadi. Biar mega kentik kita meda orang mayu udah melah pinang tau ke Sabung jadi melaki bini maya pengrami hari gawai tu tadi. Jadi kita itu tadi nyau kak nunda orang nyak nak tahu kebenaran neh. Laban pengawak jadi melaki bini tau ke milih orang nyadi tahu yang kita itu kebenaran ukai semina di baik kita jadi saria jatang seumur umur hidup kita. Ya, hanya pesan panda hari aku ke pagi tu bulan kita buat Y 9-12. Lagi-lagi ngenang ngelansak sekedar program kebukai kelebih lagi kebisi diatur tunggak ngagai Bandar Raya Kuching jadi program pelanda megak ni program pelanda kedikumbai pelanda amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 Zon Sarawak 2026 ke tahun tu di tagak ke dipasuk akhirnya 3,000 ikut orang jadi program tu peninga dekat diatur bak Taman Botani di Petra Jaya Kuching hanya kena 25 hari bulan 7 to ila bulan baru ne nyalai mensia mayu di perangsang engau ke gawak perintah ngambil kesama engau masuk program pelanda tu ke dibagi ngagai dua kategori ianya a fun walk bak penyawah 3 km engau fun run ke bisik 5 kilometer 3 kilometer ngau 5 kilometer agi uliah no kita training hari jam ke dia tu ni boh lalu Belanda na pen cukup kita brisk walk nintiang hari nintiang harinya kita ngambil ya 2 kilometer 3 kilometer cukup anang kalau meja diri ni tu sekedar hari program ke patut diguluk kita kena mati drempu ambil kita surah regas ni mati kaki kita ngambil kaki kita itu kini kita kemadah ni nak mudah krem ku kita kaki kita pen nak mudah penat nak mudah amat tak ke kembai kini ni kita suran berjalai 10,000 singkang sari nyekaum kita ngau pengawak pelandak ke Bakato ne kita andang di perangsang serta pengawak tu agi di buka lalu bisi dayan ke mega ba berita nyekaum bisi dipansuk ke ba berita wifi mega pegawai tabir ke pengawak pemata intan kampus wilayah Sarawak Edmund Anja madah korang tak register diri ba laman Facebook rasmi intan Sarawak nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ila kira ke ujung bulan tu ne agi bisi peluang dor kita ngau nguluk program pelanda amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 Zon Sarawak 2026. Okey lagu kita ke sekali tu buai 9-12 Mariana Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji

0: Okay.
1: Tak ke baca lah tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: Bak YFM.
4: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami Bak YFM. Galeri Y kita ke sekali tu, ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengar kita. Semua lagu-lagu gawai yang kebaru Bak YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali tu, lagu hari SKK Production, artis hari SKK tu. Lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Dan kengau lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai. Dan lagu Fabian Dom, Darren Stan, Roger dengan RJC, lagu ke dia beri nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B, lagu ke dia beri nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita. Selamat Hari Gawai.

0: hai hai. Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Riri Senlayang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bak dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

sis. Hai, Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai. Nuju kita semua. Out, sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Cekuya. Dai udah biar-biar.
1: Kita ada tu benda dengar ke Galeri Y Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali tu. Okey, lagu kita ke sekali tu Siti lagi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergulai dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurut Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dengan semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai. Aku Desidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuan.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu kepenuh diri kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

2026. Hari 4, 18/6/2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED Bak TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Lepas nuan dani pagi hari, kati asa ti nuan. Namau tay lam runding nuan. Bis kendak kita ngasa ati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita agi bebo, ngenang tay ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kebala anak, melucu, tinada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, labannya udah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh rumah diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan reti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak

kerja kita tu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Namun runding semapai berbak, mikir ngawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Mayu kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasainya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, nda nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ninggal ketawa sida nembia, betundi nga pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh nge semangat kita. Awak kia nyadi buah kenang kita ke dudiari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis, dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita, awak kapai kita tidak serga, ngagih ke kita nak utai tu oleh tapi kita kesar itu. Ni teh keleka lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak tu oleh tapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tu tepat di kerja aku kena pari. Bala peningah awak kelekau lagu tu, nyadi kelekau sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

Okeynya tadi lagu Kadi Bayi Mawat Ulat Bulu Niki Daun. Siku penyanyi ke bisi nga wadatai merindang haba program ke bisi diatur Raban YFM Iban di rumah Joel Ginda nangasan di Lubuk Antu. Ngarap ke kita ke semak bandurnya uli sampah datai ngawa pengerami ngilang tikai gawai daya renggat pilih menolak Lubuk Antu. Rumah ku dah disebut akunya tadi ni. Bapak ku nak jauh ni. Tika Nurul Rekucing ke Lubuk Antu pun nak jauh. Berlubah meh, berjimat meh. Lebih mai kita ke Driba atau ke kita ke berkena ke perengkap pengangkut ke Abu Kai. Ni kita ke pagi tu engkanya udah hatumu Nurun kini dekat ngambil bala anak kita pulai sekolah. Ngarap ke nak ngempang jalai orang. Lebih mai ke berantik ke bala anak bawa tisi-tisi jalai. Ya, nanti kita itu tadi nyau double parking korang ni hanya agak pepedih mimit ngujung ke jalai nyau sekut tau ke jam ko kita ini hanya pen ulih ngenusah ke orang bukai ke sama berkena ke jalai aluan mega. Kelimparannya megak peninga atau perhati ke megak kelilak ke megak bala anak kita ke pansut area sekolah. Angkanya udah ngelimpas hari gate. Angkanya nak boleh diperhati ke bala raban pengajar atau ke orang ke nyaga bak sekolahnya. Jadi bak luar gate nya tadi. Angkanya sedaknya lu belanda kini. Kita ke pindai patut ngadang serta ngipak sedak ya neh. Kelebih lagi enti anak kita itu tadi. Empai untuk nemu atur atau ke undang-undang ke kita ini. Undang-undang jalai tau ke cara sidak yang layang jalai kelebih lagi ba jalai alun. Ya, 4 minit dah lepas pukul 11 pagi lagu ke dipilih kena merindang kita ke pagi tu lagu hari lu CM enda gagit ke duit nuan.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati, setegal penerindu orang bukai.

Peter nanya ngapa. Kak nanya nama ni lau atau kan kayuk kita bakal ke tengah hari tu lagi pening ya. Nanya maga kini pendengar kita jam ke dia tu. Mega tanya-tanya nih bala kita ke bisik mindah jauh atau ke bisik traveling kini angkanya nyampai mulai ke rumah kini nadai nganjung berita kini tahu tanya ngapa nih kini penunggak sidak ya lalu nama kebuah nadai nganjung berita. Jadi sebentar aku mai kita ninga ke program Aram Mansang agi terus menang kita ngau lagu serta berkongsi ke sekedar berita ke sekali itu. Jadi mai kita berhati ke Facebook Jabatan Penerangan Malaysia. Kalai berkongsi ke harga diesel di Semenanjung nurun 30 sen hanya RM4.37 seliter. Dalam tempoh 18 ngagai 24 hari bulan 6 2026. Jadi RON 97 dengan RON 95 agi mengkang harga RM4.35 dengan RM3.72 seliter. Jadi di Sarawak mega peninga harga diesel di Sabah

kau ngau harga minyak di menua kita. Dalam kandang 18 nyentuh ke ngagai 24.06.2026. Lagi merindang kita tu lagu Ari Karen Libau ke sekali tu bawai 9.12 bajama ketiga kita Sulu Dua Menua.

0: Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.
1: Satu, dua, tiga.

0: nak nyamak ya saya tu. Tabar rasanya temah gula nyamayuh kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
1: Wei, mai main gula empat di lan.
0: Eh, kati kena dah. Tabar.
1: Elan, elan. Macam-macam penyakit terutai dari gula nemu deh. Kumai di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan turutai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigo. Jigo.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik, tidik sayau.
5: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Aramansang. Siti program yang kali keluarga hari Indo Pes bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke alai minggu itu. Aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siko usahawan ke bisik ngadu projek dan nampun sawit. Dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adia anak bungai hari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Adia.
9: Selamat bertemu. Terima kasih.
8: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
9: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah, aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh kedirik menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya labannya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
8: Nuan tadi kira di Perancang kari bala.
9: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa iga nyebut orang bukai tadi laban sidak bisi ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisi pansuat asil ngaga kita. Nya aku berengkeh alu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
8: Dia aku reka ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau mesai do alai projek nuan enam pun sawe to meran ba projek nuan
9: anggaran dia nanti dia hater tadi hater nya mesti mesti 100 hater 200 hater kan tahu tahu aku
8: lah 2011 ada ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
9: Au punya maya nama ya 2011 nya. 300 tanamku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanamku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
8: Oh, jadi tadi namanya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli mayanya.
9: Mayanya aku beli leka mayanya terubahnya coba dia amat beli leka benar ngigak leka mana mayanya lekanya bisi 3 ringgit 10 sen coba aku beli sigi mayanya bisi 700 sigi ke lekanya. Apa pedih nama mayanya ngigak leka mayanya coba ternak kumpul bisi kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak ke ya tiap tahun aku berkenyak belama aku sikit beli leka belama-lama coba ni ke dia tu tadi lepas kenyong bisi duit menya bisi sian menya yang kira kena kubi ke dia tu makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira beli pawang ya meh ko
8: nyade ya nya chat ya beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi di tanah nuan tetap jadi aku tadi asai ko mayo atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen to jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi dia nuan to maya nuan berjalai ke projek nanam sawen to
9: so mayo apa awak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya nak lah ke siku udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat tadi baru nanam ya kita cara kita nanam tadi pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
8: Dolomite.
9: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya. Budayanya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbangnya tadi in utainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanyanya anak sawit kita nya tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya segi ke 4 ciat ya titik 2 lah nak ai mayu nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya
8: tempoh tadi kita nganti buat projek nuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
9: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi cilap pansuat hasil ya pruning kita ya kini dan nanya ane yang kelalu ke kita ya muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita ya dan kemati-matinya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lebih nyetengah ke lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
8: berarti lah kan?
9: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun dua tahun kena mesti angkat bedannya kita ini labannya naik kena racun deh daun ini deh kena mencara ya gitu. Kau aku sih kena mencara kena ngibun ya lagi banyak lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
8: Dari tadi Maya ke Majai tadi. Kini berapa penyampa kandungan mereka nyanya? Okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
9: Ya, baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ya, nama yang lah. Ya, baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya. Buk kita mereka ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah mata yang gede deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu anggap beri ya kira ke mesti sekuang kene sekuang sadian kita nyam meh kira berapa nyam 400 500 gram kene.
8: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kamu buah baru?
9: Berapa? 3 bulan kan punya pokok.
8: Oh saya nih.
9: Iya nyoba buah baru. Meri baja kita ya baja naik ya isi bajanya namanya. Nang asuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti kita diberi kita ya baja batu kan ya. Dulemainya. Ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya
8: ya
9: mat. Setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu maiknya cie diberi aku beri ya. Setahun sekali lah
8: ya
9: baca dulu maik
8: jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ini. Ulian Wan berkongsi madah anggih bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Wan sepemudah berjalan ke projek tu.
9: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kelabak aku 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku. Ngerja kena leban kita nemu enggak kubi itu sejam berapa sejam 130 kira buka aku barunya bisi 10 ikal bisi 30 ribu ya ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30 ribu
8: muka tanya clearing
9: clearing semuanya nak maya bisi 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh. Setahun 3 kali kumli baja bisa 300 guni
8: 300 guni baguni baja ke pemberat
9: 50 kilo lah 20 berbuah
8: berbuah
9: tadi ya berbuah nanti sawitnya tuai lagi tadi bisa 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak ke mimet ke 3 kilo 2 kilo kena ke cara majaan tadi leban sawit bekengkunya tanamku nak sebakar deh. Kita ukai orang company tapi company buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam ku peringkat punya ni bisa inyak tinggi bisa inyak ke muda gi bar namain tinggi gi ke tuai gi kenyak
8: hanya nama gi bisa kepada nuan kenan ngau kai ke kos ke bisa beli barang ke kengka ke bisa beli nuan kena berjalan ke bulu ke gaji pekerja tu kan
9: gaji pekerjanya orang ke numbuak buat ngambil besawit entar ya kan numbuak ngena sabit entar ya kira 100 sekum ngaji sida ya ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaya 80 lah kena ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah
10: bisa tujuh ikut sih raya. Buat kumpul lekanya, orang yang tahu kan. Kumpul lekanya. Sidak ke laki yang tadi. Nyabit semua, mudah ke buah sawit. Dua ikutnya, nyabit dua ikutnya. Tanya namanya ngangkut ya lah, anak kita suruh.
8: Berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang sebulan?
10: Anggaran ya.
8: Anggaran.
10: Banyak. Lebuah ya tanyaan tadi, buah sawit tadi. Lebuah ya bisik-bisik dia, mayu. Kadang nadai dia, nak mayu. Kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan. Kadang yang bisik ke yang sampai 40, 50 tan. Ya bisik maya ya musim yang nadai. Nadai ke. Yang pengabih ya ambil 30 tan, yang 35 tan.
8: Kalau sebulan ya?
10: Sebulan. Nanti emang yang bisik sampai 50 tan ke.
8: Oh. Tadi tadi Encik ada ya kan nanya Nuan muka ini don Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke Deulia hari hasil projek bertanam Nuan tu.
10: Aku nyual buah sawit tu rim lah.
8: Oh.
10: Rim jalan ke jadi dia. Laki nya dia dia belama aku nyual ya. Segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu. Nadai aku bukai nak kilangkin jauh nak kenal dia kin teh. Ngira mulai lori nyasainya tadi ke nyamai ke semak di tu kan nuang anjung kita rim sesemak minyak nanti ya lori kita ya anjung kilang besar dia lagi nyong ngira bungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
8: antara bantau ya kebisa pinta ngau ya ke udah di bulan Wan sekumbang Wan tadi Wan tu tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
10: bantu hari tanya sobat hari pertanian bisa ke beri baja mayanya baja sawit lah
8: kemaya kita
10: 2022 mayanya
8: 2022
10: tidak bisa meri
8: sekali meri nak
10: sekali tidak meri
8: sekali mayanya tanya nama lagi ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian Wan
10: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu ke mayanya semua bisa apa 1 kilo lah meri sida bisa 1 kilometer meri sida mayanya semua 22 mayanya semua
8: 22
10: saya tanya mayan saya cukup bisa ke tanya aku minta namanya tadi namanya bantuan
8: baca anak benih ataupun kena racun rumpun
10: racun serangga meh bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri meri tahun 2025 tahun ya, bisa meri tahun Siti kemari bisa meri ke tidak ya bantuan
8: jadi yang tadi Encik Arya ulian Wan Mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa Nuan Kelanggau atau ke di pelajaran Nuan ya ke amai meri Nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek Nuan tau
10: udah ke kongau kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
8: tahun kemayanya
10: tahun 2025
8: tahun yang kemarin
10: tahun kemarin
8: oh ya bisa berapa lamanya tadi
10: ya sarimnya
8: sari
10: mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya tupik ke nyak ke namanya kang ambil penemu orang bukai lah kita eh. Ambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayuh gig ya. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
8: Hari ini sih bukan dia nyak tuaknya cia dia.
10: Bisa ikut coba saya ko, tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB ini coba pak peladang dia saya speak ko. Peladang meraduang lah. Tapi ko dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita mus, namanya muai peruniang ya muai dan ya, dusun keninya cara sila madah dia coba. Bisa juga saya speak ko.
8: Jadi yang tadi Encik Arya nama julu hati Nuan hari lah dikena ngemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
10: julu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
8: ok
10: sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh jadi sili ka mansang bakau orang ne.
8: Oh kiranya jula tino kan kena ka kerja tau ka kang remai ka nama age pun sawit nuan.
10: Kira kenyam me nambah
8: kenyam.
10: Kira kenyam ya aku sih ka namanya nambah kenyam pun
8: nya. Sasai dalam tahun tu
10: ya kini. Kira ke tahun tu ne. Si ka nambah
8: kenyam. Jadi nya terencer ya. Kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang ngagi bala pinga kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun diri jadi usahawan tadi bukan nuan
10: peransang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai tu kita aneh ndak nanam sawit naban sawit tu meh merik penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi merik hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me ya nak bakal ada nanti lada nyanyi jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh nya mengharap ke nembiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane ngasuh tanah kita tebiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane nak kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai peran sayang aku ngakai bala-bala lah kita ke semua sisir tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nak menemu aku.
8: Ya, kau perasaan ini nuan tadi encik dia. Agak bala peninggal kita ke bisik. Bisik jual hati terdekat berpun. Jadi usahawan tadi bukan nuan tadi ya. Anang saw ke peluang nanti buka bisik aneh. Kita ke bisik namanya bisik penemu. Tahu bahagia atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang cari contoh itu
10: tahu tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ane yang nilai terdiri ane yang temudak orang aja kita
8: ya cukup mana hanya kau pelansa hari ini adia tu tadi nubu fungsi kau balap tinggal kita unit radio Indo UPS Batam Tupik Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai lapan mereka awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu kau balap tinggal buat program arah mensang kita dekat temu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai balap tinggal kerandau yang kebukai kena kita fungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.
5: Okey, peningannya nak kami mai kita mendiang ke tanduk program Arah Mansang, setiap program ke dikeluar ke Dana Stephen hari YFM Ibandi Kuching. Jadi nak berasai megak kita yang datai ba pengujung Y9 12. Kalau ya pukul 12 tengah hari tu lagi endur kami nabur ke berita hari YFM Ibandi Kuching. Udahnya lagi bawa ngelau tengah hari kita dekat terus gulai ngau YFM Miri. Jadi lagu kena aku ngujung ke segmen Y9 12 kita ke sekali tu meredet B merindang kita jam ke dia tu ketika sida tua besrara.

0: Kabanaku. Ni kabanaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9-12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak ngalih hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Melizah Rayon bab berita tengah hari hari itu hari 4, 18 bulan 6, 2026. Sarawak dekat bisik gelanggang squash kaca keterubah di Borneo tika digagak nak belanja 8 juta ringgit. Sapit Menteri Nembiak lomba ngemain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Gerard Rentap Jabu madahka projeknya dekat belabuh di Pejalai ke dalam tahun tu bapalan main squash Sarawak di Petrajaya. Projek itu ialah mungkur pengawak tingagak gelanggang bangunan ngau perengka guna penabur berita tikas dunia. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengrami makai lemai berserimbai ngau pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 di Kuching. Gelanggangnya tiulih muat kira 800 ikut orang ke datai medak pekit oleh alai ngatu pekit ungkup siku-siku orang ngau pekit bergu. Ia madah ke palannya ialah disadang dekat muka mayu agi peluang ngatur pekit bak tikas antara bangsa serta ngelati ke sektor dagang temuai tiba pelasar ke pengawak lumba ngamain di Sarawak. Berebak ngonya lebih 70 eko atlet hari 9 bangka menua dekat ngau masuk pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 ngau pekit ASEAN double squash tika berengka diatur pegila di Kuching. Dato' Gerald madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tu endang berguna bendar dikena nyungkak pemansang main squash di menua tu. Ia mega ngarap ke mayu agi pekik renggak junior oleh diatur alai ngiga orang baru ke bisik penglandia ba mayannya. Sekedar hari menua ke ngau masuk pekik tu ianya Hong Kong, India ngau Thailand. Sekedar jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena hari 5 ngau hari 6 tu, alai meriawak ngagai program Niti Daun berserimbai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke kena hari 5 jalainya dekat ditutup ndur ngatur sesi belatih berlabuh hari pukul 12 tengah hari nyentuk ke pukul 6 lemai. Kena hari 6 jalainya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 6 lemai. Jalai ke bisik kena pansak program tu ialah ianya Jalai Java, Jalai Market, Jalai Gambir, Jalai Old Courthouse, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazar. Nyalai orang mayu udah dilalau ngau jaku tinggal susida tumuagi merambu pejalai diri serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyeliah ke Jalai Ti Dedat. Berebak ngonya bak sebengkah hagi penerang S.C. Alexson madahka sikut lelaki ke berumur 71 tahun berbadi nyawa bak penusah ke alai sebuah rumah bak lorong setutung baru di Kuching, Angus, Lemai Ensana. Sidang terima report pasal penusahnya hari orang periman urung pukul 7.5 minit lemai. Raban hari upis polis Sungai Mawung ngau orang hari upis bomba mega udah dianjung ngagai endur penusahnya ngambil ke meresa serta berjalai ke sebarang atur ke patut. Bak penusah tu api ngangus ke ringkat atas rumahnya lalu mangsa ditemu orang endak ngeledah sebedau ke ditaban berubat ngagai Hospital Besar Sarawak tang ditetap ke lesi urung pukul 8.30 malam. Pansia nadai ngayan ke sebarang pengawak jenayah nyadi lalu ditetap ke nyadi kes mati ngenyet. Kebuah penusah angusnya ketau nyadi agi di pansia. Siku induk rakyat menua tumpu ke umur 21 tahun udah ditanka ngambil ke nyawak polis mansia kes nipu ngena skim duit jalik ke bulat. Kepala Polis Pilihan Menua Seratus DSP Matthew Manggi madah ke induknya ditangkap udah polis kenerima report bak upis polis Sungai Mawung di Kuching kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Suspek tu dipelabak kurang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya. Akaunnya direport ke ndak dikena agi kenyau hari bulan 4 tu kemari. Pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngagai akaunnya ke dalam bulan 3 tu kemarin serta di pelabak ke bisik kawa ngau pengawak kedai akaun. Tajak pihak, induknya madah kediri nak nemu pasal transaction duitnya. Kesnya di Pansia ngena Section 420 Penal Code. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Hanya di berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah, Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu disalin Jo Nathan Giri. Salam Malaysia Madani. Lagi memberi selamat tengah hari dengan gaya bala kita peninga. Kita dia tu dekat terus bergulai dengan YFM Miri bak ngelah tengah hari.
1: Hari radio analog ngagai digital, dunia penyiaran dia tu nyau majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B bak YFM Miri bak RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segulai sejalan.

0: lagu kau tua kelia hari Jeffrey nyaloi ngepun ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke tengah hari itu hanya di 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peninga ke di abad dunia injau tu nabi ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi kita berminggu FIFA World Cup tu di Jepana.
0: Nama tu tabin main bola dunia.
1: Iya.
0: Jadi nanti tua berarti ke lagu tadi nanti semua anuan diberi orang peluang nikah ngagai nama tu utai kelam lama sobat anuan kan nikah gini tapi
1: utai kelam lama sobat nanti aku maya maya gi ambil minyak di mana lapan mayanya kita impu dunia sampai bisik digital bakal dia tu lapan mayanya kita tentunya lebih ngagai luang masa ngau diri sebilik mayanya lapan kita gi biak deh di mana tentunya kita kak pemain ngau bala diri sebilik lah. Ya lapan mayanya nak stres
0: ya okay, bala peninggal ke benong medak tu apa yang kabar TikTok tau khabar Facebook Miri FM. Jadi nanti semua kita diberi peluang nikah ngagai jeman ke Subak.
1: Subak ya.
0: Ni maya kita dipilih kita nya ke tanya kami dua lagi kami dua nguji macam maya ba interaktif wai. Jadi sebedau nyingkang ngagai program bukai bakal selama minggu tu temuai minggu tu tu bisi nerima penatai temuai dari Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak. Tang ke minggu tu ya ukai datai hanya di nama tu siko pemerintah atau ke penanyi nah. Tekan mu siapa bagiannya lagi
1: terus boleh kami lagi
0: kerana kami tiga bak awak temui minggu tu pukul 1 tengah hari lalu pukul 2 tu habis mega temui rupis pengerai di dekat ngenang penyakit tabin dinggi lalu kelimparnya mayu info ke bukai dekat di kunci ngau mega lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist dan cukup mana disadang oleh merindang bala kita ngamik ka terus lekat meniang ke WiFi Miri ke tengah hari tu jadi gayari di bandar raya Miri lebih tua ke masuk mana tadi nabi ya
1: iya betul
0: dan tajat pihak tu habis nerima report dari pegawai Med Malaysia hanya Siti Nur Faizan madah ke muak kelemah itu hari disadang ribut kudik dekat nyadi bas kedan pihak megak malam di sadang hujan bas kedanur pergilah di sadang hujan megak bas kedanur lalu angin timur tenggara berpupuan dengan peneras 10 hingga 20 km sejam hujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi berkenaan kau gaya hari kita akan diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sudah terlagi bakal selama bertemu bahawa brand Busters B2. Nama anda tanya ke dekat di atau ke kuis ke dekat di kenatai ke teacher tak tu sama belang ngantik ngarap ke berkawan ngau pergi main bola ya.
1: Iya betul lapan kita bapa malam tu buntau kita semua belak benda pekit Viva World Cup tu di pilih menua tu DJ Bana.
0: Jadi abang awak kita ke bergulai tu lagi kami dua yang nguji mega dekat mic kita berita ke pemadu baru berkawan dengan pekiat main bola dunia atau ke FIFA World Cup 2026.
2: Ke tahun tu World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: lebih merindukati, lebih informatif serta lebih interaktif Pak YFM Miri. Nintiang hari 2 pukul 6.30 lemai, dengar ke Hello YFM Miri, mai ke kita berita ke pemaduk baru hari utara Sarawak.
1: YFM Miri.
0: Lalu ngagai bala kita berindu kangen Seh Runding, nintiang hari 4 pukul 12.20 tengah hari, aneng tinggal mendiang ke Brandbusters, Bitu Begulai Enggau Teacher Ata. Program kuis interaktif tau alai muka penajam rundiang Brenda Enggau Bana bersatu nyawut pemar kuis pasal sains, geografi, teknologi, sejarah Enggau Mayu Agi, ngak Seh Runding sambil betundik. Hello Y Miri FM Enggau Brandbusters Bitu, dua program, dua gaya, sintik frekuensi. YFM Miri, segulai sejalai.

0: Iya, bertemu baru kita minggu tu Brain Busters with Me Too.
1: Selamat tengah hari.
0: Berapa minggu kita sudah berehat ni? Tiga. Juga sebulan.
2: Teacher, tumo pemesai tu.
1: Tiga.
0: Nengah wak berjuru tapi betul lah.
2: Balan demi ya, kepalanya lama agak.
1: Buntil.
0: Biasa belajar kini tu.
1: Buntil lama.
2: Ada main ada belajar.
0: Ada main bola. Aau, kita bekerja main bola jak mak kita 2-3 minggu tu. Yang tua ngagai abis apa bulan ni lah. Ini bulan 7 tengah bulan 7.
2: Bulan 7.
0: Ada tu satu mah. Nyamai mah kita ulang kaji. Okey, minggu tu kita ngagak warming up dulu mah.
1: Ya,
0: kuis kita main bola.
2: Main
0: bola dunia FIFA. FIFA World Cup 2026. Jadi minggu tu ni mau main me dua aja tanya di break keluarga kita. Dua aja. Kena kita merek tanya dulu lah exercise minda kita dulu. Minda kena ke runding.
1: Dah lama pemisi.
0: Dah lama pemisi aku merek ke lain aja.
1: Iya.
0: Ya ke nemu, ya ke minat main bola. Sigi demo lagi.
1: Sigi demo.
0: Jadi ada peningkat kita di luar sudah sedia. Nanti sudah sedia aku start dulu. Engkau si tanya ke terubah ya
2: boleh?
0: Boleh. Okey, jadi tanya ke terubah ya. Ni bagi menua di pemadu mayu menang bab Piala Dunia FIFA yang tua ke dia tau. Bisa orang tuju. Okey. A Jerman, B Brazil, C Argentina atau ke D France.
1: Brazil
0: ne.
1: Sigit okay. Minat Brazil nemu ya.
2: Ya benar. Ya benar kami tiga tu sigit dah. Menyukung tim Brazil. Ni aku tu dua tim ke Krino aku de England dan Brazil de.
0: Nang orang asal kita Minas City.
1: Iya. Ini tu dua ya.
2: Okay, pengerino tengahnya de gadai tagang.
1: Lama nanti Perino mesti ke City lah ni ya tak?
2: Tahu, mana tak tahu doa.
0: Pengerino bah nama bah
2: main bola.
0: Nanti Perino bah pengerino
2: temukan nak tahu.
0: Ya raga aku ngerundiannya.
1: Iya.
0: Okay, semua dua Brazil makan.
2: Iya.
0: Balas nyawat, balas sih ada.
1: Brazil makan. Sina nyawat B Brazil, Pop Miri, Abang Man, Benny. Tu Mia Mia dan yang Hai pun bisir itu Jessica Itan pun Brazil pun di Pacific pun Brazil.
0: Ya, ngai lama aku.
2: Okey,
0: betul. Segitu aku.
1: Segitu. Ah, tinggal malam tinggal kami tiga tu tim Brazil.
0: Tim Brazil. Ya, baru apa kuat tim tu. Nah. Okey, tanya di kedua. Agoi. Agoi, senang ya, betul. Tang bisa ngasuh pedim pala atau sebenarnya yang pala lah pedim meh. Meh. Okey, siapa pemadu mayu gol dalam sejarah Piala Dunia? Okay. A Miroslav Klose ngau Cristiano Ronaldo. B Lionel Messi ngau Miroslav Klose. Odanya C Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario.
1: Aku B.
0: C Lionel Messi ngau Pele. Ngobing ya dulu ngau B.
2: B.
0: Okay.
1: Orang bukai pun Will Santa tu nyanya nyawut B. Udahnya Hai tu pun nyawut B. Boniface Ipih nyawut B. Cici Kaitan B. Mia Mia B. Abang Man ngau Pok Miri tu C.
0: Oh, bisa enggak nyebut C?
1: Iya, bisa nyebut C.
0: Oh, Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario. Okay, ya ke C nya tadi.
1: C salah.
0: Ya ke B nya tadi.
1: Seri kira bukan Brazil
0: ni. Asal Brazil pengurang ko. Tapi saya pengurang pada ada kunci kaku tadi. Brazilnya kita semua bulan semua menang nak. Berapa kali ia menang? 5 kali.
1: 5 kali.
0: Piala Dunia. Jadi ni buku kunci kemayuh game kita semua bulan nemu.
2: Bukan macam kedai rempo.
0: Macam kedai kita udah abang, menang begitu.
1: Abang mana nyawat si? Nya cuba anaknya ko ya.
0: Kita tiga kita mangga. Minggu ni lah lagi senang peladunya, baca kitab info-info pengalaman peladunya. Ku dengai madah nama. Nanti kita rajin masca nemu kita sawut ya ne.
2: Untuk peladunya tu habis. Sambilnya kita itu kira ke kak.
1: Bisik.
2: Mai bala peningat atau terus menia kelaban kita itu ATM jadi media resmi.
1: Iya betul.
0: Mesti kena RTM klik pakai baju seluai. Aku dah kena kemarin bajunya.
2: Kami doa yang sama je pedak kita.
1: Malapan kita kena RTM klik tu nak berbayar ya percuma.
2: Ya.
0: Okeylah, aku nyuruh ke diri dulu lah bahawa Dato' seduai apa yang bisik temuai.
1: Iya.
0: Okey, kita bertemu minggu baru kerja rumah agak FIFA 2026. Yeah.
1: Betul. Hashtag bye-bye. Brazil.
0: Hashtag Brazil.
3: Anang gue mindah ke Bukai, Dato' ajami kita bugulai ngogeng dobi, dini ageng, bawai FM miri mewai.

0: 2026. Hari 4, 18 hari bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Buat Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak delayed buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulih dipedak delayed buat TV OK pukul 3:30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, terima kasih yang kita ke terus milih Hawaii FM Amerika tengah hari itu. Tuan bisa ninggal promo yang tadi be.
2: Ya, betul.
1: England melawan Croatia.
2: Croatia.
1: Siapa menang?
2: Siapa menang England carinya?
1: 4-2. Pagi tadi pukul 4
2: pagi tadi. Iya, betul.
1: Kita dah diperinang Ricky. Ricky Andrewson enggak pengerino segitiga. Lebang bisa enggak balap ninggal kita itu. Kata aja jeles mimet.
2: Iya,
1: lebih hage kabantu Abbas Rehman Nora dan nama sekejap ngena baju
2: England tu ya sekejap ngena Brazil.
1: Kata dia pengerino segi duit ada tim ada bi.
2: Tapi inti niti ya kaya ne darah izin tu tadi tip apa ke kita ino mesti kasih teh jangan atau dua.
1: Ya pengerino terbuka ya. Pengerino ngaget tim yang buahnya tahu 2-3.
2: Tahu 2-3.
1: Jadi
2: seri magang betul.
1: Tua berengkah macam pesan ke bisa diterima. Jadi pesan berat ke terubah atau datari Ruziana Rampiang. Madah ke apa ya Rampiang anak kedet. Rampiang anak kedet dah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang terdekat di Intu Balamayuh Barumah Merawi Kampung Guaming. Lalu dekat Danjung kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kawan belayan ke ngelalani Rampiang anak kedit di sebarang lain luar diau kelebih lagi di Lacau, Empile, Rapak, Kandis, Empelajau, Karak, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Punggu, Ran, Gua, Selepung, Engkramun, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, semua kabar belayan ke ngelalah. Jadi penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Raziana ngena lumbar 019-9185-366.
2: Pesan kedua tu, pesan rabat ngari hari ngari ke sidak sebilik madah ke pemati jampi anak latan tau ke laki nunduk kena udah nadai kena 17 hari bulan 6 tu tadi. Hanya ini yang dekat di Intu berkampung Bahagia Jaya tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku di Sibu. Jadi ini yang tu dekat Danjung ngagai pendam Cukan Teku Sibu kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan di Sungai Sebedil Batang Igan, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Setekam Baliah Kapit, Ngau Pasai Siung, serta semua kebelayan kenglala niang lalu nolah dirintai di tau. Jadi penerang tersilih atau telepon dengan Willy anak Jambi tau ke Jio berkusung 11-256-37841 tak ke Reni anak Jambi, tak ke Merini, berkusung 10-564-5742.
1: Lalu pesan ke situ itu ngetah sulit dari Sangum anak Sandal, Sangum anak Sandai, madah ke ngetah sulit ni yang apa ya, enyak Sandai anak Nyambik, Sandai anak Nyambik, kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Deluak Ulu, Tapang Punggak Ulu, Taluang Engkrapi, Lubuk Antu, Bengap ngau megak di Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelak Telawus Sungai Arak, Kawung Ulu Ngaile, Panggang, Pabuang Ensawang, Uang Panjai ngau Pandak, Skim Sekrang, Lunduk Ngamiri serta kebambelayan ke ngelala niang sana yang nyambik dipinta datang ngagai rumah nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya lalu buat antau. Jadi penerang kesilihat tau telefon agai ucuk ni ainya cas anak sanggup mengenak lumur 011-25-517-425 atau ke Mazuin mengenak lumur 011-25-098-331.
2: Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit datai hari Sabdikon Leo anak jembu mendah ke penguat ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy tau ke Ichi anak semua dekat datur kena ke hari 6 tu yang 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi pesan tu dituju dengan semua kemelayan ke ngelala ni yang Kathleen Daisy tau ke Ichi anak semua lebih lagi ngagai sidak ke diau di Skayu Batu Linang unup di pintak ratai ngagai rumah sidak empu di pegai tuai rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang untup di Sri Aman. Jadi penerang ti siliak kita tak terus pergi ke Subdikon Leo anak jembu berkawal dengan ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy anak Ichi tau ke Ichi anak semua yangnya Kathleen Daisy tau ke Ichi anak semua dekat datur kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 jam 10 pagi di Batu Lintang untuk di Sri Aman.
1: Ya, sebenarnya tu mengawak awak kita yang setiap lagu jadi pesan ke Siti tu Sarabat datai dari Jenny anak Thomas Cundau ngau Muri Thomas madah ke apa ya Thomas Cundau anak ngelambai tau ke apa Muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 ba hospital besar Kuching jadi ni yang dekat di Intu Balamayu ba Chan Pandra Pala Batu Lima Kuching kena malam 17 hari bulan 6 2026 lalu dekat Dianjung 18 hari bulan 6 inya hari 4 jadi pesan dan juga hari itu dah ngelebus tu Nabi. Jadi kita mengawak kita ke sekali itu ngau lagu set lagu baru hari Esna Nala kita nginjau Esna dulu ngau lagu terpejual ngelatih hari
2: Wife and Miring.

0: Ya, Siti Langguari Esna Lala diberi nama terpejuah. Jadi terus nampak baru pesan ke Bisik Dikirum kami bawa ngelah tengah hari. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetah sulit. Datang dari Regina Rantai tau ke Indai Pian dekat madah ke pengok ngetas ulit Indai ya yang ni yang Agnes Jenai anak ngali tau ke Indai Jerin tau ke bini apai ya yang ni yang Rantai anak Lidum. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Sibu Mary Kucing Kenawit Tuah Pedai Mapai Bawan Danga Kabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Sung, Jakau, Ngau Skuau, Ngau Kepemelayan ke Bukai Keng Lala, Niang Rantai Anak Lidum. Jadi pengurang atas ulit tu dekat diatur kena 19 hari bulan 6, ianya hari 5 tu pergilah, alu serta nguan ngulit, ianya 20 hari bulan 6, hari 6 tu ngetas ulit jam 7 pagi ngagai 10 pagi. Jadi penguat tu dia kali atur di tuai rumah malam dan ngatada di Kenawit. Jadi penerang ti si lihat tau bertelepon ngagai Indai Pian berkusung 13-928-7212 tau ke Indai Stella berkusung 19-849-8747.
1: Ya, pesan ke Siti itu datang dari Dominic Anaisup atau ke Bilong ngeri ke Sida Sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang ini Sida ya nya luncan daga atau ke bini ni yang hujan anak kamba adakah di intu balamayuh kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu ngetah sulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 hari 6 Rumah Lut, Genturung Pelajau Jaya, Lorong 3, Jalai Bukit Guram. Jadi pesan tu ditujuan ke Bambelayan di Sekayu Ai Sud, Ngau Benak, Sekayu Ai Balih, Batarajang, Sungai Menuan, Ngau Sungai Majau, serta ke Bambelayan kena alah dirintai ke ngelala ni yang luncar anak daga atau ke bini ni yang hujan anak kambak. Jadi penerang kesilih atau ditanya ngagai keraja atau ke jemaah anak hujan, ngena lumur 011-2565-3406 tau kengagai Dominic 017-520-1384.
0: Pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak ya ianya niang Peter Sigi anak hujan serta pengawak muai yang terbalu kena 20 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam 7 malam di Note 19, Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju ke Bambelayan di Lucung, Sebu, Sekirau, Rawan, Nanga Jakau Kenawit, Nanga Nirut Kenawit, Nanga Ngungun Kenawit, Sarikai Sibu Bintulu, Miri Brunei, Ketibas Sungai Kabah Kenawit, Kucing, Semarahan, Lacau, Ngau di Seri Aman, Ngau Kepemelayan, Tik Lala Niang, Yanyak Niang, Peter Sigi, Anak Hujan. Jadi penerang Tik Siliat, tau telepon ngagai Koni Sigi, berkusung 13-828-4152, tau ke Louis Langgut, di kusung 19-828-8743.
1: Ya, pesan ke Siti tu, datang dari Tangguh, Anak Ikung, ngetai ke pesan ngetah sulit Sylvester Ikuang anak Jawa. Jadi pengawak tu dekat itu kena nguan ulit 19 hari bulan 6 2026 malam hari 5 lalu ulit dekat di kertas 20 hari bulan 6 2026 baru Mahlangan Munggu Tapang Ulu Sebatan Seratu. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah ke Semakai Maya Rabat ngau semua kebabelayan ke ngelala niang di Batang Kerian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di Soawek, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Ngamiri. Jadi penerang ke silik berkawan ngau pengawak tau ditanya ngagai apa ini yang nyak kusung 13-8022-167. Lalu pesan ke penudi tau pesan pemati datari Diana Ana Ijoli tau ke mit madah ke pelabak ku pesan udah dia anjuan tu nabi ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Hanya nak kita ya bergulai bawa natai ke jaku pesan ke tengah hari itu. Jadi pukul satu tengah hari itu lagi tidak ada penangguh ninga ke jaku randau kami dua bekau ngau program ke dekat diatur di Bandaraya Miri ya. Jadi bisa temui kami dua baru dah datai di studio. Jadi sebenarnya kita menggak awak tu dulu lagu lama Ari Angela Latajua keliang menua. Wife from
0: Sekulai Sejak Lain.

0: Temuai minggu tu Pak YFM Liri.
1: Okey, jadi buka lagi kita dalam awak program Temuai Minggu Tunggu kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu. Jadi mengikut kami dua Brenda tadi bawa kita ke tengah hari itu Temuai kami duanya Gabriel Fairuz Lewis dan juga Encik Fred ya. Hari Jabatan Kebudayaan Negeri Sarawak. Jadi selamat datang dengan guest dua ke tengah hari itu.
2: Ya, selamat hari.
3: Ya, nama berita
2: mana?
3: Ya, tentu orang
2: terkejut. Okey, bukan personality.
3: Okay, ya.
1: Tengah hari itu engkau okey penatai Gabriel atau ukai
3: ukai program roy kita ya
1: ukai program berkawal ngau industri music atau ke pemerintah tentang penatai ke sekali itu lah ke Gabriel pun madah nama program ti dekat dia tu hari office hari jabatan kita tu.
2: Okey, okay, selamat hari semua. Aku Gabriel Fairuz Lewis. Bukan dengan balik tim aku, kebetulan aku dia tu Fred Kame, koreografer di JKKN Sarawak. Kami hari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak. Bisik data kita dekat ngatur pengawak. Nanti dikumbai Pekit Gendang Melayu Sarawak 2026. Ngau megak ngagak persembahan Citra Malaysia Colors of Malaysia Pirin Kame berserimbai ngau Visit Malaysia 2026 kena 20 ngau 21 hari bulan 6 tu ba Miri Handicraft Center berserimbai ngau Walkabout Kuching Walk Festival.
3: Festival
2: Miri Indiri.
1: Jadinya tujuh penemuai atau ke penatai sida sebuat ya. Jadi oleh nuan madah mimit pasal Pekit Bergendang Melayu Sarawak 2026 tu.
2: Okey, aku madah ke bakal menyukuran sejarah Pekit Gendang Melayu Sarawak tu udah 13 tahun diatur ba menua kita itu. Minat tahun tu tahun kedua kami muka ngermai ke agi Pekit tu ba kata nyebutnya peringkat zon. Tikas zone. Lama tu seminat digagak berkucing ajak berserimai dengan Sarawak Regatta 2026. Jadi lepas kami tu kan ingat mayuh agak wakil mayuh agak pengari hari tiap zonnya. Jadi kami ngeremai ke kami mumpu pengawak tu setiap zone.
3: Setiap zone
2: ingat wakil kena dibaik agak kucing berserimai dengan Sarawak Regatta bulan 11 lah.
3: Okey, jadi kira ke tentu ya orang nak sabar nama program kena kelebih lagi kat dikongsi hari Gabriel ni. Jadi tu tadi Gabriel nama batang tujuh ngatur Pekit tu tadi.
2: Okey, batang tujuh tu kelebih lagi kita ikat ngetan lah. Ngetan ke pengawak warisan Gendang Melayu Sarawak tu. Tajak dikumai Gendang Melayu Sarawak tu. Pihak megak kita bangsa Dayak megak bisik
1: Boleh ngamasuk.
2: Pihak megak dekat ngigak wakil kita madah katanya banyak rebat-rebat baru. Ambil saya tak ya nemu nama tertiti di Kumbai Gendang Melayu Sarawak tu. Lalu dekat merik nyedia ke katanya banyak panggau. Merik panggau tu ngagai balas saya dah kumpulan gendang-gendang Melayu kumpulan gendang bermukun tu. Bukan seminak saya dah uliah ngagak persembahannya maya pengerami aja tapi uliah madah ke pengelandia saya dah dalam orang mana bermukun atau kebegendang tu.
1: Lalu nama kebuah seni gendang Melayu tu berguna di kenangan serta diturun ke ngagen nembi rebak baru dah.
2: Okey, laban entik kita berkenan ke Sarawak. Kelimpah hari ada atau ke Kota Bukai. Gendang Melayu boleh dikumai kita bakal orang ada identiti menua Sarawak. Kalau datang ke Sarawak, orang ingat ke Gendang Melayu. Jadi pengawak tu nak tahu nak diturun ke kita yang agak balar rebat baru lah. Ngambil sedap yang ngambil kita itu bakal kita ke pelaksana atau orang mati pentadbir seni itu untuk ambil tugas kita ngambil pengawak tu okey seminar bala ke tuai aja nemu pengawak tu tapi kita ke orang kebiak maka nemu nama tetik di Kumbai Gendang Melayu Sarawak. Jadi hari ke pengawak kita jatuh kami tu buat sibu kucian atau kengelamak tu tahun-tahun ketudi mayu mega bala sedap rebat ke baru bisik datang uji nasib sedap bertanya lah pekit bertanda pekit gendang pantun bahasa Melayunya tapi kengau tu okey seminat bahasa Melayu aja. Semua pupu
3: bangsa
1: bahasa Thai biasa pengelandian.
2: Iya betul.
3: Awalnya di tu tadi Gabriel, berapa penyampau penyerta diterima ungkup zon Bintulu, Miri ngau zon Limbang ngau Lawas tahun tu?
2: Okey, bakal kena kat tu kami bisa nerima sepemayuh tiga grup dari zon Limbang ngau Lawas. Seminak dari zon Miri kami agak muka nangka hari lima pergila. Lasialah kami agak muka ngagai siapa kekak register laban ketemu kami. Miri pun bisik grup mukun yang pun bisik grup mukun dan apa. Jadi tok orang madah peluang tok ke awak ke mana ngai sedak ya lah. Ngambil saya uliah datang nguji nasib ngau siapa ke boleh nombor lah dekat di baik nanti pengari zon Miri ngau zon Limbang ya duit zon ke beda seminak diatur bak Miri aja.
1: Lalu nama utai ti nyelai tau ke berbeda ba pengawak pemerintah ari bala peserta bak dua bengkas zon tau dah.
2: Okey. Cara orang ukur gendangnya. Banyak me penyelai ya setiap setiap zon tu ya bisik cara yang po cara orang bertandak bisik cara yang po setiap bakal orang tungak semerahan lain tungak kucing lain, tungak sayama lain bakal kita iban megak me nya cara ngajak ke lain apa kenyak megak ngau gendang Melayu Sarawak atau nya me yang po penyelai ngau beda ya lah.
3: Awak jadi tu tadi kati penyerta tahun untuk bisik nambah nanti dibanding ke ngau tahun-tahun ke udah tu Gabriel.
2: Okey, maka kepada gap tadi Miri tok kira ke baru ya kami nganggap bak Miri sebab tok tahun ini sebab kami nganggap bak Marude. Jadi bakal ke tahun tok Miri ngau Limbang sebab dia sekali ke kami. Tahun tok kami di serak kami meh Miri Kediri zon Limbang Lawas Kediri. Jadi bakal ke tok tadi mereka terima kasih lah dengan tim Limbang. Lepas dah tim Limbang zon Limbang ngau zon Lawas dah tiga tim dianjung sedak ya. Dalam tiga ke dianjung sedaknya sigit sedak ya boleh alu boleh ngau pekit sitik mukun bermukun in group sigit gek tanda berpasangan dan tanda tanda nembiak ngau seh gendang balik induk ke bergendang ngau berpantuannya. So hari grupnya tadi saya boleh percaya ngau kategori-kategori kebisa di baik kami lah.
1: Jadi kena ngujung ke randau kita sebuah sebedau nyingkang agak sebengkah agak program
2: ya,
1: kedekat
2: ya
1: tuan nama tu Cetra Warna Malaysia jadi nama na pengarap hati kelebagi ngagai kita ke komite pengatur bahas tentang pekir gendang tu dah.
2: Okay. Kami ngarap ke mayu agi grup atau ke kumpulan gendang di Miri tu atau ke Limbang atau Lawas boleh datai nyukung pengawak tu laban bakal ke daripada gap tadi tu tahun kedua kami ngagak bak tikas zon lah ngalamak tu seminat dia gagak berkucing. Jadi ngarap saya boleh ambil peluang tu ngamana laban pihak megak sidak ya boleh nyadi pengari zon Miri dan zon Limbang lah. Jadi aku kata nyebutnya aku ngangau ke bahasa semua lah kaki payah register boleh register boleh walk in atau ke medak poster kami ke bak fanpage JKKN Sarawak ngambil boleh sama-sama kita ngau pekit tau.
1: Jadi kita belalak nak lama tau Gap kita udah tau lagi udah berperindang angin jauh Gabriel pun tu merindang kita
2: uli, uli
1: jadi kita ngenang Cetra Warna Malaysia jadi kita berperindang dulu
0: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A Mexico melawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Bibi Chloe. Kita diatur belum mendil ke YFM Miri.

0: Ya, lagi mana yang ngelah tengah ringo kami bawa wife Miri temu hari minggu tu Gabriel baru dah merina kita tengok lagu Aku Temalu. Ingat ulang tahun berapa lagu tu keluar sebagai?
1: 2000 dia berapa ni?
0: Ingat
1: lagu tu megak udah masuk semifinal sebab sebenarnya tapi Gab narik direk lah bawa tunjuk Gab ke Singapura. Masa Gab lagi ke Singapura nanti boleh
2: penanggul
1: boleh ngau semifinal SCSJ.
0: Ada bisa tika ngagak lagu baru
1: bukan ada bisa sebenarnya kena ngemuas kati aja lah dia tok berlagu kita
2: merindang
1: hati diri aja nak aktif bakal sobat lepas nyu gawak tok dia nak agak kan
0: komitmennya
1: nak ya, betul.
0: Tadi kita udah bercerita pasal Pekit Gendang Melayu Sarawak tok zon Miri ngam ga zon Limbang Lawas tadi ni agak apa
1: ya,
0: zon Miri Bintulu ngam zon Limbang Lawas
1: ni ya betul ya.
0: Jadi dia tu ngalih ngagai Color of Malaysia Pirin kami.
1: Pirin kita ya.
0: Pirin jako
1: Melayu Sarawak.
0: Bakal pinggai kita.
1: Pinggai kita ya betul.
0: Jadi siapa bagi sedoai Fred boleh berkongsi nama reti Color of Malaysia Pirin kami tu.
1: Fred Angka Fred boleh nerangkannya
0: lah.
1: Reti konsep film kami tu.
0: Ngena je aku Melayu tau.
2: Kalau bak aku balap dengan nemu magang ya.
0: Fred tu bebansa bidayu.
2: Bidayu. Mau ubah man kok. Ya jak aku nemu.
0: Selamat tengah undu. Okay Fred.
3: Tentang Colors of Malaysia atau Citra Malaysia Pirin kami nya pasal persembahan kepelbagaian kaum yang ada di Sarawak, we focus on Sarawak ethnic but it's about semua tentang makanan. Semua makanan yang mewakili setiap etnik, 6 etnik utama yang ada di Sarawak lah. Saya kata Iban, Melanau, Bidayu, Cina, Melayu. Macam ya.
0: Tu di ni tu diatur ada gap Fred.
1: Okey, pengawak tu udah kalau diatur kami bak si Kuching sekali bak Borneo Culture Museum, kedua ya bak Sibu, bak Sibu Heritage Center. Ketika tu ialah bak Miri Handicraft Center.
0: Sama bak Miri Handicraft Center.
1: Kami kat mantai ke pemakai kita tu Sarawak tu tengah persembahan bertanda. Kena kalah diatur yang lah.
0: Ya mana hanya Arab kepala peninggalan nama peluang
2: Iya betul. Jadi tau tadi nama batang inspiration ngatur pengawak tu.
1: Fred inspirasi pentasan.
3: Inspirasi pasal tanda-tanda tu semua kena aku jenis yang kuat makan. But lagi satu kami orang mau promote makanan-makanan etnik di Sarawak. Banyak orang, ada banyak orang sih tahu pasal linut, penganan jalan, iban, teramuk, bidayu, lumbak layak, lun bawang, kek lapis Sarawak Melayu, dan banyak lagi lah. Jadi itu adalah platform untuk kami memperkenalkan makanan-makanan utama setiap etnik di Sarawak kepada dunia lah.
0: Dengan jadi pementasan tau.
1: Ya, betul.
2: Okey, jadi nama kebuah tema tok tadi Fred jadi tema Pirin kami yang dipilih jadi identiti pengawak pemandang tok Fred tok ke Gabriel antara seduai.
1: Okey, kami milih Pirin kami tok alaban buat kerja pajak tadi kat mantai ke Pemakai kita. Pihak mega pengawak Citra Malaysia Colors of Malaysia Pirin kami itu mega digagak serta diatur berserimbai dengan Visit Malaysia VM 2026. Jadi ukai seminak orang madah bakal bangunan aja oleh nyadi kita mpuk identiti tapi pemakai mega uliah narit balas ida pelancong datang ke menua kita lah.
2: Iya betul. Leban ke pemakai kita di Sarawak tu mayu macam ya sebenarnya.
1: Iya betul. Iya betul.
2: Kan diajar dulu ne. Iya. Mesti mau diajar macam ni cara makannya kan Fred.
1: Cara ngagak ya.
2: Ngagak lagi.
0: Iya betul. Lalu nama elemen budaya Sarawak ti dikemeratkan dalam persembahan tu dah. Sapas doanya tu.
1: Elemen budaya yang bakal kita pelajari tadi lah pelbagai etnik siti. Adanya kebuka lagi dari segi nengah tandanya kami boleh mantai ke jenis pemakai kebisik ba menua kita di tu. Jadi kami megak ngenak konsep pantomin. Pantomin pementasan tu ngenak konsep pantomin ngau pengawak tu diatur dalam arung masa 45 minit hingga 50 minit non stop. Ya lu non-stop persembahan lah.
2: Okay. Jadi tu bahkan ni pemerintah tu ngayan ke penyelai bangsa ngebudaya di Sarawak tu.
1: Cuma dia orang memaparkan kelainan.
0: Ya. Yeah.
1: Persembahan.
0: Bagaimana persembahan ni mencerminkan kepelbagaian kaum dan budaya Sarawak.
3: By itulah by persembahan segi-segi etnik ya. Ya, kita promote setiap 6 etnik. Kemudian dari dalam persembahan tariannya, kami banyak memasukkan elemen bergotong royong. So dia macam dari setiap persembahannya dia ada kesinambungan, bersambung-sambung.
1: Mengawak berduruk
3: Betul-betul.
0: Bisa campur elemen main asal dengan modern dalam pengawal pemerintahan atau merti yang tadi ini
1: sekian. Lepas hari bertanda, pihak megak dalam programnya bisa ramadhan bisa acara selingan lah. Kami bisa mantai ke anak Melissa Francis belakang dengan kami, Roger Grace Wan. Dekat mayanya dekat merinda yang bala mayuh lah. Habis sekali dengan pengawal kami.
0: Ranun pun berlagu?
1: Lepas anak Melissa dia tu ya intern di bawah kami. Jadi kita ngambil peluangnya lah.
2: Main
1: dengan kami dia tu.
2: Okay. Jadi atuk tadi nama pesan ti dekat di kenatai kenuan dengan komuniti nengah pengawal pemerintang tu Gabriel.
1: Okay. Bakal ke gendang tadi lah. Kira ke ngangau balas semua lah datang dengan pengawal kami tu. Jadi ngarap kesedak ia boleh medak orang ada kelainan ngau penyelai program kami tu. Lepas ngelamat tu nanti kami biasa ngagak tanda-tanda tek mentai keiban

0: lembai. 4.5 lembai. Ya, ya, jadi lembai mereka ngau launching Wak Festival. Udah launching lalu terus bala kami lah perform.
1: Perform. Meda kia nang nadai berbayar.
0: Nadai masuk percuma macam. Ya. Tuk nang kira ke untuk community pengawat tu. Nadai aja.
2: Jadi nama pengharap nuan ngambil ke penguat pemindang bakal tu terus nerima sokong dari komiti kita kelebih di Sarawak tu grab.
0: Ngarap ke penguat beketuk terus nerima sokong dari bala mayu kelebih lagi dengan bala rebat-rebat baru kendak nemu bakal kami tu rebat-rebat pertengahan tu
2: pertengahan nurun ke generasi
0: kan bakal ke gap tu jujur sama dia nak kan nemu nak tapi lebat ke dalam batan pengawak tu auto pengawak tu
1: belajar
0: nyu aku pun gak belajar jadi nyu bisik gak berarti tu madia ok tu lah aku pun tanggungjawab dia tu sumbangan dengan community aku mantai kota ketu ngarap ke bala ilah uliah megak. Bersamalah kita berserakup ngetang ke kita penguat-penguat berkata lah munipada seni adat budaya kita lah.
2: Betul leban program tu nyelai bala peringau leban kita empai kalah benda ngagak kira sinang ngagak tarian tu mantai ke pemakai betul nak nanti kau nemu sama ratai kena berapa ribu bulan
0: 20 hari bulan
2: di Miri
1: Miri Heritage
0: Miri Handicraft Center
2: Miri Handicraft Center
1: lalu nama kebuah manusia mayu patut datai pada pemerintah Wana Malaysia Pirin kami Prit mengapa orang ramai perlu hadir untuk menyaksikan persembahan kalau Malaysia Pirin kami
3: persembahan tu nya first di Sarawak lah. Boleh katakan sebab tarian baru tapi ini bukan tarian tradisional. Dia macam tarian komersial, kita promote makanan-makanan etnik kepada masyarakat. Specialnya lah sebab orang lain siap demo lah.
2: Apa kita orang kelak masak kah sampai menari?
3: Oh tidak.
0: Bisik lah tadi patah kami.
2: Jadi rahsia.
0: Maka cara ngagak. Salah contoh ya. Ini kelimpah hari ini megak. Kalau seorang Malaysia atau keterubah ya digagak luar lagi hari kucing. Lama tu bertahun-tahun kalau sebenarnya sikit kucing lama. Jadi tahun tu kami ngagak penyelait mimiat ngagak bersibu dia tu buat miri kira ke jelajah lah jelajah citra Malaysia lah
1: roadshow
0: ya betul
1: jadi nyo datai bau joran kita tu gap Fred. Jadi nanti pirin kami tu boleh digambar kengena sitik leka jako nama leka jako leka jakonya lalu nama kebuah.
0: Maka gap nyelai nyelai lah kebuah leban maka daripada Fred tadi persembahan tu jarang-jarang digagak dan kami ngasai ke tu antara first lah bagi kita gagak buat Sarawak mantai ke pemakai kita yang menua Sarawak tu dengan persembahan bertanda pengawak menari lah
2: kira tidak yang bergagak ke pemakainya lalu mengagak tarian eh
0: yes betul
1: Fred. Jika pirin kami itu dapat digambarkan dalam satu perkataan,
3: nyamai.
0: Aman, kami dah dua kali ngagak tau. Udah pengudah temu pengawaknya semua orang kedatang meladah nyurapau kami meladah kita. Sudah yang pun meladah. Kenapa kami nyurapau meladah kita ngagak persembahan nyurapau.
2: Jadinya ke nyelai persembahan tu balap dinga. Nanti kita akan nemu keni gaya sidaya ke persembahkan mayanya datai. Agak festival Wak Festival ni.
1: Ya, laban Rana berkata beda boleh nyukung berkena ke pemanah ya nah.
0: Mesti mata tempo
1: mata. Datang mata ke tempo baru kita utainya betul-betul bisa wow dia.
2: Ni nemu komino DJ mana pun nyulapal benda.
0: Datang sudah mai. Kali enam tau.
1: Sekali lagi 20 hari bulan 6
0: nya Citra Malaysia 4.5 maka ke gendang tadi 20 dan 21 pagi lemai gendang
1: ke sama jadi terima kasih ke awak sedua boleh limpah
0: sama-sama terima kasih sudah ngalu ke penatai kami kita
2: mungkin nanti penanggu kami doi hello lah hari minggu tu
0: nih nak ada kesuatu baru ya aku akan konti hati
1: pada orang berkelalang kau tanya tau kabar tau
0: ngelala
2: baru datang gitu.
1: Okay, terima kasih hanya di kena ngujung kerana kita itu. Mai bala peringat selamat datang ke Sarawak tu game. Nginjau bala Harry S. Rain.

0: Ya, mungkin aku lagu hari Raban Harry S. Rain. Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bandar Raya Miri, Bandar Raya Peranginan. Nabi ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi terima kasih. Terima kasih yang kita ke terus berkulai dengan kami bahawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu hanya di tua Mike Pala Pendengar Rawun dan lama ke Marudi ngau Telang Usan tu, Abi ya. Jadi pejabat daerah Telang Usan berkulai ngau Indo Upis Polis Daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke di register di pelilih menua Telang Usan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke bakat tu hanya 1 ngagai 2 hari bulan Julai tu ialah hari 3 ngawari 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai berpalan bak pejabat daerah Telang Usan. Nyalai semua orang ke ngempus napa patah dipinta mai bub lesen asal ngau senjata api maya pengawal meresa tu lalu orang ke ngempul lesen nak dikemenar ke nganjuang pengari ngari ke sida. Jadi semua ungkus berjalan ngau ungkus berkawa ngau pengawal meresa tu dan ditanggung kita ke ngempus senjata apinya. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon dengan pejabat daerah Telang Usan ngena lumur 085 77 9422. Jadi bisa mega siti jaku gerah tu hari upis pengerai tu alat kena macam lah.
1: Iya, jadi itu jaku gerah tu hari jabatan Otorino Laringologi Hospital Miri dengan kerjasama Hospital Besar Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung 2006 buat klinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu bulan 8 tu ialah jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai di klinik pengerai Bario Bandar Bario di Baram. Jadi mensia mayo kelebih lagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pendiang hidung ngau rekung nak berbayar. Jadi mensia mayo dipilih menuanya di perangsang datai kena mengujur kagi program ianya program kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung.
0: Ya, jadi ngarap ke orang Bario yang mulai peluangnya boleh melatai ke diri ngagai klinik Bario maya hari bulan kau dah dia gerahnya tadi ya. Jadi seberapa tua mai berita bukai merina bala peninga setelah lagu hari Warrock Kaban Sampai Mati ngelatih ngari
1: YFM Miri.

0: Kapan Sampai Mati lagu dari Wardrobe. Nanti kita berarti ke dalam tahun 2026 tahun ini ya. Kapan Sampai Mati itu Siti Ari lagu ke nama tu mana? Okay, seminar ya viral aja dan message dalam lagunya cukup mana nabi ya.
1: Iya, lemah lebih lagi nanti diperhati ke leka lagu tu tadi di mana cukup dalam reti ya leka lagu tu saya ko
0: sehingga kala nego ati.
1: Iya, nego ati penyanyi kita What Rock di pelambak ko.
0: Iya. Jadi tu ngai balak abakaban kita di pilih menua saya tahun ni ya tapi ya komite pemansan son saya ngau nia dekat ngatu pengraming ilam bidai kena 25 hari bulan 6 tu ila pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupuan nia beramai ke Jakut segulas jalan. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang rahmat Dato' Hajah Rozi binti Haji Yunus Sapit Menteri Pemansa Orang Indo anak mit ngau penglantang komuniti Sarawak. Kelalunya di adun N71 berkenung. Jadi banyak macam program ti dekat diatur malamnya bakal madang ke Menasa nyabut tiket bernasib dengan megak panggau pemerintah begulai ngemawan.
1: Oh, jadi tu kongsi ke Siti program tu dikongsi hari Puan Madam Rose tu tadi di Jepana yang berkau ngeprogram ke dekat datu yang marudik klasik 2.0. Jadi tu kelebih ngagi sidak di marudik dia kita ngagi marudik na lama
0: nama klasik 2.0 nya.
1: Iya,
0: marudik pasal namanya.
1: Iya, marudik klasik 2.0 tu ianya berpekiat main basikal tu.
0: Lomba basikal.
1: Iya, lomba basikal. Jadi program tu dekat diatur ke 21 hari bulan 6 2006 di pelabak dekatnya di platform berguna di kena dagang temuai sukan menua pesisir di Sarawak dengan penyerta urung 148 ikut berlumba dari Sarawak Sabah ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu jadi kerjasama strategik antara Opis Pilih Menua Marudik ngau Masterpiece Cycling Club dengan sokong penuh hari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak ianya MTCP. Jadi penguat ngatur tu megak boleh kerjasama hari residen bagi menua miri polis di Raja Malaysia ianya PDRM pihak megak Upis Kerja Raya ianya JKR Sarawak ngau ke agensi-agensi bukai ke bisi kerjasama ngau program Marudik Klasik 2.0. jadi lumba tu ke seminar lumba berisi kala aja tang megaknya di tagang temuai TBC pilih marudik ngagai para pelumba serta mangsa ngagi pengawak di marudik tu ila di Jebana.
0: Kayaknya lumba basika klasik tu
1: pun. Iya, tahun lepas pun sama
0: juga. Dan mujur diatur ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi nyebut pasal marudik tu, nama utai ke dikingat kanuan bak marudik tu. Dari segi pemakai atau ke dagang temuai tak kau tak ke mana di marudik tu.
1: Nanti aku selalu segi pemakai marudik. Kuetiau goreng marudik. Betul. Laban kuetiau sidak dia nak sebakar bakar di miri.
0: Ya, dan mana. Betul. Mayo kedai bak miri di tu nak menu kuetiau marudik lah nama ya deh.
1: Iya, betul.
0: Yang ya nanti dibanding kengau di marudik dan ke nomor satu tetap di marudik.
1: Tetap di marudik.
0: Selamat tengah hari ngagai malam ninga kita di marudik.
1: Iya, kebetulan lagi ngagai yang Madam Rose kita tentu bisa ingat tuan sari itu.
0: Puan Dio kita ya.
1: Iya, betul.
0: Ngau bala pemusai-pemusai di pejabat daerah
1: ngau marudik.
0: Majelis daerah marudik. Jadi nalama dagi ujung bulan 7 tahunnya capuah
1: kan marudik. Capuah baru kita ya.
0: Jadi itu Siti Agi sebenarnya tuan merina bala peningan PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatu pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bak sebengkau teh ke Tebilang di Bandaraya Miri.
1: Iya, jadi pengraminya negeri penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di adun N60 kakus. Jadi penanti silia pekau ngau pengraminya kita tahu telefon ngagai Lydia 0198029408 tok ke nanti 0146872029.
0: Ya, guru besar Lydia atau bisa madah ngaku hari 60 meja dia atau tinggal 4 meja lagi
1: beda. Tinggal 4 meja.
0: Siapa ke lawan ana ampen nak kan ngau ngelen tika itu nabi ya.
1: Betul.
0: Telepon menghage sedua ya, dia semua kita ngasai ke diri bisa ke ngau orang ramai-ramai maya ujung bulan tu lah ya. Jadi
1: ya, mungkin kami sebuat tu gawai kita everyday gawai.
0: Ya, kira ke dalam kena sebulan tenang ya. Okay, mood gawai ni ya.
1: Betul.
0: Okey, beberina dulu nginya Iva, pambar tajak pihak pengerino kita nang gue pambar. Terus kenal kami doanya dong ujung program tu lagi ya.
1: Gang Dolby.
0: Why me?

0: ngermai mansang Sarawak dia tu bak tikas dunya. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapai ekspresyen bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengar ke Sarawak mansang seminat bak YFM Miri.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh dari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 1.2 kilometer. Jadi Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawal berjalan berbalam ayuh di ke platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya dari kelbagai megak bak kaum kita Dayak serta menanya yang megak ngerapit kagai kaul nang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Jadi bala peningah maya Niti Tahun tu ilah inya temuai ke di pepasa ke kadatai maya ilah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Jadi pemayuh kontijen ke ngau mainnya ilah inya 99 kontijen serta 15 float. Kelimpahnya menghabisin 5 penyertaan dari penghari kita dari Menua Sabah inya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak dari Kalimantan Indonesia. Jadi pengawak mayanya megak dijangka dekat narit di bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai dari menua kita empu saja dan megak bisik megak dari menua luar bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara kemaya ni program Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Jadi hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak kelebih lagi semoga bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngonya nyajak beri pesan terima kasih.

0: Jadi sebenarnya kita nyingkang agai program temuai minggu tau-tau bi ya. Jadi mayuh benar program ke dia tuat di Bandar Raya Miri tadi kita udah ninga karena tu ngau Gabriel Virus Lewis ngau mega Fred ini yeah. Bekawa ngau Wak Festival tadi nah. Jadi tu World National in World Asia Tapas Competition Exhibition Festival in Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 berangkat di atas hari itu 18-21 hari bulan Jun di pelabak kuliah ngedagap ke penduduk Sarawak jadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Jadi Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni persembahan tau ke seni pemerintah Sarawak Dato Sebastian Ting Tiu Chiu Yu madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke Bala Chef Pakau Industri Pemakai ngau mega delegation ari mayuh bengkah menua lalu ngau nyak miri hanya di fokus gastronomi Asia.
1: Jadi koya WATCF S 2006 tau ukai seminar paket culinary aja tangannya di pelasar berguna dikena ngelaku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai kenyalai di Sarawak ngagai serta dunia. Jadi penatai penyertaan antarabangsa dekat nyawa mengangkat kenama miri ngau Sarawak berengat dunia lalu ngau nya meri pangka ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang temuai di menua tau. Jadi yang maksud kejakunya baawum pengarang berita ianya World National ngau World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 di Miri.
0: Ya sebenarnya tua mai bala peningan ingat ke Jakarta ngau pemasai ri upis pengerai di Miri. Nginjau heli ngau lagu Bado Kiro.
1: Iya.
0: Wifi
1: sekolah sejarah.

0: Ya, sekali lagi kita berkulai bawa program temuai minggu tu. Jadi tu, temuai tu ke dua tu Nabi ya.
1: Ya, betul.
0: Lalu ke pemesai Reupis Pengerai di Miri, Jacqueline anak David, penolong pegawai kesihatan persekitaran Reupis Pengerai di Miri. Selamat datang lagi Nua, Jacqueline.
2: Selamat datang.
0: Nama berita.
2: Mana?
0: Tahun tau. Berdau temu atau situ subau deh kita begolai oh.
2: Ya, tahun tu baru ya.
1: Oh, baru ya neh.
0: Selamat udah gawai ngagen wan.
2: Okey, selamat gawai megage sedua DJ.
1: Bisi pulai gawai sarinya.
2: Bisi
1: pulai kini.
2: Pulai ke jauh pantok kin.
0: Ya. Kira ke nama ceria ge laban dah cas.
2: Ya, dah cas.
0: Dah cas gawai. Jadi nama nak perkara atau topik kita tiga tengah hari itu ngalih hari itu Jacqueline.
2: Okey, bakal ke ngalih hari itu aku akan beri mic topik yang demam denggi. So namanya kita tabian
0: tabian denggi
2: tabian denggi kita imban.
0: Jadi lah ke Brenda nanya dulu.
1: Oh jadi tu misi nama penyakit di kumai tabian denggi tu tadi.
2: Okey. So penyakit tabian denggi itu dibaik virus ke oleh ngelekai lebuh maya di pantang nyamuk Aedes aegypti betina atau ke induk ya ke udah dirampit atau ke bisik ngemuan virus demam denggi.
0: Oh ya nyamuk ya ke lelaki nak nah. Jacqueline nak.
1: Kira nak.
0: Ya. Aja, oh. Oh. Nama tanda atau ke kelai orang kena tabian denggi itu dah.
2: Okey, demam denggi jadi ke hari ketiga ngagai hari ke-14 sepengudah dipantang nyamuk kebisik mai virus demam dengginya tadi. Selalu ya ia akan berengkah engau tabian ngenyit serta balat, pedis palak ke balat, pedis bahagian belakang mata serta pedis tubuh atau ke otot serta sendi. Ruam merah megah ulihnya di bak kulit, tanda tau ke gejala bukai bakal mual, tau ke engkual, muntah, ciri birit megah dekat nyadi.
1: Oh, jadi nama penyadi intinya mak nak berubat ngau lengkas, jadi bakal ni cara ngubat tabian denggi tu tadi misi.
2: Okey, demam denggi tu bisik dua jenis, ianya demam denggi biasa, tau ke demam denggi berdarah, kesama ulih naban kenyawa, nyemak lau nerima rawatan tau ke berubat. Kedua tu bedau bisik rawatan khas untuk penyakit demam denggi. Penyakit kebisik tanda-tanda engau gejala-gejala demam denggi mesti berubat engau jampat. Bakal ke pesakit dekat dirawat nitih ke tanda engau gejala ya tadi. Bakal contoh dekat diberi ubat demam entik nyemak bisik demam serta diasuh berehat engau dikemerankan ngirup air.
0: Lalu kan mau mega tabiat nyamuk Aedes tu dah, Jack.
2: Okey, selalunya nyamuk Aedes tu biasa ya keluar mantang atau kengisap darah maya pagi serta lemai. Nyamuk Aedes tu mega dekat berteluk baik keciru serta terlindung ari panas tau keterang serta berteluk berdalam rumah enggau luar rumah. Kitaran nyamuk tu ngambil masa seminggu hari berteluk nyadi jentik-jentik atau kelungian ku kitai lalu nyadi nyamuk dewasa.
0: Jadi seberau kita tiga nampuan ranau kujang kaget berkawang atau bending itu kita berperindahan dulu nginjau Marina Jarah udah pesan tu lagi.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, Pengau.

0: Bujang ulo sungai lagu baru hari Marina Jara. Selamat tengah hari ngalih hari ngagai peningah kita di Marudi Kaban ba opis Jabatan Pertanian di Marudi. Bos pertanian di Marudi to dia. Inya Miss Sima Harino kelakuan kan kaya gawai supaya bisa bertemu ngagai Bujang ulo sungai.
1: Sungai pelabak ko au. Au mentah mai Bujang ulo sungai ne.
0: Aku rekomen wan mangkadang ngiga siko da.
1: Oh, pelambak aku seminar orang Bujang Ulu Sungai aja ti cukup landik ne. Ne aja clean.
0: Oh, nampun baru ranau kita tiga tau.
1: Iya. Oh, jadi atau tadi Jacqueline tadi kata cara kita nyeliah tau ke nagang penyakit tabien denggi tu nyadi ke nyadi genturung peniau kita.
2: Okay, keterubah ya, luangkan masa dalam 10 minit setiap hari meresahkan dalam rumah diri empu, baik dalam rumah atau keluar rumah, peresah bekas-bekas ke ulih nakung air, tukar air serta basuh bersih, bekas basuh bunga, alas pasu, kolah ataupun kolam mandi, tong cat bekas makanan atau ke minuman mayau, bak sangkar manuk, tempat tangkung air irup manuk, tong simpanan air luar rumah seminggu sekali. Tutup semua bekas kebisi air, nyimpan air, kena nyeliah ke ari nyamuk bertelur. Okey, selepasnya bersih ke teradu atau ke saluran air hujan bak seluruh saluran bumbung, ngai ke nambun air, tentu kapalan ti ulih nambun air bakar taya jai, butul, tin kusung, bekas polistrin, pemakai dibuai kena nyeliah ke endo nyamuk Aedes bertelur. Bak dalam rumah perasa bahagian tangki flash jamban ke nak diguna lagi tau ke rusak, baldi bak dapur perasa basuh singki serta bak tray basuh pinggai, tray penapis air. Endur tau ke bekas ke disebut aku tadi, suah ditemu bisik ngemuan, jentir-jentir tau ke lelungian, ke ulih ngundan penyakit demam denggi. Kedua, sembuh aerosol serangga kena munuh nyamuk bak dalam rumah, sembur terus ngagai endur nyamuk belalai. Nyamuk biasa yang akan belalai berendur ke petang tau ke teluk bakal belakang amari, baruh meja serta katil. Ketiga, ngenak cara nyapu repelen nyamuk. Repelen nyamuk tu ulih dibeli ari farmasi engau kedai sebaneka. Cara kedua ngau ketiga ke disebut aku tadi, mina ulih nyeliah ke kitai ari pantang nyamuk Aedes ajak. Cara kepala yang ngasi ianya buai tau ke persi ke bekas-bekas ke ulih endur nyamuk Aedes berteluk.
0: Lalu nama nak atur ke bisa dipjalai ke kita rupis pengerai kena nagang penyakit atau berampit atau ke ngelekai tu deh Jacqueline.
2: Okey, antara atur ke dipejalai ke kami ari upis pengerai bakal ngagak pemeriksaan pemusnah tempat pembiakan yang PTP kok kami ngagak sekitar rumah ke bisik dilapor ke kes demam denggi. Ba aktiviti tu tim ari upis pengerai dekat meresa setiap bulan, setiap dalam enggau luar rumah. Aktiviti bukai bakal ngagak semburan ruang termal ianya SRT atau ke fogging megak dekat digagak ba sekitar kawasan ke bisik kes demam denggi. Jadi minta saub bala peninga ba pelilih miri tau ke dini-dini meri sukung ngagai kami ba upis pengerai enggau cara muka gate tau ke pintu rumah kita awak ke kami ulih fogging luar enggau dalam rumah mayanya serta mayang agak pemusnahan tempat pembiakan.
1: Oh, jadi atuk tadi Jacqueline nama patut digagak nyemak bisik kena tabian denggi tau.
2: Okey, nanti nyemak kita bisik kena demam denggi kita dipinta berubat engau jampat ngagai klinik tau ke hospital ke bisik semak berendur kita diau nyemak kita dekat nemu ngau silih agi pasal demam denggi serta penyakit bawaan vektor denggi kita tau bertelepon terus ngagai pejabat kesihatan bagian miri lah.
0: Oh, jadi nyenakak kita tiga bergolai tau ke randau kami dua Brenda ngau Jacqueline bekawa ngau tabin tau ke demam denggi. Ya, terima kasih ke penderanonya tadi ngau awak nuan Jacqueline.
2: Okey, sama-sama guys dua DJ.
0: Ya, bisa main lah bergolai baru ke kita yo.
2: Ya.
0: Jadi ngarap ke penderan hari nuan tadi boleh nambah ke penemu mengagai bala peningai kita lebih lagi meresi kena rumah ngau tai ke oleh nimbun naiknya nanti nak lama nak diperhati ke mesti ke perseu je minggu telah nah jaga
2: dah gawai tu main tian-tian dia
0: kan main menanggin lagi nana kena sama nari upis pengerai
1: lagi iya
0: jadi terima kasih sekali lagi jadi udah tu kita mulai bawa interaktif wai jadi mayu lagu ke ditebah tu lagi lebih lagi ngagai pilih bala peninga tu dah habis ya jadi terus ngok kami ba ngelah tengari wai miri
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap budak TV titik rindut nuan sebarang maya dinur-dinur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: YFM Miri.

0: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami di YFM ini. Bergulai sejalai.
1: Ya, kita baru dah di perindang lelak lagu Ari Richard Lee, seteri lagu Kemujo Nyingkang Agai separuh akhir atau ke semi final anugerah jatah siapa juara tapi ya. Lalu nanti kita berhati kalau sino ke lagu Richard Lee yang kami semangka berpenghidup ya. Gatang.

0: Tajam, ya. Biasa berita mana agak nanti kita sama belah nemu nama atau berita kepemada baru hari Richard Lee, mereka bagi puji selamat pengantin baru. Ngarap ke panjai begolanya untuk ke Jemahila.
1: Jemahila.
0: Jadi nya mimit mah berita bekawa ngau selebriti di menua kita NRV ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi sebedau tu nyingkang agak interaktif wai. Jadi agak mega berkongsi ke mayuh laban mayuh macam program di dekat diatur di Miri di tu. Jadi tadi kita udah ninga ke randau tu ngau Gavre Farus Lewis ngau Fred. Jadi kelimpar kelimparnya mega Rio OH 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai tu ialah bak koridor muzik Eastwood Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 bala temuai dari serata Malaysia ngam mega Brunei Darussalam.
1: Iya. Jadi macam-macam aktiviti ti kerinduk kati ngantik bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerintang berpanggau pemegang 60 iku vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konser artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio OHA mega dikarap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu hanya alai anang mai peluang tu tanda hari bulan yangnya 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau kami ngintu Rio OHA 2026 di Miri.
0: Ya, berita ke penudi di kunci ngabala peningah bahawa kita ke begulai tu sebenarnya tu ngagai interaktif wai. Jadi bakal ke ditemu kita tahun setengah kemarin baram regata ditangguh berdua hari Abah atau ya kebisiknya di Maru di Batang Baram. Jadi ke tahun atau Batang Baram Regatta 2026 Marudi Ratai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 telah tiba ramai kerja ko Peace Unity and Progress.
1: Iya, jadi sekedar lomba ngau pengerami tiada kreatur perahu kayu ngau speedboat tapi mengak bisi peket perahu prize konsert perpaduan
0: perahu berias.
1: Iya, Abrias ngau malam kebriaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2006 ngau berjalai bembala mayu atau keparakan kemuliaan.
0: Ya. Jadi pekit Ratu Baram Regatta 2026 keni kan dia ko nganjon wan ka ngau. Oleh hasa kage oleh wan ngau.
1: Kami tu nada oleh ngau agi tu DJ Bana udah pinjen tu mu kami ke darang tu. Pian mega bala peringa kita pun bisi pekit bintang barang berkata berdataran Marudi. Jadi pom pekit lomba perahu kayu ngau speedboat tau diambil berpejabat daerah Marudi.
0: Ya, jadi ingat kari bulannya 23 hingga 26 Julai itu ialah kita boleh bertemu di dataran Marudi ya. Jadi hanya sekedar berita ke di baik tua bahwa ngelah tengah hari dah tahu lagi tua maca pesan ke udah lama dikirim bala peninggang agak Facebook kita.
1: Iya.
0: Jadi berperinan dulu dah tahu lagi tua maca nabi ya. Nginjau siapa atau pelabak aku bisa lagu tu dah dipinta sidak batinya tak ada ini abis
1: bala peningat kita ya, ya betul
0: lagi tu medak lah siapa dah misi minta lagu lebar lebuh maya kena bah lagu tu abis sega scroll bala pesan bala peningat kita
1: ya.
0: Jadi kita berperinak nangkan pesan tu
2: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republik Czech ngelaban South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak Grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam Grup B Canada ngelaban Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A Mexico ngelaban South Korea jadi pada live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Ya, utai orang siapa nak minta lagu entah dari Arab ke Terperinang, nyeng kaum sida ke bukai ke rindu ke lagunya meh Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi tua berengkah maca pesan ke udah di kirim bala peninga ba Facebook Mira FM Alice Spencer, selamat lemai genuan. Panas sida ba pakus pawah dia tok ko ya. Sepagi bisi nyapa tu di tok Raymond ya.
1: Raymond Step, selamat tengari ko ya, minta lagu Florence Sai. Kau antara tua, merindang semua malapinga YFM, ngau kaban Facebook benuninga radio YFM, dan itu Ari Raymond stop. Atau hari ini sabai, selamat tengah hari dengan guys tuai ko ya, selamat menjaga kepengawak, baru dah baduk hujan di Serikai dia tu. Minta doai main ke lagu Terumpang Pelebak Pengrindu hari urai kena merindang semua kita. Jadi tu hari Boniface IP ya, hari Selipin tengah hari tu ko ya, minta putar ke lagu Stanley Puak Gerumban Umur di kena merindang ringa sengah. Tui rumah igang apa imu guru besar Daniel Jayan, Fran New Solomon Pagang nuju rangkeng lala aku tuai biar nak Allah disebut dito. Jadi ni hari Boniface IP ya. Jadi Sidion Edi, selamat tengah hari, selamat berjalan kemawa ngegas tuai. Oh, terima kasih Sidion Edi. Jadi ku baca di titi tu ni Michael Elmi minta mutar ke lagu Rusak Pengrindu hari Lydia Ricky, kena merindang semua kita ke ngali hari tu. Udahnya tu hari Andrew EB pesan nuju kami serumah berumah Jirum Nanga Merit Sangan Tatau ngarap ke gerai berlama. Oh, jadi tu hari Luz Lex, selamat ngalari DJ, salam rindu ngagai bala aku di rumah Nyua Ulu Julau. Ah, bisi orang Julau meniang ninga ke tua sarito ne.
0: Ya, nama berita orang Julau.
1: Ya, jadi tu hari bulan pegari, Miss bulan pengrindu ko ya. Minta lagu Ari Anthony Maligai Pengrindu Ari Batunia, Bambam kaya kami di Batunia. Jadi tu hari Bunga Libah, selamat ngelari ngagai tuai, selamat tengari megak ngagai nuan Bunga Libah. Tu hari Kalimin kami di Song agik besar aik kuya, kami di Song di Tok DJ. Oh, kira kebesar aik sidak di
0: kira kebah mesti
1: dah. Oh. Jadi tu hari Agnes, tu kira bala kumpul tu DJ Abana. Kuya, hi DJ, on the way ngagai kucing. Jadi ngarap ke pejalai jimat. Ya, pejalai kita sebuat ngagai tuju yang kucing tu tadi berlubah meh ngemaik kereta dan terlalu laju ne. Jadi tu hari Franco Ujau, selamat tengah hari ngagai setuai, lama dah nak dia di Miri. Oh, kira ke minta mulai baru nemu yang ke Miri gitu. Franco Ujau tu.
0: Okey, kita berperindah dulu lagu bedau engkau bedau datai bab kita lagu Kau Antara Tua dari Florence High tu.
1: Nah, ya, betul.
0: Tata japi habis peninga minta lagu dari Stanley Puang Rumah Umur.
1: Iya.
0: Oh, kita berperindah meh ninga lagu tu ngarap ke belas tidak ke ngerumah umur.
1: Rumah umur tadi.

0: cerita ngeruman umur hari Stanley Pua. Nah, kita ke benua berantau jalai beruman ke datayan tentu beruman kan Nabi?
1: Iya betul. Nah,
0: tentu
1: pelupah, oleh
0: beruman kelebihan di hari bisa hujan jalai licau ngai ke tuanya beruman baban bemalam berantau jalai jam lubah tumu datayan Nabi ya?
1: Iya betul.
0: Oke, siapa lagi bisa ngirim pesan di to kepada udah baca tuah?
1: Iya.
0: Fiona Bunga berdoa. Selama lama yang genuan minta tebah ke lagu Aria Florence High. Kau antara tua kena merindang dirimpu. Balak kaban bingau balak bukai mega pesan ngarap ke terperindang.
1: Iya. Jadi tu hari Anita Nawai. Selamat tengah hari. Selamat menjalai ke pengawak. Likun mana hari kami di Pakut Sebawah tu. Hari Anita Nawai. Yeah. Jadi tu hari Flora Deli, selamat lemai pembalap peningan YFM ko ya. Minta lagu hari Florence Hai. Kau antara tua ke nuju semua peningan YFM Iban. Kabar Facebook ngau grup WhatsApp ko yang harap kemuju dalam semua pengawal. Terima kasih ya, sama-sama tu hari Flora Deli.
0: Hillary Jones moga bisa nyapa di tu hari Tasik Labuan tu ko ya. Semina manah ke panas hari di Tasik Labuan. Terima kasih pelabak kebenung gawa maya ship ya gawa kini sambil-sambilnya nyulik telefon kan Abi. Terima kasih yang genuan Hillary Jones bulan pegari maka bisa nyapa di tu semina selamat berjalan ke pengawak aku ya sama megang genuan ti benung gawa di tu.
1: Jadi tu hari Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawak. Ali Kun minta ngau Likun minta nembah ke lagu Ari Florence Hai. Kau antara tua mega dituju semua peningan YFM, kaban Facebook, WhatsApp lalu nuju setuai. Terima kasih Pauline Edward. Ke Siti tu hari Mary Nanta, selamat tengah hari. Panas hari kami di Kapit tu. Minta DJ nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Ariduna. Kena merindang semua kaban Facebook dengan orang kenglala. Kelebih lagi dengan si Dajit Cika Itan, Mary Ubo Martin, Richa Unum, Roy Kwang, Boniface Ipi, Sindu Edi, Dublin K. Banja, Alice Spencer ngau kebukai ke bisik dirintai Adito.
0: Okay, bisa be atau berenang dulu atau ke apa lambai itu minatnya apa itu. Terima kasih apa lambai minatnya jalai ke pengawal megang again one. Miri Ubun Martin hari pujut sungai Adung tu beberes hujan ko ya minta tebah ke lagu kalau sangkai bati kena merindang bala peninga ke bisa ninga ke radio jam ke dia tu selamat berjalan ke pengawal selamat atau dah pukul 2 jam lebih
1: 2 jam ya, lebih tadi.
0: Terima kasih yang kenal Miri Ubun Martin.
1: Iya.
0: Tu ke seberapa tu nebah lagu tu Jessica Ita tu. Jessica Ita tu bisa ngau
1: brand buster
0: tadi. Okey mah kita tu berperinan dulu ke
1: Iya.
0: Lagu ke dibintak bala peninga kau antara tua YFM
1: Sekolah Sejarah.

0: Puan baru pesan ke bisa dikirim bala peninggal bawah Facebook rasmi Mirai FM tu. Siapa bisanya patut di Tolina Bugis dari Johor atau Pelabako minta tebak ke lagu Arjun Yaman minat berpangan aja. Kena merindang di rimpung semua bala kabang belayan di Sarawak menantu ya di Sibu Jaya Zuleha Hani Dawa Tengguling Miri Ubun Matin Sindawan Idi Pangkas Unggang au mayuh lagi meh bala kaban ke Bukai.
1: Iya. Jadi tu hari Syasyam Manda tu bisa nyapa tu DJ Bana. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak Suas Dwai. Terima kasih ya Syasyam Manda. Jadi tu hari Roy Kuang, Indo Kenawit pun.
0: Terima kasih.
1: Roy Kuang tu selamat ngelari DJ serta semua pendengar YFM Iban. Selamat berjalan ke pengawak panas kami di Sri Aman jam ke Diato. Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu. Panas kami di Sepauh tengah hari tu DJ Kuya.
0: Nur Agat hari ni Nur Agat tu minta tebah ke lagu Rambang Temawai Temawai Balang hari Galbat Gawang. Kena merindang semua bala peningah ke mendiang ke Y Family ke ngalih hari tu harap ke terperindang tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba. Terima kasih Nur Agat.
1: Jadi tu hari Nita Sapir Kandau, selamat berjalan ke pengawak di Kunti, panas kami di Seloi Sibuti, minta tebah ke lagu Adi Stella Philip Duruk Pengrinduk. Kena merindang semua bala kenglala nak gira jauh tau ke Semak. Pesan ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari tu DJ. Terima kasih Nita Sapir. Ino Kenawit tu tadi tu ibisi pesan ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Kenawit jam ke dia tu. Emilia Sam hari Kenawit minta mutar ke lagu Midang Belalai hari penyanyi kita Alex Wan. Kena merindang semua kenglalaku nucu agis tuai meka. Terima kasih tu hari Ino Kenawit tadi.
0: Jeffrey Jeb dari Batu Kawa PGA Kuching ko ya. Selamat lemai genuan minta seduai nebah lagu Meruan di Hati Regi Menyayang dia tujuh dengan semua kaban kenglala semua ke mendiang ke wife and miri ngau pesan harap ke perindang selamat selamat udah nama tu selamat udah
1: begawai.
0: Terima kasih genuan Jeb. Siapa agak bisa bisa peluang untuk amaca Hillary Jones tu bisa ngirim pesan baru ya. Hari tasik lah buat minta tebah ke lagu hari Ricky and Rosen kena merindang sedas rumah di Jakal Serikai ngau nuju seduai mega. Terima kasih again Wan Hillary Jones hari Labuan.
1: Jadi tu hari Dayang Jepak, selamat berjalan. Selamat berjalan ke pengawak Tucum Anang Kurang. Terima kasih ngagai Dayang Jegak. Tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratuk, selamat tengah hari DJ Kuya. Hari kami di Seratuk tengah hari tu panas. Salam ngagai bala peringat ke Mending Radio bakal ke tengah hari tu. Hanya di Zek Ming
0: hari rumah Minggu.
1: Hari rumah Seratuk. Minggu.
0: Miri Jamba, selamat lemai genuan semina madah ke hari sudah di Serikai panas. Terima kasih Miri Jamba. Lalu siko agak tu Serina Senai Jandang bisik nyapa di tu hari hari Seratu Megak Mamba mari sida di Seratu salam saya nuju semua ke ngelalang kau sida sebilia.
1: Iya, jadi tu Bungai Cempaka tu tadi pelabak kaku udah baca di Titi tu tadi di Jemana. Ya, jadi kita nguyang ngagai Titi na lama sekedap pesan ke udah dikirim sida bala peninggal kita. Selamat lemai hari Kuala Belait Brunei tu hari Ulysses Robert Gindang. Terima kasih orang Brunei udah meninggal kami bakal ke tengah hari tu. Ngali hari tu jadi tu ayat juga. Ditu pun bisi tinggal ke pesan tadi ni. Lemai minta putar ke lagu udah kalak sangkai bati dituju ngagai bala peningah ke ngelala. Tu hari Abang Man tu putar lagu Buya Terperasa hari Diah Ananda. Pelabak aku lagu barunya. Udahnya tu hari Jawa Saran mutar ke lagu Berkikis Bulu Betis tuju ngagai DJ Julia, DJ Nora Cantik, DJ Suman. Oh, siapa nak DJ tiga ikut
0: di? Siapa DJ Julia? Nora nya nemu kau angkaya insin kibuang nama Nora sana.
1: Oh, DJ Nora Cantik kau ya. Kau DJ Suman. Nah, siapa DJ Suman kita? Auto hari looks like selamat ngali hari assalam rido ngagai balaku di rumah nyuak ulu julau amoi orang julau men yang ketua cerita DJ au jadi ngui ngagai Facebook Mir FM baru
0: hari ya, bisa ya, kira 40 second tu macau
1: kira baca
0: Carolina Chua terima kasih hangga Taman Seroja Indah Seratu Mama ya. Mari terima kasih Anderson Sun panas sudah di Pontianak Kalimantan Barat itu terima kasih Anderson. Alex Dita Bena Watabarau moga bisa nyapa selamat lemai genuan lalu kena tua ngam moga apa indau ya terima yeah. kasih apa indau dari sungai Setengian ulu ulu nama tu
1: ulu anak tatau mayu orang tatau menyang ketua
0: cerita. Okey, tutup okay. Nabi. Aja cukup
1: iya. Jam. Okey, aw terima kasih gagai balap ringa udah pukul yang kami doa geng Nobi sana itu jam 12 gagai pukul 3 ngali hari itu minta ampun sekedar pesan tidak sempat dibaca tadi kita berhutang dulu minggu baru atau ke terus tinggal kirim pesan kita pukul yang kaban kami doa di YFM Iban di Kuching tu lagi. Udahnya kita pukul yang DJ ini bukan atau ke Polin berjam penglu program hari DJ Kayan kita itu lagi. Ya, terus boleh kami di YFM Miri.
0: Bye bye, mumpuk kami di bawah ya. Ngelah tengah hari. Terus pengerino kita mendir ke YFM bawah rentak ngelah hari. Udah tu lagi kita tahu milih bagi Kayan gua kenyah nangkan kita lagi.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak Peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Ya, peningan mayu 9 minit lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai bala kita. Kaget mendiang ke kami ya. Jam ke dia tau. Tadi kita bergulai dengan pengelola program kami hari Miri FM. Jadi dia tau kita dekat bergulai dengan aku 3 jam. Bawa rentak ngalai hari. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala peningan kita. Kelimpai harinya bala peningan merindang kita ngau lagu-lagu ke. Udah dirintai aku. Bah playlist kami sebelum aku tamat konti tadi ya. Yang nama berita kita seritok bala peningan kita ya. Gaya hari kami di Bandaraya Kuching. Bisik mambam. Buat garik ya kita bala peningan. Semua berdau buat-buat ya. Lebih lagi kita kediau di Kuching. Nyangka hujan lagi ya. Jadi apa ringan mayu lah. Lagi kita dekat bergulai dengan Matthew Abu. Lagi dekat bercerita atau ke... kita dekat nemu dini no tidak tahu ya. Pergi ke dalam promo tadi. Tidak tahu benuang. Ngagai lubu antu berselimai dengan pengrami ngiling tikai gawai Dayak Renggat Pilih Menua Lubu Antu 2026. Begulai ngau wifi miban RTM Kuching ya. Jadi pengeluar-pengeluar program kami sudah mupuak ya. Ke diulu ke ngurus kami Monica Midi. Oh Monica jaga mana sidaknya ya. Anak ngasal sidak mancal-mancal. Pihak mega pengelola kami Edmer Langi. Kita kerinduk lemah berita. Antai ajak sidak berlubuk antau. Bunya mujab. Pihak mereka jabut. Kita bisa Matthew Abu, Melati Badi, Nancy Tamuang. Hanya ngau mereka rajis bukiang bujan sigat kita. Ya, udah tau lagi kita dengar cerita. Hari Matthew Abu ya. Dan sebenarnya. Aku menang kita ngau lagu ke sekali tu. Ya, bisa penanggul peningan mayu apa sistem kita tangan nak ngawak. Aku nak bahal baru lagu tau ya, ngarap ke sabal bala peningan.

0: Ya, lagu ke disada ke Gwen sanggup aku yang di baru telefon kita ini menung antik Matthew Abu ke udah bersedia ke dekat berkongsi dengan kita berita ke benuang nama kini berita ke dekat di kongsi yang ngau kita. Hello, selamat ngalih hari.
1: Ya, selamat.
0: Okay. Nama pengawal kita dia tanya Matthew.
1: Tahu tu benar pada tajam lah itu KP. Kira ke gelawak kagai benua lekuk tu tahu deh.
0: Nau bas bas ini ya.
1: Tu benar bas simpang lekuk antu tu.
0: Aw terang dengar aku di tahu. Terus ngau berita yeah. Anuan dia aw.
1: Okey, terima kasih KP di konti YFM di Kuching. Jadi tu kira ke berita ngelancar pejalai kami sekuat ke angkat dari Kuching tadi. Jadi kedatunya udah simpang Panama. Besar Pak Lepuk Antu itu ya, kira ke kurang dari sejam dekat datang ke rumah Joel Nangasan di Lepuk Antu. Jadi pejalan kami di Kuching tadi kira ke nyangkung ke hari kita cukup mana sudah mesti hujan berperis tidak lama Pak Belupu. Jadi dia tu kira ke belalah dulu sudah nampung pejalan kami sebagai rumah Joel di Nangasan di Lepuk Antu. Jadi menang serentak pejalan kami sebuah tentu dekat sama gulu program

0: pendirian Lubu Hantu baru Majuel Nangasan dekat pelabuh. Jadi ya, semua di perbasa atau ketua pengabang program itu ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mesin Lamu, hanya sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri Hingga Merenak ke Pukul Sarawak, biar berkat Kapan Kunsen Beri N34 Batang Raik. Sama saya datai pagilah ianya yang berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk Ginkoi, Kapan Parlimen T2 3 Lubu Hantu. Jadi Balam Manjuah balik kita ke datai pagilah Balam Pengabang malam pagilah maka kita piti muka panggau pemerindang kalai tiga ikut artis ke di kangau berindang bala kita malam pagilah. Ianya penyanyi ke terbilang kau lagu Kelian Temawai Johnny Aman. Kita mengambil Asai Ati Ngai Besarara penyanyi kita Linda Simai Ngau Dayang Bintang Mawat ya. Balam peningat Balam Manjuah kita ke diau di Pelilihan Lugu Atu. Hanya di kami Nesau sama Ngau bala kita aja sama datai ngakai Nurami program Milik Dikai Gawai Dayak Pelilihan Lugu Atu 2026. Diatur pukul 5 lemai baru Majuel Nangasan di Lubu Hantu kena ke hari 5 ya 19 hari bulan 6. Apabila bagunya aja berita melangsak kejalan kami sebuat hari YFM Kuching dan juga hari YFM Triaman. Jadi untuk penerang peningan manju bala kita hari YFM ke BC Datai Nemuai itu petuai ke pengurus Y ianya Cik Monica Midi, pengelola kita ianya Edmund Langi, bala penyampai radio Ken Michael, Stunton James, Rajesh Bukin, Melati Padi, BC Mekan Nancy Tambun, Dr. EC, Kelipah Hakungku, Metua Bu, Kepada Tuan Rumah Empat Tiang, Ngau Jackson Jabut Singgau kita. Hari YFM Seri Aman, kita bisi Incien Kibung. Jadi berapa punya aja berita melantak ke lemah itu, KB?
1: Oh, okay. Nyak tadi.
0: Terus, pulai baru dengan kainuan bakuan di YFM dalam awak kita rentang hari ini.
1: Ya, terima kasih ya Matthew Abu. Nyak tadi peningan mayuah berita ke dikunci ya Matthew Abu. Ngarap ke penjalan sinaknya muncul magang ya. Kelebih lagi kita di Lubu Hantu. Pelabak aku nak sabar nganti penatai bala pengeluar program kami ya. Uliah berbungah ngau sidak tu. Ya, 22 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Kita agak berperinang ngau lagu-lagu untuk peningan mayu. Sebenarnya aku ngelansak sekedar agak ya berita. Lagu hari kelemayang band. Nuan Barulah.

Ya, nya tadi lagu ke di bayi ke lama yang band ngujung ke jam kita ya peringat 29 minit lepas pukul 3 ngali hari akhir segulas jalan kami buat YFM. Ya, nama pengawal kita jam ke dia tu bala peningat ya. Ngarap ke bala peningat kita gerai-gerai magang. Terbang orang sakit. Yang kah gaya hari ke angat sama kadangnya bisa hujan gak ya? Sama-sama jaga pengerai. Ini agak kita ke benuang belelek jam ke niatok. Lebih lagi ya, kita ke selalu bertemu dengan lutul. Pedak dulu temu janji kita dengan lutul lah. Lebih lagi maya kita ngambil darah atau ke megak. Ambil kubat atau ke bertemu dengan lutul. Tiga bengkah atau ke tiga perkaranya. Patut diperhati ke kita ni bala kita anak-anak ucu-ucu perhati ke bala apa inai kita tu janji duto ngau inai apa kita tahu ke akik ini kita ya. Ya berkongsi ya berita ngau bala peningat kita aku lebih lagi kita ke diau di Kuching ya. Ambil ke kita nemu ya, kelebih lagi kita ke Udu bertengah ke Jalai Alun. Sekedar Jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara. Kena hari 5 ngau hari 6 tau. Kalai merek awak ngagai program Niti Daun Berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Pihak ko penerang ke dipansut kepala polis pelilih menua Kuching ACP Elezon Naga Cabo madah ke kena hari 5 jalannya dekat ditutup dan ndur ngatur sesi latih ya berlabuh hari pukul 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi kena hari 6 jalannya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Ngambil ke bala peningan mu kelebih lagi kita ke driba ya jalan ke bisik kena pansak program tu ilok. Ianya jalan Java, jalan Market, jalan Gambil, jalan Orchard House, jalan Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter ngau jalai Main Bazaar nyak sekedar jalai ke dekat ditutup atau ke jalai ke bisik kena pansak rabannya ya. Berindik ngunyak kita mayuah di lalau ngejaku ngambil ke kita tumu lagi merambu pejalai kita serta bertengah ke jalai bukai kena nyilih ke jalai hari dedat ya. Nyak tadi ya Siti gerah ke patut diperhati ke bala peningat kita kelebih lagi kita ke suah berkena ke jalainya tau ke mansak jalainya. Jadi bala peningat tau ngeremai berita tu ngagai pangan diri yang ke sekedar hari bala peningat kita nanda ningat radio bakal ke ngalih hari tu yang kita berkongsi berita mana tu ianya berita pengerami Niti Daun ya. Ya, 32 minit lepas pukul 3 ngali hari kita agi berperinang ngau lagu tu peningat ya. Sebenarnya aku berkongsi sekedar agi berita.

Ya, peningat bayu gambik ke kita nemu kelebih lagi kita Roman Katolik di Kuching di Tok ya. Kita jako gerah. Dengar mana-mana ambil pin dengan kertas ya. Kalai pengerami makai lemai apostolat Iban 2026. Dekat dia tuel kena 15 hari bulan 8 2026. Ianya hari 6. Pelabuh pukul 6 setengah lemai ba Mengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisik di tuel ianya reunion RCIA. Pihak mega nyabut tiket menasib. Pekit mega bisik diatur bakal pekit mandang ke gari induk ngelaki nembiak ke pemaduk manah ya. Hanya sekedar hari pengawak ke bisik diatur. Jadi ngagai kita ke dekat ngau pengerami itu. Letak dekat booking meja kita tahu telefon ngagai Lydia nanti semak kita dekat nemu ngau silik lagi nak lumul 017-743-6602 017-743-6602 atau ke ngagai Viviana nak lumul 012-808-5192 012-808-5192 kepunuri kita tahu bertanya ngosih liat ngagai Eric kena lumur 014-783-928 014-783-928 yang tadi peringat mayu gerah tahu ke semengkah pengerami ke dekat diatur bulan 8 berterimai ngau apostolat Iban yang makai lemai ya ke diatur apostolat Iban kebenar ya. Ya kita terus berperindang.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Yes, mengkaki pengerami ke dekat di atur tu peningah mayu ah. Berserimai ngau Semerahan Food and Cultural Festival SFCF 2026 ke dekat di atur 10 hari berunggu. Berengkah hari 26 hari bulan 6 yang tu angka 5 hari bulan 7 2026. Bak tengah laman Majlis Pembenaran Kota Semarahan MPKS. Jadi sekedar hari atul pengawak ke bisik diatul bakal pekit berapi panduak ke ikan bawal ngeundang. Jadi pengawak tu dekat diatul kena 26 hari bulan 6 2006 hari 5 pukul 2 ngalih hari. Lalu pihak mega SFCF Mobile Legend kedekat di atul kena 27 hari bulan ngagai 28 hari bulan 6 2026 hari 6 hari minggu jam pukul 2 ngalih hari. Pemberinya pekir kerem terbuka SFCF 2026 ke dia tuel kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi. Lalu pekir upaya nanas ngau pihak ngias nanas SFCF 2026 ke dekat dia tuel kena 28 hari bulan 6 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari. Pekit Street Soccer terbuka dekat di Atul kena 30 hari bulan 6 untuk ngagai 1 hari bulan 7 2026 hari 2 hari 3 ya. Pekit Slingshot kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi untuk ngagai pukul 4 ngalih hari. Pekit Silat Tari Liga SFCF 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 8 pagi nyentuk dengan pukul 12 tengah hari. Lalu Pekit Nyurak SFCF 2026 ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 12 tengah hari ngagai 2 ngalih hari. Auto Show Competition SFCF dekat Datua 5 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 2 ngalih hari ngagai 10 malam. Lalu ke penudi SFCF Night Run 2026 5 Julai 2026 ianya hari Minggu pukul 8 malam yang tu ngagai pukul 10 malam ni sekedar hari pekit ke bisik Datua. Berserimai ngau pengerami Semarahan Food and Cultural Festival. Jadi ya Bala Peningah kita ke semak ngau Kota Semarahan datai Bala Mayu lah ngau ngerami mata ke pengerami tau. Ya meninang kita ngau lagu-lagu sudah aku ngelansak sekedar agit berita ya.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Mereka jadi ke Siti, mereka platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita dengan budaya. Jadi lebih lagi mereka buat kaum kita Dayak. Jadi serta mengenai yang mereka ngerapit ke kaul, menghidup ke semangat bagi sekolah setiap lain buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisa mega hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak, saya terima kasih.

Ya, kita nguyen ngagai semengkah pengawak ke dekat diatur bulan tujuh. Kalau ya program Safari Berakit Baliah Kapit 2026 edisi ke-29 dekat diatur kena 17 ngagai 19 hari bulan tujuh. Kalai dekat Mungkul, Lumba Akib, penyawa 42 km dari rumah Jonas, bak sungai Baliah, bak pasar Kapit ya. Jadi ya, ditiak ke penang hari pegawai pelilih Bukit Mabuang, Jabang Juntan, madah ke program ke diatur nincin tahun tau. Udah nyedia ke prais ke cukup mana, maka sidak ke menang ya. Tadi semengkah pengawak ke dekat diatur di Kapit kena 17 hingga 19 hari bulan 7 2006. Berseri mai ngau Baliah Kapit untuk keraf safari tahun 2006. Ya, lagi sekulis jalan dengan kami abang YFM hingga kita ke Benua Ngiru lemai itu. Harap ke yang kuang kami bawa FM ya. Ha, benung berhirup ke air kopi. Lalu sekedaknya benung bergurian ke cucu. Lalu malam peningat kita ke bukai. Kelebih lagi ke benung lipat garik kini. Ha, bisiknya bak tengah laman. Lalu di sebarang alai kita. Temunya bak pasar-pasar besar atau ke ba menua persisil lebih hagi kita di lubuk antu ke benua ngantik penatai araban ari YFM. Ha. Ya, 8 minit lepas pukul 4 lemai.

katanya tadi lagu akan dibaik Yus Andrew. Sitik lagu ke berentak sentimental. Kena melenang bala pertinggal kita. Hai Kak Gik, mendiang ke YFM bakal ke lemai tu. Ya Gik berkongsi sekedar berita tu bala pertinggal. Kalau kita dipinta berjimat ya, hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah. Ke bisa ayam bak sebelah Facebook. Ke madam bisa nyedia ke pengawak merasa ngau nak berbayar. Pihak ko lalau hari Presiden Gerempuan Pengguna Menua Sarawak PPS Dr. Winston Ong Tek Ping madah katuk berduduk hari kes iko induk di Kuching ke diriput ke rugi RM3,000. Dari bak kes tu dia dua iko lelaki rakyat Cina diriput ke Mike Singki atau ke ngadu ke Singki ngau nada invoice ke bertulis serta minta bayar kebesai tajapan penangguh singkinya lalu enak terputal. Ini modus operandi bakanya megak di temu sama bisa nyadi di Sabah ngau megak bak semenanjung Malaysia. Bak kes tu tidak kenipunya diriput ke nyekat mansa hari ke di telefon pengudah tidak tahu nerima bayar ya. Berpun ada report polis ke dikagak mansa dia gerempuang pengguna menua Sarawak ngansiak polis ngau upis immigration mansi identity status dokumen ngau lisin dagang tidak ke ngereja pengawaknya ya berjimat bala peningai ya. Lepas macam-macam utai nyadi, macam-macam cara orang bambik uliah. Ngagai kita. Ini kita lagi berperinang dengan lagu-lagu. Lemai hari itu kena merinang hati kita. Yang kau bisa sekedarnya nak lantang. Tau ketus hati yang irau. Lepas kami bisa lagu-lagu. Sudah dirintai kami buat playlist ya. Kita berperinang dulu.

Ya, nyata dia lagu ke dibai Eddie Quick. Ya, kita lagi sekolah sejarah bawa rentak ngali hari ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih lama milih YFM station ke merinang hati kita. Baka ke lemah itu. Yang ambil ke bala peringan nemu Sarawak International Choral Festival and Symposium. Dekat atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur sudah diatur ke mana ya berengkah hari cari tau 18 hingga 21 hari bulan 6 yang itu ke penerang kedepan Suat Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rasman Hamzah Rahman Hamzah madah ke pengerami edisi ketiganya di sadang oleh mata lebih 2,000 ikut orang hari Mayu Bengkah Menua. Jadi programnya di sadang dekat lepas orang hari Menua mereka Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar hari Malaysia ya. Jadi kelima harinya programnya ukai semina jadi kepelasan dua orang tahu rapit ke kawal serta silih kebudaya bak renggat antara bangsa. Jadi program termegak oleh merik empas ke cukup mana ngagak industri dagang temuai di mana tahu ianya hari penambah aktiviti ke bisik kawal ngau hotel pemakai ngau penemuai bala raban hari menua luar ya. Lalu macam pengawal pemerintah ngau pekit dekat diatur bak sekadak palan di Bandaraya Kuching bak sepemanjai pengeraminya diatur. Terindak ngenyak malah peringat lapan temu hari menua luar bisa datai temu hari ngagi menua kita break cucum ke mana lalu pihak bantai adat sesak basah ngagi tidak kedatari luar ya. Kelebih lagi hari menatas ya ngambil kereta kita sampai ya. Lalu pihak mega seruran buah mulut tidak ke bisa nemuai ngagi menua kita ya. Lalu pulai mai berita ke cukup mana ya. Ya 31 minit lepas pukul 4 lemai. Kita ingat ke lagu hari Rameless Water. Puntan lalu ditampung ngau lagu Ari Lucy M Merap Merap Bulan.

Ya, peningat mayu atau sitai gerah ya. Kelebih lagi bala peningat kita ke berdau batisa dalam Roman Katolik. Tau ke siapa-siapa antara kita laki, tau ke bini, dekat nitiah ke bini, tau ke laki kita. Mak gereja Katolik ya. Jadi kelas bisa dibuka ungkup tahun tu. Ianya bulan 7 lah. Jadi sedia ke pian kita peringat, ngamik ke kita ngamik rumah telefon tu. Lebih lagi kita dekat bertanya ngau silia agi berkawan ngau perkara tau ya. Yang kau kita lemai tau bisa hati dekat nitiah bini tau ke laki kita. Bak gereja ke sama yang Roman Katolik. Bak ke ngasih-ngasih ke diri badan batisa. Jadi tu peningat bisa dua sesi. Sesi dalam bahasa Iban ngau Melayu bisa buka ya. Jadi dalam Iban, kelas Ibannya, jadi kita tahu bertanya ngagai Catherine. Ngenak lumur 013-355-0437 013-355-0437. Tau ke nanti semua kita baca bukai bidayuh kayaan kenyah. Tau ke baca bukai ke dekat belajar dalam bahasa Melayu megak bisik. Lama kita bisik kelas bahasa Malaysia. Kita tentu Bible bahasa Malaysia megak ya. Kita tahu ngiga Cikgu Selimun. Hari Minggu ya seluruhan bisik bak gereja. Siapa Cikgu Selimun lah ialah bak gereja kita tahu bertanya ngagai siapa-siapa dia ya. Hanya tadi sitik gerah ke patut diperhati ke bala peningat kita kelebih lagi kita ke ngelamak tau ngigak berkeni cara nitiah laki tau ke bini kita masuk arsi tau ke megak kita kempai batisa lagi tau ke penang-penang kebuka ya. Tidak tau ngau nakak uliah merik penerang ngagai kita lepas tidak tau sikit orang gereja ya. Jadi 44 minit lepas pukul 4 lemai. Kita lagi bisik lagu-lagu. Kita nak merindang malam pelikah kita.

2026. Hari 4, 18/6/2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang dipedak di LED Bak TV OK pukul 3 setengah ngalah hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ianya jadi lagu ke di bayi Kat Jelma. Jadi pukul 5 atau lagi kita dekat mendiang ke berita nasional di palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak pukul 5:30 kita dekat linga ke Plaza Lejurai. Sudah kita mulai ngopong-ngopong program kami hari Limbang FM. Dan sebenarnya melindang kita ngau lagu akan dipinta peninga kita Teresa Button. Kunci hati.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very positive. No, it is important. I want security. What? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested and it's not going to end. You know, and this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangkau angka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996, for example, dulu kan, dah by 2035, dah berapa puluh tahun tu. Dari jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR-TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi Kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Jerana, jerita lama Sarawak. Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 ikut orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas begulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam topi, Biro Induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakuk maya nyuak ke setepikin ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
8: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningat maiwan nak kata ajak aku bulan kita bawa rentak ngalih hari. Buku nama kita dekat bulan ngau pengelola program kami hari Sadar Lemai. Bak Sadar Lemai bulan ngau pengelola program hari Limbang FM. Ngau tu mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Jadi nanti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke peketo ni ya. Laban nama ke buah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya mah pengujung ya, awak ke job tu labuah. Lalu job tu ninggal ke Tuhan tang, job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua mensia nak boleh lari ariti betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tok datai bak mayu macam sukut, sekali kenya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agi kebukai. Bak rabat Kristian, sikok orang kebenama Job, enang ditemu semua orang. Job sikok tokoh kebisik disebut dalam ajar kitai, kebetapi ngau penguji kecukup besai. Tajak penlenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasih ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program Perasa Jurai 6.35 ke minggu tok bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tok bak topik, dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datai baru bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik bergulai dengan aku bah, studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer ke ulih datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengarat Job bak topik ke dekat di pejurai ke kita. Ngato aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana? Ya, shalom, shalom. Terima kasih ti udah lalu kaku datai ke studio kita. Lalu ti kita berarti ati ti gaga ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu berpengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya ati ti lantang. Anang ngiga ubat bukai au. Okey, jadi bala peninga. Bapun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sarito dituntung penguji, teladan pengharap Job. Jadi pastor seberau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin penerang bekau ngau orang ke bernama Job tu pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Aku dekat macam bak Job 1 genteran ke 1 ngagai keempat nya bisi bercerita mimin pasal penghidup Job. Kita medak bak dia dulunya bisi orang siko bernama Job. Ia diau di menua Uz. Ia betuai serta nyemah Allah Ta'ala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak lelaki ngau 3 iko anak indo. Ia nupe 7,000 ikut bedus, 3,000.

0: 1,000 ikut unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambahkannya, ia megak mayuh bendal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya buat menua adab ke timur mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang job tu atau ke background job tu. Job tu ianya siku orang ti kaya buat adab ke timur mayanya subah. Lalu job tu megak orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu hidup kudus buat mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal job tu tadi Puan Pening.
1: Okay, jadi bala peningannya tadi mimit penerang berkawa dengan orang ke nama job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita job kebisik dilansak nua mimitnya lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemenal ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemenal ke penghidup job megak diuji. Job diuji lebih ya ambis lenyau reta tengkira serta lebih ya ke kena sakit raya. Abang kita mensia ke penuh ngau pengelemik serta pengurang to pastor berat amat utai tik nuntung penghidup job to deh. Lalu tu uling asuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pastor, nanti kita bertapi ngau penguji nak ngirame nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita orang ti Arab respon perkara tu deh pastor.
0: Banyak mai tanya, bahkan ni kita respon ngaji kita ke Arab ya. Keterubah ya, kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Oh, nama kuah aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda, penghidup job, laban dia orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji job. Awak ke job tu tadi, ngelengkak ke Tuhan. Nyak kebuah yang nguji job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke diasai ke kitanya ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi keterubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih ya di dalam apapun utai ti nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan Puan Penny, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nak medak namau te kenyadi. Kadang-kadang te kenyadi bagi kita Tuhan dekat medak pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita Puan Penny ya. Keterubah ya, Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya anti kita dalam penusah dalam penguji ia nyawut lalu ia nolong kita tekalanya. Lalu kedua, Tuhan selalu ngelak tau ke nak ninga ke sampai kita engka bisi kebuah menya nak merti ya kedua tu tadi ya. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhannya tadi nyonak didinga Tuhan labang kanya bisi kebuah Tuhannya tadi dekat medak berkeni ke respon Tuhannya tadi pak perkara itu. Lalu ketiga cara Tuhan yang sampai kita ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu. Engka bisi kebuah menya yang ngasuh kita nganti dulu, ngasuh kita respon berarti ya. Mayuh mensia tu tadi, nanti bisik penanggul, nanti ya bisik bisik ngasai ke penusah baru sidak kak ngigak Tuhan Puan Pini. Jadi utai tu nantu betul laban. Kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjang penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawa, lebuah kita dini-dini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampai kita. Aku kena ingat ke kita anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contohnya Job, sitan pu minta pemenar ari Tuhan awak ke ia nguji Job, awak ke Job tu ngelengkak ke pengarap. Dengar bala peningan engkau penguji ke dasai ke kitanya nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita awak ke kita ngelengkak ke Tuhan. Anang ngelengkak ke Tuhan laban bisik tolong Tuhan, laban Tuhan kita berkuasa di dunia dan di surga.
1: Dia ajak tadi sahut pastor habak tanya kita kedua tadi bala peningan yang ambil ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastornya tadi nanti maya kita bersampi Tuhannya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhannya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke disampi kita anak kita ngeransi out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya tingkeman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena atau pick job tu mega di pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Hari orang ti beberita nama, orang kebisi utai serta di pepasa. Tang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Inah, nanti kita maca cerita job tu tadi. Bala nemiak miak pen nemu ngelesai ke job tu. Ya piak mega job di kelawung ke kaban belayan gak bala pangan ya. Pemuda semua reta tengkira. Ia lenyau, lebih ia sakit raya. Ia nyak lebih ia kena pisak ketumbuh malut bertubuh ya. Ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung palak ya. Abak penemuan untuk pastor. Bahkan ni kisah atau ketujah penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang yang kadah merenung tua atang nak muka-muka udahnya tua di baruah hari somebody lalu jadi nobody.
0: Ya, mana hamat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah hutai tu nyata bak dunia kamaya hari tau. Lebuah kita nya bisi utai, lebuah kita nya tadi mansang, lebuah kita nya tadi mujur, lebuah kita nya kaya, raja dalam semua utai nak nyala-nyala pakai job tu. Tu job tu mayuh kaban. Mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ke lurus. Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke ketok ya. Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya mah pengujung ya. Awak ke job tu labuah, lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu munyi kaku tadi enti tua bisi utai orang sikit rindu ke kita. Orang tadi sikit lantang hati ke kita. Tang bisi megat sebagian minsia enti tua nyata tadi bisi utai enti tua mujung ngeja pengawak. Enti tua mansang dalam pengawak bisi megat minsia jilis puan pini. Bisi megat minsia nak senang hati. Lalu bisi megat minsia pedis hati. Lalu pihak megat enti tua nyak labuh bakal job tu tadi. Contoh tu, bisi mega orang ketawa ke kita. Bisi mega orang yang tadi sepik saya. Saya sobat kaya mai sobat ya. Jadi orang ti ngasi ke Tuhan yang dia tu pedak mai pergi hidup ya labuah ya dia tu. Semua tayang ada lagi, semua kerasaya udah dirampas. Reti ya berkenyak mai puan pindia. Tapi jadi ke inspirasi kita, jadi ke Siti perangsang agak kita ti, jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nyak nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita ndak balam nyade. Angkat kita. Maju terus kita, mansang kita dalam Tuhan. Lalu anda merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis ba adan din laban ba garis din ba adan din bisi upah kemuliaan bisi upah mekuta kehidupan penghidup ti kekar. Jadi utai ke depedak kita ukai utai ke depedak mata kita utai ke nak depedak kita ianya utai ke dadang kita laban buap kudus madah utai ke depedak kita nyak nak tan lama nyak segi lenyau utai ke nak depedak kita penyelamat sudah dijanji ke Tuhan pasti laban Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngegi apai. Nanti nak nengah aku. Pihak aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengarap. Tajak pengkitai dalam penguji kini. Dalam penusah kini. kita percaya kita bisi Tuhan ti nulung lalu ngelepas kita renya lalu penghidup kita pasti diberkat bak pengujung ya bakal orang ke Belanda ti kita dah tai badan kita mesti bisi hadiah Puan Penny.
1: Ya nyak tadi utai kau jadi perhati ke kita utai kau jadi ambil kita bak kisah penghidup job tu bala peninga tajak penjob tu tadi atau kalaknya di orang ti di pebasa orang ti amayu utai nang sigi adat dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dan nak muka-muka lebuh kita di baru sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang ti kita ngasai kutai tu kita kini kok anak putus asa mi kita ini kalau dapat bisi ajalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini
0: ya bisi jalai bukai Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup. Artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita, ya meh penolong dalam semua penusah kita.
1: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti diasai ke kita, mak ti berat bebau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Yesus, laban dia dekat beri jalai ngagai kita. Jadi bala peninga kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru ajurai batopik dituntung penguji, teladan pengarap job. Tetap ke pengerinduk kita terus mengalai kami, Pak. Telasa Jurai 63.

0: lagi pulang kami bak Plaza Jurai 635 Sarito berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu lagi bergulai dengan kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan Ampun baru Rana Tuan Pastor. Nanti kita berda respon job ke nadai mood-mood, ke nadai ngeransi, tajak pun lenyau pengeraja ngau anak, kelimpah ya putih sakit raya, ngayan ke kita mensiatu diajar, ngambil terus sabar serta tan hati, maya betapi penangguh bak perkara duit, lepas kita kena penyakit raya, ngau penusah-penusah pesai ke nuntung penghidup kita. Bak mensia ke penuh ngau pengurang tu, nama pemunti ulih merik pengadang ngage kita, ngami ulih niru tau ke naladan pengarap job, Pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita bak penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji job, nomor satu ti kerja job, ia nak mempelita ke pengarap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kahwa ia ngau Allah Ta'ala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke depada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi lebuh ya nyau semua utai, lebuh ya sakit, dia bini ya madah ngage job. Nama kebuah non agi mega percaya Allah Ta'ala. Nama kebuah non nak nyumpah Allah Ta'ala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bininya. Oh, jadi job tu tadi. Nah, ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebedau ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya. Oh, ngagak pengerami nanti kita berarti ke udah orangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambing domba jadi ke pengampun penyalah ke mebala anak itu tadi bisa berpenyalah dalam pengeraminya nyak di dalam perjanjian lama tambah perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ya nyak Jesus jadi ke piring penebus dosa kita. Jadi bak utai ke diperhati ke kita itu ianya job tetap tan dalam semua penguji. Job nak merniang penusah, job nak merniang pengujinya dan job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berhati ke penusah ngau penguji ke dasai ke job tu. Nyangka kita nak boleh berhati ke tu ngau utai kepada kita engka kita nak boleh pakai pengharap job tang nyak kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita boleh merniang boleh meda boleh belajar hari pengharap job tajak penjob kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap berpangai ngelempai berpengharap ba Allah Ta'ala siku aja.
0: Nyak tadi pemohon ke ulih hati berhati ke kita ngami ke kita boleh niru tau ke naladan pengarap job apalah peringat nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisik Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau de pastor kisah penghidup job tu moga nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia ke maya arito kebenar ya de pastor. Nanti kita berarti jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai job. Lepas sitan madah ke maya nyawa siko-siko orang dalam bahaya. Dia mensia tentu nak berlampung hati sanggup mengorbankan semua perkara ngamik ke ulih terus hidup. Erti ya tadi sitan percaya nadai siko orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan tang kempang hati ningau ke Tuhan ketika dekat nyelamat ke nyawa direpo. Komen Wan Pastor.
1: Ya nang segi amat ti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu kita segi kini ku kita nganonya segi teguran hati kita segi kita nya tadi berani kempang kita ningal ke Tuhan lapan kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi membuat penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti mensia kebiasa tu tak ngagai kita orang Kristian kita mada contoh-contoh kabak dalam Bob Kudus. Ante kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begulai ngau Tuhan, ia nemia Tuhan, ia jadi murid Tuhan pengelama 3 tahun setengah. Ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subah. Jadi lebuah kita meda uteto kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita, mudah kita teguran nanti lalu ninggal ke Allah Ta'ala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap kuaku kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pengharap lagi, kita nyungainya di orang Kristian lagi. Bak penghidup Job tau, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat pasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji sitan puan peniau. Kita meda ya. Okay, kita ajak diuji itu. Tang penguji kada sai ke kita mega nya berbeda-beda, berbeza-beza, tang kita bisi pengeriang ba Tuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun ba pasa. Dia sitan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus tu diuji. Tang ya diuji tajak pen ya Tuhan. Kesatu setan madah ngagai Yesus anti nuan amat anak Allah Ta'ala asuh batu tu jadi ruti. Jadi nama aku jakut Tuhan dia. Ku ya mensia nak ulih hidup ngau ruti aja tang berhidup ari leka jaku Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega lebuah ya dibaik ngagai munggu ti tinggi mega dia kata berarti ke anti nuan nyemeh aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ketiga kita meda penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumah semiang tip madu tinggi. Ku sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melikat dekat nyambut kaki nuan awak ke kaki nuan nak terantu batas batu etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jakut sitan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Ta'ala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan Penny kita meda lebuah kita dalam penguji lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisa ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tambah pengujung penghidup ia ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke Mesia tu kita ke hidup badunya tu nak boleh lari hari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas hari penguji tau ke penusah dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup padunya tu kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu ati ni pihak puan pini. Jadi nak nyadi ke penghalang, nak nyadi ke skat ngagai kita ke terus berharap berpanggai ba Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus.
0: Okay, terima kasih Pastor ke sawat nuan bak tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan nuan ngerawap ke semua perkara ke udah dipijurai ketua apa topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Kena ku nyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita meda penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta yang habis, anak yang mati habis, lalu harta yang pun lenyau, lalu nama tek misik yang lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit di cukup raya. te ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pia ko bini job tang job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita job nak ngerinsa job nak ngelayak Tuhan job nak peperang ngau Tuhan tang ya tadi unsuru unsendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak penjob dikelingi balah kabannya tang job nak ulih dipengaruhi balah kabannya tang ia merenung ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menjadi mungkin kaban kengimai kita, mungkin kaban kespiak kita nya tadi engka mebisi ia ka merik nasihat ke maneh lebuh tua dalam penguji. Yang ka bisi maga merik nasihat kena maneh baka bini job tu tadi ting ujung ke job maga nak ninga ka utaikan negatif tang ia terus merenung ngagai Allah Ta'ala ti ngaga dunia. Dengar bala peninggal kita nak tahu nak tanati nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan kita mendak job tajak pia dalam penusah tambak pengujung ya ia menang atas penguji ia menang atas penusah lalu penghidup job diberkat dua kali lipat hari utai ke udah dikemisi ya ia diberkat Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor ke simpul nuan habat topik kita ke sarito. Pulai baru ngagai nuan anutup kita ba sampai penutup.
1: Apai kami ti di surga, Tuhan ti ngaga langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua tai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus bapangai, belempai, arap, lalu betuai ke nuan siku aja dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, program, plus sejurai 635 tu, awak ke nuan merkat, awak ke nuan ngelepas, awak ke nuan merik pemayak, lalu awak ke nuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat ti balipat bakal nuan ti merkat pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu kami ngasai ke nuan Tuhan selalu ngau kami lalu selalu nyertai kami. Terima kasih ke maneh nuan, terima kasih ke pengerinduk nuan nak puntan dalam kehidupan kami. Terima kasih Jesus tu sampai ke pinta kami semina di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngotok, nyana kak program Pelasa Jurai 635 ungkup kami ngotok. Terima kasih ngagai kita kuda bergulai ngau kami hari pun.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program Randau Pengarai Enggau Saup Ari Upis Pengarai Limbang. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru pendengar semua. Lemai itu bergulai dengan aku bahasa dari Limbang. Nyentuh hari dia tu, berlabuh hari dia tu, nyentuh ke pukul 9 malam hari 4, 18, 9, 6, 2026.

Ya, bagi selamat peningan semua. Huruf pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu. Ujianya kita bisi program Randau Pengerai Begulai Nga Unce Benet Mambang Anak Tarang. Ianya penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Lalu ditangkan ke pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu danya ditangkan ke Randau Ngau Pengerusi Sedia Pampang Limbang Bekawul Ngau Pengerami Pesta Beramit 2026 Begulai Ngau Encik Jerry Serai hanya Pengerusi Sedia Pampang Limbang hanya ketusun program kita di Sadahari Limbang.

0: 9 malam. Seminar di YFM Limbang. Ninga meh sadari Limbang. Nintang aring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Seminar di YFM Limbang.
1: Dame unger. Unger. Unger. Unger. Unger. Unger. Unger. Unger.
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sempama.
2: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi mega program randau pengarai hingga saup hari upis pengarai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

0: Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ninga ke Hello Y Bin dulu begulai ngau DJ Ruth atau ke DJ Perenciang di Bin dulu atau ke YFM Bin dulu.
1: Selamat malam ai peninga. Jadi temu baru kita ba awak Hello Y hari Bin dulu ke lemai tu ya. Jadi begulai ngaku DJ Perenciang, jadi berita ke dekat dikongsi ke aku ianya bisa tiga perkara lalu keterubah tu ianya berkawal dengan positif program ke dekat diatur kena hari 6-20 hari bulan 6 tu ianya siti program teka pengawak ke dikumai penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026. Jadi program tu diatur sidak dari Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 10 pagi diatur teka palan ya bak siti hotel pasar Bintulu itu ya. Jadi temui ke di sadang dekat datai ngulu program tu Rinam tu ialah ianya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Menteri Dagang Temui Art Ngau Daya Hidup Malaysia kemagaknya di Kaban Parlimen P217 Bintulu. Lalu ke siti tu ianya siti program ke dekat diatur hari Minggu 21 hari bulan 6. Ya, program tu dekat diatur oleh Dewan Suara Bintulu ya. Jadi program tu dikumai program Inspire iTalent 2026 ke diatur sida ari Upis Nembia Lombok Ngomain Sarawak. Jadi peringkat bagian Bintulu program tu dekat diatur munyika ku tadi hari Minggu 21 hari bulan 6 hari pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai ya. Nyalai nyangka bala nak tentu terang berkaul ngunama reti program Inspire iTalent 2026. Jadi program tu kebenarnya siti program ke dikenal ngika orang ke bisi ngembuan pengelandi penau atau kasida ya bisi pengerindu ba lumba ngau main dikenal ngika bala kauliah nyadi nerus ke lumba ngau main kita Sarawak. Lalu tu ungkup ya kebenar ungkup sida ke orang ke timpang peniau atau ke dikenak ngika pelapis atlet para ya. Jadi raban OKU ke uliah ngau masuk program tu ianya sida ya ke timpang peniau tubuh lalu bisi bakawal ngau penanggul bak mata nak medak nak lansia kini tau ke sida ke mega berkena ke kerusi ruda ngau bisi penanggul penimpang ba belajar atau ke pelajar sekolah ya nyak bagi kategori OKU nyalai sida tu atau ke program tu diungkup ngakai sida ya dikena ngika sida ke uliah nganti atau ke terus ke lumbok ngemain ba kategori atlet para ya. Nyalai yang bala kita ke Bintulu painai bala kita teritau nganjung anak kita ke ba kategori OKU tu ngakai program Inspire iTalent 2026 ketik kita berarti ke sidaya bisik pengandi pengerindu ba pengawa lomba ngau main. Jadi umur hari umur 13 tahun ngakai 35 tahun lalu semina ya ungkup ngakai 30 ikau aja nyalai siapa jampat siapa dulu nyak boleh ya semina laban kota ke 30 ikau aja ya. Nyalai nyak ke berita kedua lalu ke penudi tu nyak kawal ngau program ke diatur sari tu ya 18 hari bulan 6 pukul 11 pagi tadi bisi diatur sisi libat urus laporan hal tuju matlamat pembangunan mampan dan voluntary local review lembaga kemajuan Bintulu Basiti Hotel ketebilang di Bintulu itu lalu dahnya pukul 3 ngalih hari tadi 3 lemai tadi bisi diatur program pemantapan jati diri calon STPM 2026 SMK Bintulu ya. Nyalai ngau berita 3 perkara tadi teko 4 tadi nyak meh ngucuang ke awak Hello Y ke lemai tu Ari Bintulu.
0: Ya, terima kasih agai DJ Perencing ti udah nusui sekedar berita ke bisinya di Bintulu Bahilo Wife Bintulu. Jadi kita sebelum kita mendiang ke program Rana Pengerai kita ningat ke lagu ke sekali itu.

0: aku Ijah Nausur, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Pelimbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemah itu yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan itu atau ke dikumbai kita buah pinggang itu ianya sitik ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus dengan itu lah. Sepemesai genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak mit lah.
3: Aku Den Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang, dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina di

0: Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi peningat semua dia tu kita bergulai dalam program randau pengerai. Jadi kelemai tu aku nak kediri bakal selama. Jadi ingat kita ke BC Medak live Facebook Limbang FM. Dia tu menung live ya. Jadi ke dia tu aku bergulai engkau Encik Bennett Mambang anak tarang banyak penolong pegawai kesihatan sekitaran ya. Upis pengerai bagi menua Limbang. Selamat datang ngagai nuan tuan.
1: Oh, selamat lumai ya, tuan.
0: Jadi nama berita lumai tau.
1: Mana?
0: mana ne? Jadi ba nyon nanya tu tuan ah, bakawal ngau orang ke berbuat ke mangkuak dunia atau ke piala dunia FIFA tu. Tiap nama tau ke negara ni ke cukong nan.
1: England lah masih sebab lah England.
0: England. Yeah. Nah, England tu main ke mana ni?
1: England.
0: Oh.
1: Main maksud nak?
0: Bermain berlaban.
1: Berlaban.
0: Berdaun lah.
1: Berubah berdaun.
0: Berdaun lah.
1: Berubah dah.
0: Oh.
1: Pas. Oh. Menang 4-2.
0: Ah, 4-2. Nah, jadi kena kita menggal program mana? Laban dia tu menung bunyi kurang menung ba menung lama tu di kerandau ke jam kedai tu pala dunia atau kemangkuk dunia. Jadi sekali lagi selamat datang ke Kunti tu tuan. Hanya jadi ambil ketua tu tadi terus ngau topik tu kelemai tu. Oh, nama kini topik tu ke atau ke topik di kerandau ke lemai tu.
1: Oh, asnya terubah aku beri selamat lemai. Lepas dah ngau bagi kelemai tu lah pengamak kelemai tu randau radio. Randau tika dibayar aku bakal kelemai tu ianya bisa bersangkut ngau hari keselamatan berkenan sedunia lah.
0: Hari keselamatan tu ke hari penglikon pemakai sedunia, yeah. Serata dunia.
1: Ya. Yeah.
0: Tika kira kerja aku iban banyak lah.
1: Ya.
0: Oh, jadi awak ke nuan tu tadi terus nyebut nama kini utai ke dekat disebut nuan berkawal dengan topik tu.
1: Oh, aku teruskan eh. Tujuh ke narari kesempatan makanan sedunia tu di intu ianya kena merik kesedaran engau galak ke ulah kita ngambil ulian agang nyidik serta ngurus ke risiko penyakit tidak baik utai dempak tu serta kena ingat ketika kena ningkat ke tikas pengerai kita mensia. Hari keselamatan makanan sedunia tu mega diintu tiap 7 Jun lah tiap tahun lah. Okay, tiap ikut kita mensia sigit bisik peranan dirimpu bisiknya bertanam proses ngangkut nyimpan nyual meli serta nyedia atau ke ngidang ke pemakai. Nyalai penglikuan bak pemakai terpanggai bak kita impu lah. Okay, United Nation udah numbuh hari keselamatan makanan sedunia tu bak tahun 2018 kena ningkat ke penemu senentang penglikuan bak pemakai. Tiap tahun kita bedak mayuh udah inisiatif hari keselamatan makanan sedunia kena mantuk ningkat ke penemu orang mayuh senentang penglikuan bak pemakai. Nyak sitik tanda pencapaian tik manah. Kita perlu terus ke pengawal kita kena memastikan tren tu berterusan ngau pintak bala mayo turut serta bak kempen dari keselamatan makanan sedunia tu lah.
0: Ya ke di intu atau ke disambut 7 hari bulan 6 Jun ya.
1: Jun.
0: Jadi nama kini tema atau ke rambai jaku dikena nyambut hari penglikuan pemakai atau ke hari keselamatan pemakai sedunia tu.
1: Tema semutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia bakal ketahuan tu ianya Jakor Putih From Burden to Solution Safe Food Everywhere toka dalam Jakob Bahasa Melayu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Tema tu nekan ke penggunaan data ngau bukti tik kukuah oleh mantuk dalam nyelesai ke punca masalah ngau cara kita ngatur ya ngau cara tik berkesan ngambil oleh nama tu ngambil utai dempak tu tadi selamat ngau oleh dempak lah. Okey, tak ada empat titik selamat. Salah titik hari penjamian ia ketik kritikal untuk pengerai kita. Untuk slogan tawan tu ianya food safety is everyone business. Tau ke keselamatan makanan urusan semua orang. Jadi mai maksud setiap ikut kita bertanggungjawab kena jaga ngau kekal ke penglikun bak pemakai. Slogan tu ngingat ke kita semua memainkan peranan masing-masing bak pengawak jaga penglikun bak pemakai. Kita patut meri keutamaan jaga penglikun bak pemakai tu. Ianya seluruh rantaian bekalan nak kisahlah ya bumai bumai pembekal pengusaha makanan atau ke pengguna laban semua boleh ngambil peranan lah dalam menjaga pengikun tentang pemakai itu lah.
0: Ya tadi senentang tema atau ke ramai jako dikena nyambut hari pengerait hari keselamatan makanan hari penglikun pemakai. Jadi betul tuan oleh nuan berkunci ke penemu ngau bala peningas tentang penglikun atau ke keselamatan makanan tu.
1: Keselamatan makanan tu maksud utai dempak ti bersih, bebas dari kuman, ti berbahaya, beracun, toksin. Engau bebas dari najis atau ketai lah menyukai kita iban eh. Engau bahan buangan ti bukai laban kita itu pengguna setarikap makai pemakai ti selamat. Nama kebuah laban penyakit ti baik pemakai itu bisi mayu macam dari penyakit ti tidak serius nyentuh ke serius bisi mega uliah ngejuang ke nyawa atau ke mayu mati. Mayuh kita mensia sakit setiap tahun setegal ngambil makai tidak selamat. Nitiah kepansiak World Health Organization WHO penyakit diarrhea munuh hampir 1.5 juta nembiak setiap tahun. Temayuh lagi ke Tegal, Utai Dempak atau ke air Irup atau sudah tercemar. Mayuh utanya di tip kait ngau keselamatan makanan atau muka mata kita mensia lah. Mayuh ti nuntut bala perintah kita ngambil lebih serius dalam memastikan penjualan utai dempak bak pasar tempatan termasuk barang makai yang ke diimport adalah selamat lah. Mayuh cara udah diambil perintah dalam usaha jaga kualiti ngau penglikun pemakai sama ada ya bak peringkat pengusaha industri ataukah peringkat premis pemakai kena makai lah tadi ni. Okay, pengawak tu boleh memastikan agar penghasilan utai dempak selamat tanpa ngecau pengerai serta boleh meri pilihan premis makanan yati bersih lah ngau selamat ngagai pengguna. Tajapan pihak tahap kawalan penglikun pemakai berumah mesti dah mikira nyalai aspek keselamatan makanan ukas minat pemakai ngagai usaha perintah kena ngawal dan perlu mega hari kita sebagai pengguna laban pencemaran tu oleh nyadi tiap peringkat ngau proses ya ti melibat ke pemakai. Nyalai penemu kita serentang penglikun bak pemakai patut ditingkat hari program pendidikan amalan kebersihan diri dan sanitasi makanan ti manah lah.
0: Jadi yang tadi berkawal ke penemu senentang penglikun atau keselamatan makanan tu ni kelebih lagi semua punya kenuan tadi hari orang kini pemakai ngau orang tibu main lah.
1: Ya ya
0: kelebih lagi orang ke si pengrami
1: tanya hari ladang sampai ke meja makai lah tanya
0: dia tu nang segi hari nama tu nanti utainya bakal rekap jual tadi bakal kita tadi segi bisi mersal tanya ni
1: bisi nanya bisi lah penguat
0: jadi batuk tuan boleh nerang ke begini bala mayuh boleh ngamal ke penglikun ke keselamatan makanan tu.
1: Tahun 2001 World Health Organization WHO udah memperkenalkan 5 kunci keselamatan makanan kena nyamian utai dempak ke disumai itu bersih serta selamat lah. Okey, keterubah ya nyaga pembersih atau ke keep clean. Salah siti cara kena nyaga pembersih ianya ngamal 7 langkah nuci tangan lah, nuci jari lah. Sekurang-kurangnya 40 ngagai 60 saat lah. Okey, seterusnya cuci rengka pemakai sebedau guna ya bekas sida pinggai, periu. Okey, selanjutnya jaga kawasan dapur ngau pemakai ari serangga perosak. Bekas ciet, lalat serta serangga ti boleh mai ti tau mencemar ke pemakai lah. Okey, kedua, asingkan makanan ti bedau mansau ngau ke udah mansau. atau ke separate row and cook. Okay, cara nyimpan pemakai bab tires perlu betul.
0: Out ni.
1: Out. Ngambil ke nak jadi penyebaran pencemaran silang lah untuk kami lah. Oh, yang nak tahu dia bergulai atau buka daging, daging atau buka manuk, manuk atau buka ikan, ikan.
0: Atau buka daging, manuk, manuk aja. Atau bergulai engkau jani.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, atau bergulai nama mana?
1: Oh, nama mana? Oleh tiba kaki darah lagi, oleh mencemarkan makanan bukai.
0: Aja apa dia bapa peti peti air.
1: Ya, ya, ya.
0: Atau bersayur, sayur aja na.
1: Oh, sayur aja.
0: Kelimpah renyak tuan.
1: Oh. Cara nyimpan pemakai bab tayas tu perlu betul lah. Bakal kepada aku tadi lah, ambil kendaknya di pencemaran silang lah ni.
0: Okay. Bakal selalu tu tadi tuan lah. Bakal kumpul. Dan ada bergawa bergulai dah magang lah.
1: Jadi, ya, biasa boleh, kita berumah nak sikit bergulai.
0: Bergulai magang. Tapi maya gawai mah itu, maya itu lebihnya.
1: Tapi bukan kami bialai ke pengawal tadi ngecek kedai, petayas anak saya dicek kami lah. Mungkin ini cara sedang nyimpan semua.
0: Sigi, kita sigi tanggup cak tanggup pengawal kita ngecek
1: bakal mana. Tapi ya bisa salah lah tanya. Jadi tadi kami ulah hukum orang pekedainya lah.
0: Nanti bakal kita ke bakal balibang tompo. Kita bisa jadual atau jadual kini macam orang pekedai ke jual?
1: Kami sigi bisa jadual kami pun. Kadang retai oleh tengenyat gak kadang orang kedai itu atau tengenyat kamu dah kami itu
0: retai. Bagi ni ke hari segi kenuan ke udah gawat di limbang tu pembersih orang kampung kedainya.
1: Bisa ke bersih, bisa ke tenyalah sih dah anggap kebersihan pemakai itu kami ringan deh. Kadang anang saruk kita tim dah nama tu ba kedainya beluar beluar tu yang mana bersih. Sekali kita masuk ke dapur mudah tadi dia mahkamah.
0: Ya. Mungkin ni kan nanti semua kita terpeda atau temu ke orang ke berjual, orang ke berdagang, empu kedai tadi. Bisa compound ke siapa ke compound ni kita ampuh ke bisa upis
1: bisa nyak nang sigi kami impul lah okey akta kami akta nama tu PPKM kami nak PPKM lah 2009 kena kami harinya kami merujuk nama kesalahannya merujuk hari akta yang tadi lalu enggak bisa rega penyalah yang tadi lah harinya kita boleh ngecas tidak ialah tidak patuh lah.
0: Jadi awak ke nuan tu tadi nerang ke kebuka itu tuan. Dia nyelimpang segi segi bepersa nama tu ngecek pemakai itu tadi nak berguna benar lah.
1: Ya ya ya. Okey, aku terus ke ya. Okey, asing asingkan makanan mentah bakar manuk ikan ngau daging waka ke daripada aku tadi lah. Okey, ngau ke utai dempak ke udah dimasak lah. Anda tahu segulai lah ni. Okey, simpan utai dempak bak bekas ke bak penutup. Teoliah tu kami selalu sarankan lagi sida pekedai lah baka daging manuk engkah basite bekas, ikan basite bekas. Okey, ngambil yang nak begulai dah.
0: Begulai lah, sida ke jual deh. Tanggungjawab sida ya
1: menjaga pekerai dah. Ya. Okey, ketiga, sumai ngau betul, cook truly. Okey, semua yang terdempak engkau sempurna atau ke masak sepenuhnya. Okey, semua yang terdempak ke bersuap sampai ia mendidih. Okey, angkat kutai dempak tu engkau sempurna. Okey, suhu 75 darjah Celsius selama 2 minit. Okey, kutai dempak tu simpan terdempak engkau suhu meruan lah. Okey, ya keempat lah tu. Okey, simpan pemakai tik jempat jahit bak petayas bak suhu baru 5 darjah Celsius. Dan anda nyimpan pemakai lebih hari 3 hari lah ni. Okey, engkau kunci ke tik kelima ke penudi ya. Okey, kena air engkau bahan mentah tik bersih. Use safe water and raw material. Okey, bak kunci kelima tu guna air tik bersih engkau terawat lah. Okey, elak pemakai tik tamat tempo. Okey, pilih bahan mentah, tik segar, engkau selamat lah.
0: Jadi sebentar ujung ke randau tu, tuan, engkau bisa peninggal tu tadi engkau nak berdau nyentawak kini, nanti nak merate itu nak nyentuh berkawal engkau penglikuan pemakai atau engkau nama kini pesan man kagai peningal kita di luar
1: awak bala peningal ya ke bisi teka ditanya tahu telefon tahu menghubungi pejabat kesihatan bagi Limbang ba tali harus 085-211-046 tahu ke bala peningal boleh melalui laman sesawang fsq.moh.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keselamatan makanan lah, ataukah melayari laman sesawang moh.spab.gov.my nanti bisa sebarang aduan lah.
0: Okay. Ya tadi laman web lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Kelimpah hari ke bisa nama tu tadi aduan, bisa nama, bisa dekat aduan tu tadi. Tahu telefon gaya nombor ke sebut dia tadi nah?
1: Oh, tahu tangan mana lagi sudah datai ke UPS lah. Oh, mana sudah bisik ngisi borang nah. Si borang aduan. Lah. Oh, ya. Detail nama adu nama tu detail aduannya tadi. Ambil nyamai ke kami adu ke sesetan nah.
0: Ambil ke contoh. Ni temu ke makai tertemu ke bawa. Kita bagi jalan nah. Boleh bagi jalan
1: nah. Boleh, boleh.
0: Terima kasih tuan Leban. Dah Limpang ke Kunti ke Lemai tu. Berkawan dengan randau kita ke sekali tu hari keselamatan makanan sedunia 2026. Jadi harap ke tuan boleh bertemu baru topik-topik kebukai. Terima kasih tuan sekali lagi.
1: Okey.
0: Hanya tadi peningat semua program randau pengerai bergulai dengan Encik Bennett Mambang Anak Tarang yang bertolong pegawai kesihatan persekitaran dari UPS Kesihatan Bahagian Limbang bahawa unit keselamatan dengan kualiti makanan UKKM. Jadi, harap kita boleh penerang berkawal dengan randau kami duanya tadi. Kita terus bergulai di YFM Limbang bakal ke sekali itu.

0: aku Ijah Nausur, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Pelimbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh tu, atau kalau dikumbai kita buah pinggang tu, ianya setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah. Sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agak ngarang berkawal ngau imunisasi anak miak menit lah.
3: Aku Dan Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang, dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina di

Jadi sebentar tak buka peningan semua sebentar aku ngenatai ke program Jakut Sempama aku dekat maca sekedar pesan berat ke besi dianjurkan kita di YFM. Jadi pesan ke terubah pesan pemati datari Raziana anak Rampiang madakah mati apa yang Rampiang anak Kedit ke udah nadai kena 17/6/2026 jadi niang dekat di Singgai berumah Merawi Kampung Gua Ming lalu dekat Dianjung kena 20 hari bulan 6 tu. Jadi pesan menuju Kabam Melayan kenglala Nia Rampiang anak Kedit di Sebarandur ke diau diau lebih lagi sedat ti diau di Lacau Empili rapak Kandis Empelajau Karak Sungai Besai Selanjan Sebemban Punggu Ran Gua Selepuang, Engkeramut, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, Gau, Kabam Belayan, ke Ngelala. Jadi penerang Kasilia kita tahu bertanya ke Gai Lumur 019-918-5366 ke Gai Puan Raziana. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan berat ngari ke Sidak Sebilia ada ke pemati apa istaya. Ianya jampi yang nalatan tau ke laki nunduk kena 17/6/2026 hari 3. Jadi niang dekat di Sengai Kampung Bahagia Jalai Tekuk Sibu Sarawak. Jadi niang tu dekat Dianjung ngagai pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026. Jadi pesan nuju Kabam Belayan Sungai Sebedil Batang Ikan Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Setekam Balih Kapit Pasai Siung engau Kabam Belayan kenglalan niang lalu nda boleh dirintai di tu kita dipinta datai sama ngangusah penusah sedat tu bak penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Willy anak Jampi tau ke Ciwak 011-2563-7841 tau ke Rini anak Jampi Merini 010-5647-45742. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan getas uliat datang dari Sanggom anak Sandai dekat madakan getas uliat ni apa ya ianya Sandai anak nyambe ke kena 20/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan getas uliat ditujuk ngai bala badelok ulu tapang pungga ulu talung engkari lebu antu benggap engkaras delok skim tapang Punga skim jela telawas sungai ara kawung ulu ngau ili panggang pabuang ensawang wong panjai ngau pandak skim sekarang lunduk miri sedekah bambelayan kenglalan yang sandai enak nyambe ke dipindak datang ngegai ke rumah nyanggau tapang jarau antabah jalai batu kaya lubantu. Jadi perang kesilia kita telefon ngegai Ucuk Charles anak Sanggom 011-2551-7425. Nak kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Lalu peningan semua mayuh megah bengkah program tau ke pengurami ke dekat diatur di Limbang. Jadi sekedar hari tau siti hari pengurami ke dekat jadi berlabur pergi lah peningan semua. Ianya pesta berdamit 2026. Jadi hari pagi nyentuh agai malam. Jadi lemai pergila 2.5 lemai diatur pekit karaoke lagu-lagu Iban. Jadi batuk tadi bisik 10 peserta atau ke 10 ekor orang ke nguluk pekit karaoke lagu-lagu Iban. Jadi ngagai kita ke udah register ngagai baku kita tahu datai sebedau 2.5 lemai. Jadi paraya sekemana nganti kita ianya hari nombor 1 Tauka Johan RM500 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 2 RM400 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 3 RM300 ngau trofi serta sijil penyertaan. Lalu Saguati ba nombor 4 nyentuh ke 10 RM50 ngau sijil penyertaan. Nya tadi hadiah kita ke menang berbuat ke trofi atau ke mata duit RM500. Inya Johan kedua 400, ketiga RM300. Sama-sama kita medak bagilah urup pukul 2.5 lemai di Berdamit Limbang. Okey, bisa 10 ikut peserta ke nganjung nama. Jadi kita yang agaknya sampai lemai untuk ke final ke penudi. Jadi orang ke boleh nombor 1, 2, 3 dekat agak persembahan lemai pergilah bergulai dengan penyanyi ke udah di kangang ke merindang pergilah bergulai dengan Adrian Awin ya.

0: ni kat Jakut Sempama tu ni. Ni mana ke kat belah pak kau? Ah, mana Jakut Sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam Bob Sempama Jakut Iban.
1: Kiruah Nuan macam Bobnya. Nyumetek agak Nuan ingat program Jakut Sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program Jakut Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningat Semua Bar segmen Jaku Sempama Ungkop kita ke Minggu tu hari 4/18/2026 Jaku Sempama kita ke Terubah Peningat. Ianya cari labuang batik ganti labuang betawi, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai orang ketuai ganti tubuh kami. Jadi erti Sempama tu nyemak ngagai kita kemayar itu agi niti nali adat ngau pengarap sida ketuai dulu kelia. Ambil kebanding baka adat Melah Pinang, lebuah gawai ari agi bepiring, lebuah bumai agi berguna keburung ngau semua adat orang tuai dulu subak ditampung kita. Jadi jalai gena Jaku Sempama tu maka kita kena biar anang nak ingat ke asal penatai diri lalu nampuang senampuang pengawal aki ini keliak ngambil kadat ngau pengarap ke diturun ke sidaya ndak puntan baka menasan jalai jelu ndak labah baka buah melanjau ulu. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke Terubah lalu kita terus berperindah ngau lagu ke ditusun aku ke Lemai Tu Peningat.

0: ke nyakut sempama tu ne. Ni ni mana ke tak boleh pak ko. Ah mana nyakut sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Ni matai agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Yagi Ba Simon Jaku Sempama kedua tu peninggal. Jadi Jaku Sempama kita ke dua ianya baka ke medak bala entua. Jaku Sempama tu erti ya bandi yang agak kita bebala mayuah ngerja pengawak kita itu tadi sama bela belelak pangan diri lalu tanya nak dikerja dia orang lalu berjaku baka kemedak balan tua nya basuh-asuh kerja utai. Jadi jalan ngena jakut sempama tu lapa kita tu alu nda besawok kerja utai baka kemedak balan tua anang nejuk ke pengan diri ngambil ke jampat tembok jampat kita bado nya tadi tu suan kedua jakut sempama kita ke di pekunsi kaku ke lemah itu ba jakut sempama. Jadi bertemu baru minggu baru ba jakut sempama kita ke minggu baru ke di Giga Aku. Kita terus berperintang peninga semua.
1: Ramai kita semangansar ke kaki. Lala hei, lala hei.

0: says bye-bye, tata, kiki, tutu. Anak apa, I love you. Anak apa, sayang ke semua kita. Dan itu kita akan mengenal ke Riong Sipang.
1: Ianya tadi pendengar semua lagu Lelahi Peter John. Ya, hujung kejam kita pukul 7.16 minit lemai lagi mengkang bergulai dengan aku di Sadari Limbang berlabuh hari pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi.

Yang kelima, hari pengerami pesta menamit kedekat diatur berlabuh hari pergilah hari lima. Nyentuh agak hari minggu, siti agak pengerami kedekat diatur di lawas peningah. Ianya hari enam, 20 hari bulan enam, 2026. Ianya bak waterfront di lawas kebenaran berlabuh 17 hari bulan yang 21 hari bulan 6 2026 nya Beyond Wave Dance Rhythm berkulai tau ke pengerami ke bisi dia tu di lawas ya. Jadi jadi pengotuilah dekat di penyadi ke hari 6 20 hari bulan 6 2026 serta di penyadi ke atau ke di Guluk Yang Berhormat Dato' Andri Somagong yang kaban Parlimen P22 Lawas.

0: Ada meh sadari limbang nintang aring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Tujuh setengah lemai itu lagi ya, kita dekat mendengar berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching.

Selamat lemai pening, ada tu kami labur ke berita lemai 18 hari bulan 6 tahun 2026. Sarawak dekat negap ke kaul kerjasama kuasa hijau ngau United Kingdom. Pemutus persah STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolpot merudik ngolong banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Baram. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Ngenak kaul kerjasama strategik ngau United Kingdom, Sarawak udah majak negap ke penduduk diri, nyadi menua kenyulut bak sektor kuasa hijau. Sabit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni, pada kekaul kerjasama nyak mungkur bidang kuasa tik meruan, transformation digital, enggau pemansang bakat. Sarawak Mega udah niti pasar ke cukup tegap di kenap calai ke ungkup diri bak pengawak ti nguji mutar ke ubah iklim serta nyaga penglikun sektor kuasa. Ia madah ke Sarawak udah mantai ke agenda ti nyerangkum kuasa kemeruan, dekarbonisasi, pemansang hidrogen hijau ngau inisiatif hub kurang karbon pian megak kluster perindustrian peralihan TIC Sarawak. Ia mereka Sarawak megat dekat nyual kuasa karan ngagai Kalimantan ngau Sabah, lalu bisi langgur dekat nyual kuasa karan ngagai Singapura ngau Semenanjung Malaysia nengah kabel Baruh Tasik. Purata nilai grade keseluruhan tau ke PNGK Persa Pumnam tau ke STPM 2025 ke bagi menua Sarawak ke bisi nikik ngagai 2.75 enti dibanding ke ngau 2.68 dalam tahun 2024 subak. Lebuh tingari ke Direktur UPIS Pelajar Menua Sarawak, Sapit Direktur Kebagi Sektor Perguruan Sekolah, Dr. Les Matt Lebuh madah ke 2.19% tak ke 115 ikut nembiak, udah boleh PNGK 4.00, retinya bisa nambah, nanti dibanding ke ngau 92 ikut nembiak ajak, ke direkod dalam tahun kedulu agi arinya. Ia marah kedua ikut nembiak ke ngambil 5 melata pelajar udah boleh mutus 5A, lalu pemayun nembiak ke boleh 4A muka, sama bisik nambah. Hari 5,259 ikut nembiak ke ngambil persanya, 99.96% sidaknya udah boleh setifikat STPM 2025, lalu pemutus pas penuh 4% muka, sama udah nambah ngagai 98.71%. Kelimpah harinya 14 buah sekolah udah tulis ke PNGK 3.00, tak ke mana lagi harinya. Lalu 52 hari 79 buah sekolah mega, sama boleh pemutus ke mana lagi hari pemutus dalam tahun sebenarnya. Dua institut pelajar di Sarawak Mega udah terima pengiktirafan bak renggat nasional, ianya College POM 6 Seratuk, ngau College, ngau sekolah SMK Sacred Heart di Sibuk. Infrastruktur penerbai bilion muap sisir di Sarawak dekat gagak mana lagi kena ngada ke rengka communication ti lebih likun serta mana lagi. Sabit Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Dato' Jerawat Dala madah ke projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalai bilion bak padang bilion pandak tau ke stolpot merudik ngau stolpot Long Banga meruan berguna ngagai rakyat kediau di Menua Ulu kelebih lagi di kena rakyat mindah tau ke nganjong barang guna nintiang hari. Ia marah ke tajapan sistem jalan alunnya dekat majak digagak manah kagi tang penerbai bilun meruan berguna benar ngagi orang kedia bandur tikmar dekat dilawak nengah jalan darat. Ia marah ke pengawak tik nambah ke perengka guna bak dua bengkas tolportnya megak cukup guna dikena ngangkat ke pengelikun ngau pengelantang orang kelimpah hari tik nentu ke pemanah servis tik di pejalai ka. Batu kawah diadang dekat bisik Palandur beli ke barang ti besai lebuh ratai bak tahun 2030 nyinilak sertanya di genturun pansang ti nyulut di Kuching. Sabit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian merah ke langgur tu endangnya di ke inisiatif strategik di kena angkat ke batu kawahnya di kandang menua ti maju serta di kemansang ke ngau cara ti berurun. Palan dagangnya oleh nyap nyukung pengap pemansang ti benon di pejalai kerja tu, kelimpah hari tingangkat ke penuduk ekonomi ke pemanah kandang menuanya. Dato' Amat Dr. Sim Mansud Kejaku tu, bak pengerami rumah terbuka Bala Tuairuan Bansa ngotuai komuniti Zon Batu Kawah di Kuching. Kita dia tu benung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintai nama bala atlet lumba ngemain Malaysia Taka Sukma Selangor 2026 ungkup kontijen Sarawak dekat diputus ke dalam ujung bulan tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jero Rentap Cabu, madakan kontijen Sarawak dekat mungkur 953 ikut atlet, tidak ngambil bagi bak 434 acara, ngau 37 bansa lumba engau main. Udah rintai namanya ditetapkan di kem pematih kontijen dekat diatur sebelum menira kontijen diserah ngagai Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg ke ditagak kreatur dalam bulan 8. Ia mansur ke Jakarta ngagai pengarah berita bak pengerami makin lemai kreatur berserimai ngagai pekit main squash bergu Asia ketiga 2026 di Kuching. Ia madah ke tajak penbala atlet endang udah nyedia kediri tanpa mar ke ditapi sidaknya. Ia nyak tambang bilon tip majak mar ngeungkus pengangkut tip majak besai. Perintah menua megak benung berundian ke dekat ngada ke penerbai bilon khas ngena Air Borneo. Sarawak bisi benar pengarap hati diri oleh semekih setangetan ke gelar champion bak pengerami Sukma ke sekali itu. Mengkang ngeberita lumbak ngemain, Kuci yang dekatnya dipalan ke ditapat bala atlet kesama ngemasuk pekit squash bergu Asia ketiga 2026 ngau pekit ASEAN double squash. Lebih 70 ikut atlet alih 9 bengkah menua dekat bersatu bak pekitnya ke berengkah diatur Sarito nyentuk kari minggu tu elak bak palan main squash Sarawak di Petra Jaya Kuching. Datuk Jerem madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tuk perkara kecukup guna dikena ngangkat ke pemain squash di menua tu. Menua kesama bisik ngau masuk pekit tu nyengkam Hong Kong, India, engkau Thailand. Serako pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS madah ke pengawak ti numbuh ke Tribunal Anti-Bully Ari Baruh Akta Anti-Bully 2026-nya endang singkang ke betul benar. Berjakuk ngagai RTM, Presiden KGBS Zulkifli Sabri madah ke atur bakanya endang patut benda dikerembai ngagai bala pengajar ti sama nyali mansa jakuk petenah, kacau cyber tak ke dipercayai bak pengawak ke dikerja. Ia madah jam ke diatuk bala pengajar endang nadai ngembuan pelasar ti ingkeman di kena nyaga serta ngetan ke diri ti tak ngujung sidak tu tusut runding lalu nama sidak megak kamah. Zulkifli mansur ke Jakarta Lubuhaya kengenang pasal pengawak ti nerit ke Akta Anti-Bully 2026 bedah lama tu kudah. Ia madah ke tribunalnya ukai seminar uliah nyaga urang ti nyadi mansa buli tak megak nyaup negak ke accountability semua raban dalam kes buli. Polis Ratuk udah nangkap dua ikut lelaki rakyat Nua Tumpu ti dipelabak ke Nyual Dadah lepas operasi mersa ngenyit kedip jalai ke bak sebuah rumah tindak belumur bak Kampung Tanjung Lemai kemari. Dua bungkus plastik kengundan utai ti dipelabak ke Dadah Syabu, duit RM1,310 ngau dua itik telefon bincang megak udah dirampas. Kepala Polis Pilih Menua Seratuk DSP Matthew Mangki mereka seduanya berumur 45 ngau 48 tahun lalu bersai kemik ngayan ke siko aris duanya positif dadah. Dadah ti dipelabak ke bulih 14.83 gram pemeratnya dipelabak ke berga RM1,631. Kes tu dipansut ngenak Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Kesebakar. Pansik megak gidup jalaika dikenak berarti ke sindiket ke bisik kaul ngau kes tu. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu petang berita dibaca baru. Sarawak dengan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau engkau United Kingdom. Pemutus persa STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolport merudik ngau Long Banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Beram. Yang dekat kami mai kita mendeng ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya namo de. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda de. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
3: Okey, peningga soal lemai. Jadi kita dia tu terus boleh sejalan dengan YFM Limbang bawa sada Ari Limbang.
4: Terima kasih Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabur terus Ari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai baru di sada Ari Limbang.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, menyik aku hari pun program tu tadi peningat semua. Aku ke lemai tu di konti YFM Limbang atau ke Limbang FM. Bergulai ngau pengerusi sedia Pampang Limbang. Ianya Encik Jerry Serayana Rantai. Selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai dom.
0: Nak dek tangguh. Kena dengar lagi. Jadi... selamat datang ke konti lemai tau. Terima kasih laban dah Limbang. Lemai tau bergulai ngau YFM Limbang ni. Jadi nama berita lemai tau ni.
1: Mana dong? Terima kasih yang beri besar. Terima kasih kedua sudah beri awak ngagi aku datang ke konti laban dang dekat madah ke program teka datur kami ujung minggu tu lah, hari 5, hari 6, hari minggu. Kira ke desau
0: pergi lah pelabuhan cun darmnya
1: kira pihaknya
0: jadi awak ke nuan tu tadi terus laban ngambil ke peninga meda nemu program tu boleh didinga kelimpari bar radio boleh dipeda ba page Limbang FM agar kita ke bisi like meda Facebook kita atau meda Facebook Limbang FM menong live dia tu muda gamal kami dua yang berkonting nih jadi awak kan nama tu Encik Jerry nama tu madah ke pengerami ke dekat diatur berlabuh pergi lah tu
1: iya andang tiap tahun kami bisa ngadu ke Pesta Menamit kau dah ingat berapa tahun tu dah ha? Pesta Menamit dia ada ke dalam kadang-kadang bulan 5 untuknya bulan 6. Jadi sekali itu kami ngadu kaya mulai pergilah lah 19 hari bulan ngagai 21 hari bulan bulan tu. Jadi kami ngadu kaya bergulai dengan sida SIDS lalu dibantu oleh agensi kerjaan. Lalu kementerian te membantu kami mayuh ianya sida Kementerian Pelancongan MTCP. Sida temayuh lagi meri kami sumbangan. Jadi di antara aktiviti ke diatur kami baka main futsal, tarik tali, lomba perahu atau ke bot laju.
0: Bot laju ni.
1: Paket bertabuh lalu acara tidak-tidak orang ianya paket kumang.
0: Paket kumang tu dekat di adu ke hari berapa?
1: Malam hari 6.
0: Jadi awak kan Nuan tadi nyebut program ke pergila tu.
1: Jadi pergila ya nyamam jadi pergila kami berengkah ngau program motivasi hanya pemantapan JKK hari rumah panjai
0: pagi tu ne
1: kini hari pagi sampai lemai
0: pukul berapa belabuh ne pagi lah
1: kira ke 8:30
0: bekerja tu mau menya kira ke
1: 8:30 leban lah mayuh ketika ada adu ngau sidak di rumah panjai lah lalu nya buat tempat siti jadi ya ti bukai program bukainya megak diteruskan beka pertandingan bukai jadi bisik-bisik dia adu diteruskan lah menyertai aku tadi mah programnya tadi
0: jadi ke buat tu tadi motivasi tu tadi siapa kini tu tadi ungkap
1: ya kini, kini jadi Serambau ngau Pesta Menamit tu kami mesti ngadu ke motivasi pemantapan JKK kami ngangau ketua rumah lalu ya mai sekretari ya setiausaha ngau benari tiga ikut sehari sebuah rumah panjai
0: semua rumah panjai di Limbang ne
1: semua rumah panjai Iban tu ke program sedia jadi kami ngangau ke rumah panjai Iban lah bisik rumah panjai bukai mungkinnya kaum bukai nak kan ngau kabing sedai
0: Jadi siapakah orang meri motivasi tak pergi lah?
1: Kami ngangau ke Residen dari Kapit, Tuan Residen Tuan Elvis Didit. Ia sebab bekas timbalan Residen di Limbang. Jadi seraya ke nemuai kita, jadi kami ngangau ke meri motivasi lu. pihak megak bisi kaban dari sedia kami hanya Dr. Ngumbang hanya pensyarah ba maktab perguruan di Miri yang megak bisi ngau lebih tindin.
0: Jadi nyak tadi berita ke mana kelebih lagi ngagai J3K. Jadi kelimpah hari nyak tadi. Pekit nyak pagi nyak pengok pagi. Muak kelemai nyak nama ki program atau ke pekit ke bisi dato laban nanti mi tahun-tahun ke udah nyak tadi selalu ya ngau aku baku de tu tadi. Nya encik jangan. Jadi tahun-tahun juga lagi ngono ana. Jadi au laban tiap-tiap tahun munyi ke nuan tadi pesta limbah tu nan sigi dia adu ke di benamet nah.
1: Kita bisi program batak tali ke pergi lah tidak salah kan batak tali program karaoke bisi diatur pergi lah lalu buat ke malam pergi bertabuh
0: pergi bertabuh ni
1: sekali itu aku dengar mana dia respon dari sidak demah panjai ngau pekit bertabuh aja tak buka terlepas terlepas yang dari sekali itu kami beri hadiah kerana mana mimin lah yang kanya kini sidak ya kak ngau
0: pekit bertabuh tu diadu ke pergi lah pukul 7:30 malam ne.
1: Iya iya
0: jadi ini dia ke buat nama tu buat
1: program
0: program ne. Hadiah atau ke prayas ke mana hari, ke satu, kedua, ketiga. Ke satu tadi nak ratu ringgit pada aku di tahun.
1: Ya, ya.
0: Jadi ingka nak kena tahu kena berapa tim sudah nganyo nama?
1: Tidak salah ingat ku bisi 5 tim sudah.
0: Oh, kira ke mana punya ni?
1: Mungkin sida kebukai bedau bedau nemu atau ke berkini. Jadi harap ke nganyo nama lah kita hari rumah bukai. Berpekit bertabuh lah banyak damai nasal kita
0: jadi kelimpah hari berpekit bertabuh malamnya nama kini pengawak kebuka itu tadi
1: malamnya kita bisi persembahan baka ngajat atau tarian-tarian dari kaum bukai bisi dikangau ke kita lah malamnya ini berkasi dari Lun Bawang berkasi Tagal mesti dikangau kita tanda nak mau berkini sida mesti datai kena
0: jadinya tadi berkawal dengan malam pergi lah tu majlis malam kebudayaan eh
1: ya ya
0: mesti main ke pesta
1: ya, ya.
0: Malam mandang ke main asal
1: pergi lah
0: kelebih hari kelebih lagi bangsa Lun Bawang ya ke bisik di Limbang eh ya. Jadi namiat kelebih lagi nah di Bangsa Lun Bawang
1: kawasan Benamin.
0: Jadi bisik nanti ni ke program lemai pergilah siapa kini temuai ke di bahasa ke menjadi ke program tu malam pergilah tu.
1: Ya, malam pergilah programnya diresmikan oleh yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah yang timbalan Menteri Pengangkutan merangkap ahli Parlimen Limbang lah 221 Limbang.
0: Jadi kelimpah hari nya tadi pengawak mandang ke tanda asal atau kami asal atau ke malam kudayan. Bisa gi utai ke berguna benar kelebih lagi ungkup demiak kemujur ba pelajar ba SPM gau STPM tu.
1: Ya ya. Bisa bisa. Dang bakal ke program biasa kami dang tiap tahun mesti beri insentif atau pemberi ngagai nembiak ti mujur dalam persa SPM ke STPM jadi tahun tu kami beri sidak ti udah mujur dalam tahun 2025 lah result ti mana lagi ya.
0: Jadi ba tu tadi ka bisi nuan data bapa ikut kini orang ke boleh atau ke nerima atau malam pergilah ke boleh SPM ke mujur atau STPM tu pengurusi sedia
1: hari SPM masa aku bisa 28 diku lalu STPM lah banyak 2 tahun 2024 atau 25 lepas sebab result tahun keluar jadi kami jadi tahun tu 24 atau 25 bisa lebih 10 iku lalu tahun dudi tu tadi 25 bisa 10 iku sudah mujur Di mana Rizal lah.
0: Jadi ya, kelimpah hari kita aja tadi ngadu ke pengawak mandang kemiasa belagu dan nembiak ke nyulut ba pengawak pelajar kita ibad tadi kita bansa tu tadi. Dan sigi bisi ungkuap mayanya nah.
1: Iya iya iya.
0: Jadi engka okay, engka laban pergilah pun bisi penyanyi ke dekat di, bisi di kangau ke merindang. Jadi siapa kini penyanyi malam pergilah tu puisi.
1: Aku nak ingat kena mengat tapi bisi ya tetemu aku nya malam kedua Lucy M.
0: Malam kedua Lucy M malam pergilahnya Adrian Adrian Awin.
1: Ah,
0: Adrian Awin. Oh. Siko Ari penyanyi Ari Ari kapiat kah? Asaiko lah. Oh, sudah aku nebah lagu tadi. Oh, jadi inya tadi program ke diatur sehari hari pergi lama hari pagi atau yeah, yeah. Malam lalu.
1: Yeah.
0: Hari 6 tu pengurusi.
1: Hari 6 pengawal terbesar lagi inya ba Aiden ya, tebiang Aiden kita bisi kemarin buat laju lalu penyertaan di mana?
0: Ya. Yeah.
1: Hari mungkin hari miri bisa datang
0: hari
1: gitu
0: atau
1: hari betulu miri sidak te berminat berlomba buat lajunya
0: nanti nitik ke tahun-tahunnya kemarin laban ku bisi engau encik jangan baik dia hari temuru orang dari Brunei segi bisi magang
1: hari Brunei hari orang Brunei dan segi kak main mainnya sidak ya segi datang pergi lah
0: ya
1: nyalai sidak kementerian pelancongan gagal nanti laban tu pesta tu satu tarikan pelancong datang lagi menua kita di Limbang ni tau. Jadi dah ya kak belum buat lajunya.
0: Oh, jadi kelimpah ribut laju tu pengerusi nama lagi tuket kebukai mayuh tu tadi yang tini tiak disebut akalaban kau bisik tu tadi babena tu tadi ni.
1: Jadi adapkah siang hari dua hari yang anda ingat sebut kau tadi bisik demo.
0: ngagak cara
1: ngagak kuih lalu jual kuih sidaya ngau ngagak kraft tangan maka ngagak bakul ngagak manik tapi kena lalu dijual sidaya nya di diadu ke sidaya hari 5 ngore 6
0: 5 ngore 6 nya nya terbuka gai mensemayoh ke di namiatnya begini
1: dipilih lawan tusah gagak bisi sekedar enemu utang malu gagak
0: utang malu malu
1: mu malu dah jadi bu udah dipilih lah sidanya udah kira boleh umur
0: boleh umur boleh mujua sidanya
1: ke
0: kebenar main wak sidai tau tapi nya minta dai nama nama ke buang ke nya
1: ya ndak semua kak ngau
0: ya lapan ke bisi pengau bukai ke kini nak nama kita ini
1: ya
0: oh jadi nya tadi kelimpah harinya bisi pekit nama tu batat tali nah.
1: Oh, betul tali bisa nyumpit pun bisa.
0: Nyumpit, kelimpah hari nyumpit bisa futsal.
1: Ah, ya futsal bisa. Futsal nyari 6 tadi, ha?
0: Hari 6.
1: Satu hari sudah hari 6.
0: Kelimpah harinya. Mayuh tu tadi, na? Pengawak tu ke pekit ke bisa dia tu. Lalu malamnya mega. Oleh nak nyebut berkawan dengan majlis perasmian malam hari 6 tu.
1: Okey, jadi adap ke malamnya YB tidak tay nya YB Datuk Palos Pulau Gumbang ya ti rasmi ke pesta ni lah adap ke malam lalu kita bisi pengawal nama tu pertandingan kumang ya dan nanti orang pertandingan kumangnya tangpi tahun tu aku bedau nemu berapa ya tu dah temu ke baru berapa ikut je ada tai 3 ikut 4 ikut pia bisi terbuka ya tadi semina nanya-nanya je tang
0: oh nang anjo
1: yang punya ketua tadi punya malu
0: engkau bala lapan kita di Limbang tu tadi mayo ya ke ngau peket kumang kanya sida tadi nyo
1: ada di tau
0: ada di tau nya school ba beno bukai na
1: ya,
0: sekolah
1: leban di tau na sekolah tinggi nama ya. Sida udah habis PUM 6 lalu melanjut pelajaran universiti ya. Apa ke tempat bukai na di ndak mulai ke diri kita jadi nya kekak sida ti bisi di tau menya tadi
0: leban ni motor ke di tau nya habis ke negeri na ke sekolah leban di tau nya ukai musian cuti deh
1: Ya, ya.
0: Sudah
1: ya.
0: Limpas kawai.
1: Sudah limpas kawai. Hmm.
0: Jadi bisa pakai kumang mayanya nah.
1: Ya, bisa pakai kumang.
0: Oh, jadi nuan tu nyebut tu pengurusi program peresmian tu malam rinam tu. Nama kini pengawak malam ba majlis peresmian pesta menamiat malam rinam.
1: Orang belagu dah segi bisa menyeku madah tadi Lucy M lalu hmm. bisa pengawak pengawak bukai lah bisa malamnya bakal miring masa aku dari 6
0: ya yeah.
1: dari 6 bisa miring tapi kenyak lah
0: lalu bisa megaknya meraih sijil nah sijil penghargaan
1: penghargaan dengan ibu bapa ya
0: bapa unggul
1: bapa unggul
0: hari 6 nya nah
1: hari 6 jadi
0: kita ke milih nama tu milih ibu, ibu bapa unggul tu kini ke kriteria
1: oh labana ibu bapa ibu bapa
0: orang tidak mujur nyungula kanak menyan nah
1: ibu bapa
0: oh
1: mujur dah nyungula kanak ke sebenarnya piaja anak dah bekerja kena kami meri penghargaan lah ngagai sidang nyak teribu indai ngau apa daya
0: oh. Jadinya tadi berkawal ngau pengawal perasmian kelimpah hari pengawal paginya tadi bisi diatur bunyi kaku tadi bunyi ketua kelimpah hari kitanya beda orang bermain sukan bisi je demo ngagak pemakai asal mandang ke tanah asal mayo ge program baka nama tu pakai kumang meri penghargaan ngagai apa indai tidak mujur ngagai anak tidak mujur semuanya yang kau mata nyerangkung sekali ba pesta namet ne
1: iya iya
0: iya jadi tu pengerusi nama kini pengharap nuan ba pesta namet tu pergilah ke dekat dia tu kelebih lagi ngagai urak berjuang ngagai urak mensemanya kelatai ngagai bala kita ke pergilah ngatai kira kira segi mayuh segi penuh dua paki yang berkeni tak ke bala rela bala polis berkeni pengharap nuan ba pengerami tu pergilah
1: aku ngarap kari mana
0: ya
1: yeah. Bisa laban tahun-tahun ti subak laban hari bisa hujan jadi orang hari jauh bisa jong pukul nak boleh menatai kediri tang pergilah harap kari hujan tapi kami dari segi keselamatan tak bekerja kami bisa dibantu oleh polis ngau rela jaga tempat oleh parking ngau jaga mensia mayuh lah tadi dia tadi bekerja lah
0: jadi nama kini pesan tuan ngagai mensia mayuh ke datai pilak engkanya bisi pesan ngagai lama tu orang ke kelebih lagi berlombak buat laju orang Brunei kini begini ke pesan tuan ngagai sida
1: Laban aku tanda untuk terlibat ngau komitinya tapi aku harap kasih daya boleh ngatai kediri laban baka tempatnya ada alai sudah belum mak air tu tadi mana itu cukup besar lalu facility dan kira sudah disedia ke kami di bawah dia nah ada tebing sungai dan baka sudah jamban tu dah sedia
0: sedia megang
1: dia megang tu bisa kemah harapkan anak ya dari segi security kita ti hari menua bukai okey lah kami selamat kami di Limbang itu nah di bandang tempat bukai
0: jadi anda ingat nama tu majlis daerah tu tadi estek ya pesta tanpa sampah jadi di dinding-dinding dua lapan kita itu tadi nagang tu nagang mensia mayuh atau terbuang sampah atau keuras sengapak nah ngai ke lagi kita ke pada orang kamah lagi nah jadi terima kasih agai pengurusi sedia Pampang Limbang yang Encik Jerry Seraya Narantai itu sudah ngatai ke diri atau ke bercerita berkawal pengerami ke cukup besar di Limbang yang Pesta Beramit 2026 jadi bertemu kita pergilah di Beramit itu pengurusi sedia
1: ok terima kasih
0: selamat malam
1: selamat malam
0: hanya Hanya tadi pendengar semua, jaga randau aku bergulai ngau pegerusi sedia pampal liman Cik Jerry Seraya nak rantai berkawal ngau pesta bernamit ke dekat diatur pegilat untuk ngagai hari Minggu. Kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di sedia kaku di YFM Limbang ke Lemai Tau.

0: Dengan meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ya begini meh tadi peningat semua jaku randau ku begulai engkau chairman atau ke pengurusi sedia Pampang Limbang berkawan dengan pesta benamit mayuh kebenar ya. Pekit-pekit ke visi dia tur. Belabur hari pergi lah nyentuh hari minggu. Ngagi kita ke kak ngau nyumpit pun bisi sedia nyendia ke pekit nyumpit tau. Lalu mayuh lagi bunyi ke pengurusinya tadi bisi dia tu demo ngagi kita kelan dia ngagak penganan kini tak ada time nya atau beda mainnya ialah kelebih lagi gaya kita ke dekat dengan futsal pekit batal tali pekit macam-macam pekit pekit kumang ke benar ya pekit kumang mega diatur malam hari 6 lalu pekit karaoke belabu ada diatur pergila lemai pergila lalu pengawal berjuang yang nak bisik jadi kita ke nguloknya pergila ngarap ke kita terus nama tu ngerami atau ke ngericah kaget pesta berdamit ba pekit ke bisi diatur ba pekit-pekit ke bisi diatur ianya munyi ke disebut tadi pekit ke mayuh nerima sambut di mana ngagai mensia mayuh ke ukai ajak di Limbang tu tadi rakyat Brunei atau ke rakyat Bamiri ianya buat laju ba sungai Limbang ba baruh dien jadi ba pentasnya orang ke belagu-belagu orang ke petabuh-petabuh punya dia ba aik dien nasigi rami orang ke bedak lumba buat laju. Jadi sama-sama mengetai datai belabuh hari pagi lah pagi nyentuh agai hari minggu.

Ya, terima kasih Mama Yong. Kita ke Agi Mengkang mulai kami di Sada hari Limbang ke Lemai itu. Lemai hari 4/18/96/2026. Jadi PM mengaku dekat Merindang kita ngau Siti Lagu hari penyanyi ke dekat Merindang kita Bapak Istam Namit Malarina menya Lucy M.

Hanya tadi peningkat semua lagu hari Lusiam ngai tundik di ngujung kejam kita pukul 8.24 minit malam. Jadi Lusiam tu dekat merindang kita di pesta berdamit malam hari 6 tu ialah. Jadi yang kita kediau di Limbang, di Menamit, di Brunei, di Dini-Dinindur ke Ulai Limbang. Agai Limbang tau datai ke pesta Limbang belabuh hari pergilak. Nyentuh gaya hari Minggu laban mayuh program atau ke paket ke besi di tour ya. Jadi ambil membagi bagi kita ke dekat berami ke lebih lagi bak pesta bernamit Limbang. Ok, kita terus berperindang peningat semua ngau lagu ke besi di ditusun aku ke malam tu lagu hari Richard Lee Terpadam Mimpi.

0: Dina meh sadari limbang nintang aring 4 pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Hanya tadi peningan semua lagu dari Freddy Line Leo Tebak Ansiban. Jom kita pukul 8.34 minit malam. Jadi aku lagi macam Siti cakap pesan. Jadi pesan pemati Harry Edward Matthew nuju siapa-siapa kengelala Matthew Ain Ana Norman deka madah kapai yang Matthew Ain Ana Numan udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 hari itu. Jadi ini yang dekat di Sengai St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18 hingga 19 hari bulan 6 7.5 lemai. Jadi ini yang dekat di Semayang Funeral Service St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 20 bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Udahnya dekat dianjung ke Perutan Anglican Cemetery Siburan. Petang kesilia kita tahu tanya Guy Edward Balumo 0198792190. Jadi PM ke kita ke benuang di rantau jalai ke lebih lagi bandar-bandar besar yang ada ke berjimat ke kita hanya tadi benuang meda TV ke benuang meda ramen bol kini. Jadi terus ke bergulayung kami di sada hari Limbang. Jadi lagu ke sekali itu dikenal merindang. Semua kita ke rindu ke lagu lama Siti lagu lama Ari Ricky L. Lama kita dah nak dengar lagu Ari Ricky L. Berambu Isan.

Ya, lagu hari Gwen Sanggup Aku ya. Jadi terima kasih Mama Yong kita ke Bisi Mengkang Bulai Ngaku Bisi Bala Peninga tu tadi ke Ulih Ninga ke hari ATM Klik ya. Jadi dia tu Peninga Ulih mendiang ke kami kelimpah hari radio kita Ulih Ninga ke kami ba ATM Klik pia mega ATM Klik dia mayuh macam radio, mayuh macam TV, RTM oleh dipedak kita TV 1, TV 2 ngau sukan bisi mega ba ATM Klik. Jadi ke berguna benar ATM Klik tu free ya. Nadai berbayar. Ha. Dini-dini indoor kita ke berguna atau ke penting kita mesti bisi lah internet lah nanti kita ke meda ATM Klik dan ada lain dengannya ada iya nah lepas yang menggunakan data magang nah jadi kita ke engkanya tadi bersekut-sekut ngau bala nak meda TV kini tau download ATM Klik ngau nadai berbayar ini di nindur kita boleh meda nama kini TV ATM ke dekat di pedak kita ya ngau secara tau ke nadai bayar.

Ya, 10 minit lagi kita mengkang bergulai dengan aku di Sada Hari Limbang. Ya, di bekas selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 atau ke berita utama ke di panjang ke terus hari Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Jadi sebenarnya pendengar semua, bisi Siti lagu ke bisi dipinta pendengar kita lagu lama hari Johnny Aman.

dengan meh sadari limbang nyentang aring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno Sidang Kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang. Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Ivan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeterainya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya ngulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam topi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih jakuk maya nyuak ke setepikit ngagai sedak ke masuk seminar tu mada keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

T26 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Okey, lagu hari orang yang lelak bunga FM Reno kena mongka YFM Pemerintah Malam kita Seritu. Pemerintah Malam Seritu ianya kena malam hari 4. Kita bergelai bahawa malam hari 4, 18/6/2026 bergelai dengan aku Daniel Stephen yang untuk ngagai pukul 12:30 hari itu lagi. Okey, terus merindang kita semua. Sekali itu ninggal ke Duna, merindang kita semampai laku.

Serami, lagu ke The Break Nama Selalu. Okay, World Cup 2026 pagi tadi Mayuh tim Kebelaban serta Mega Mayuh tim tu di Kerinda Korel. Kenyengkau Portugal ngau Mega England. Okay, Portugal ngau England bisa berlaban nurun pagi tadi bermain ke terubah renggat grup kala England udah ngalah ke Croatia 4-2. Gol England tu dipasuk ke Harry Kane, sitik penalti, sitiknya tadi ukai penalti. Jude Bellingham Mega bisa skor serta Marcus Rashford. Lalu gol Croatia dari Martin Baturina ngau dari Petah Musa. Hanya untuk England tu dengan lah ke Croatia 4-2. Okey, bah main ke Bukai tadi, main orang Arab ke Portugal tu tadi menang ngelaban Kongo tang. Portugal sebina seri ajak ngelaban Kongo. Okey, orang nyangka Portugal tu menang laban nama laban BC Cristiano Ronaldo di atas Portugal sebina seri satu sama bersatu ngau Kongo. João Neves skor bak minit ke-6 lalu bak penghujung first half Yohan Wisa udah skor gol. Okey, ni untuk Portugal tip bersatu dengan Kongo. Domo pagi lagi tau ke pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah malam tergi mengga visit tim kedekat bersatu ke boleh daripada kita RTM, boleh daripada kita RTM klik. Okey, tim kedekat berlaban main mana agak dini hari serta tengah malam tergi Republik Czech dekat bersatu dengan South Africa pukul 12 tengah malam tergi. Udah jat tadi Switzerland ngelaban Bosnia and Herzegovina. Udahnya Kanada dekat ngelaban Qatar pukul 6 pagi. Tuk sebelah kita nurun gawak boleh main benda-benda dulu. Siti lagi main ting rindu kat di grup A. Ianya Mexico bersatu dengan South Africa. Okey, tuk semua ya main kedua dalam renggat grup Bar World Cup 2026. Okey, berkini gaya ya. Tim dikerindu ke kita. Berkini ke saya. BC boleh kini masuk ngagai renggat round of 32. Sama-sama main kita nganti. Oh. Okey, terus ke lagu kami YFM. Lagu kita ke sekali tu lagu Ari Alexander Peter, lagu ke dia beri nama anda boleh sawat ku tanya. Selamat malam kita ke engkau baru ke Nindok Kediri dan kita ke baru ninggal ke kami. Selamat ninggal ke YFM.

Hari 5, 19 hari bulan 6, 2026 dalam Grup A, Republik Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam Grup B, Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.

Pagi ni ke YFM, jam ke terubah pukul 10 malam tu lagi kita dekat ni ke berita di tabu terus hari YFM RTM Kuching ba Jalai P. Ramli. Sebenarnya lagu hari Nian Jeffrey nya loi pindah dalam kereta.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Itu kami nabur ke berita di YFM. 388 kes seksual bisa direkod ke dalam tempoh 5 bulan ke terubah tahun tu. Sapir Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Community, Lim Ho Ying, madah ke kesnya berpelasar ke penyampau hari polis di Raja Malaysia. Penyampau yang megak mandang ke kes tu nambah hari 477 kes dalam tahun 2022. Ngagai 1038 kes tahun siti tu kemari. Penambah kesnya ukai seminak ngayan ke penyampau kes tu ajak dan megak ngayan ke pemerani sekedar orang kedatai ngagak report polis berkawa ngau kesnya. Tebal lagi kes tu suah nyadi bandur gawak tinggawa siku-siku orang ke bisik ruang bilik ngau mansa. Kes tu ukai seminak ba indau ajak dan megak nyengkawam sidak ke lelaki tajapan penyampau kesnya bisi kurang. Pengawak ke Bukai Lim madah kanaka 15/6 tu tadi Tribunal Anti Pengacau udah nerima 100 itik sebana. Kalau 82 kes ari sebana ke diterima udah diputar ke dalam kandang 60 ari pengudah pengawak bercara. Tungayan ke bukti pemanah sistem tribunal, mujur mutau ke kes nerima ngau jampat serta pengelurus. Berbangunnya, Opis Menteri Pemansang Orang Indo, Ruang Bilik Ngau Community, mengulai ngau Opis Pemansang Orang Indo Megak berjalan ke program advokasi Women, Peace and Security. Program itu senutuk ngau pelin tindakan nasional 2025-2030 dikena negap kagi tanggung pengawak orang Indo hari sukur penglikun ngau pemansang Malaysia. Nyalai perintah megak nyendia ke servis sukong bersepadu hari mayu macam cara nyeng kaum kaunseling ngau sukong psikososial kena nyawup komuniti mulia ke bantu di diguna sida. Dua buah company Crown Research Sdn Bhd ngau Supreme Indah Sendirian Bhd udah setuju dekat ke bekerjasama ngemansang ke produk pemakai berpelasar ke mulung ngau apung. Kerjasamanya mungkur ngasil ke siti produk pemakai inovasi mindah ke pengelanik teknologi jadi ke siti produk pemakai. Kerjasama itu megak dikarap ke boleh negap ke penubuh produknya kelimpah hari temuka peluang dagang baru. Produk tu ngembuan potensi kebesai kena numbuh ke nyadi ke siti produk begulai ngau gula apung, leka mulung, ais krim indeks glisemik rendah ngau prebiotik mulung. Hari kerjasamanya, dua buah kompaninya dekat guna pengelandik mansik ngemansang ke produknya. Kelimpah hari penauk ngemansut ke jenama produk tu ngagai makit. Sikur lelaki rakyat menua tu ke berumur 39 tahun ditan ke buat operasi op dadu ba Pasaruban kemari. Kepala Polis Perlilestra tu DSP Matthew Manggi ba penerang ya madah ke suspek ditan ke bapa landur ngangkah kereta belakang bangunan kedai di Ruban. Hasil hari pengawal merasa suspek dipelabak ke bisi berkawal ngau gereja nyual nombor tiket loteri cara belalai. Berindik harinya polis menggak ngerampas duit kes RM50 ngau sekedar barang bukai dikena berjalai ke aktivitinya. Suspek menggak ngaku diri ngerja aktivitinya nyadi kepun penatai pemisi ia. Lebuh ke diperasai kemik ngayan ke suspek negatif dada. Kes itu dipansir ngena seksyen 4A bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tunakah kami nabur ke berita RYFM, berita tu ditusun Rosita Ampung. lalu di Salin Desmond Ganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya nulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas begulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, Biro Induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebup jakuk maya nyuak ke setepikit ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Woka 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republik Czech ngelaban South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B, Kanada yang lawan Qatar boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico ngelawan South Korea boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Daun tu hanya pengawak berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke Tok diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 Tok enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi enggak bak kaum kita daya jadi serta menanya yang enggak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istilah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ilah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg pemayuh kontijen ke ngau maya ilah ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai ukai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambil pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak di ti daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Nua Kucing bersama-sama belah sampah datai bak pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kucing Waterfront 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngonya dia nyajak dari saya terima kasih
0: Pamerindang Malam Why

Piang megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh.

Okey, bintang kecil Zon Sarawak kalau audition dekat dia tu berangkat 22 2006 yang tu ngagai 20 2007 2026. Okey, kita ke dekat mu penerang ke silik berkau ngau audition atau ke uji bakat tu oleh scan QR ba Facebook RTM Sarawak. Okey, sekedar atur ya. Aku macam ngagai kita meh sekedar atur ya. Kita ke berumur 7 ngagai 12 tahun. Anak kita ke ucuk kita ke 7 ngagai 12 tahun boleh ngau audition bintang kecil Zon Sarawak tu patut megak peranak Malaysia lalu nak kalah boleh juara abak kemuncak bintang kecil sebedar tu. Okey, jadi audition tu okay fizikal ia diatur ngena cara kita boleh ngerikut kita anak kita atau keucuk kita yang tadi berlagu tentu ke nyawa yang terang, gambar yang megak tentu ke terang, lalu gagak melintang video ya dia ambil kita melintang, anang ambil berdiri, biar ya okay? Lalu kita megak oleh engkah ke nama, umur, nombor telefon yang megak address semua penerang yang tadi buat video serta disempulan ke penerang yang tadi dan juga kita ngagai email. Okey, email ya sectiontvkucing@gmail.com. Okey, sectiontvkucing@gmail.com. Kita ke bedah terang lagi bekeni ketuk anak aku tu kak mak belagu ucuk aku tu rindu mak belagu. Okey, anak rau. Lawa aja Facebook RTM Sarawak scan QR bedia dia kita boleh medak semua penerang ya. Okey. Kita ninggal ke Eagle Crown bertengah kenuan. Gelanggar kami ba YFM segmen Pemerintah Malam jam kedua.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagu hari Dikit Jading, Kapai Kapai. Bodas STPM 2025, Pansur Sarito Kalai PNGK, Purata Nilai Grade Keseluruhan. Untuk Sarawak, ianya bisa nambah 2.75 dibanding dengan 2.68 pada tahun 2024. Okey, jadi semua orang ke bisi perasa STPM pada tahun 2025 subak. Ianya bisi 5,259 ikut calon. Lalu bisi megak nak datai ngau perasa STPM kalai semua ke ngambil perasa ianya 96.67%. Lalu hari semua ia ke perasa STPM-nya ianya bisi 115 tau ke 2.19% nya tadi boleh PNGK 4.00 tau ke dikumbai kita for flat. Okey, mari pengagati kita ke mujur, ya kena mujur tadi nguji bandur ya kebukai. Angka bandur kebukai ke tadi kita boleh pemujur ya ke mana lagi. Okey, lagu kita sekali itu Gwen Sanggup Aku. Jam ke penudi kita bergelai ba romantikawai.

26 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live Bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

pengau geri sama ngasai pun ke romantika wai kita ke malam tu. Okey, romantika wai di terus ke kita ngau lagu ari rumput ya, lagu ari band Wonders The Little

Lagi lagori lemai-lemai gerundong kaki encuri hati bak romantika wai semua ya lagu berkawa dengan pengerindu kita ngagai pangan kita. Okey, lagu kita ke sekali tu Ed Sheeran Perfect.

Richard Lee menyanyi ke baru dah kahwin, baru dah ramai impai lama lagu dah lekat benuan buat Romantika Y kita ke malam tu. Okey, terus kaki dengan Romantika Y, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

Okay, lagu ni Westlife, My Love. Nak tu ajak pemainan malam kita ke malam tu, ninggal ke kita dengan lagu ni Backstreet Boys, I Never Break Your Heart, dan sebelumnya Budget, Ari Heaven. Selamat malam, bye-bye.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

0: aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana sau tak kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu lah. Jadi ngonya saya jajak dari saya terima kasih.
1: YFM Segulai Sejalan.

Sri hingga meranak ke Pokok Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di Sempulang ke, Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha! 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Lintas hari radio kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata uliah bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakau hari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sidak ke Indo kelalu kak bejakau. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti hari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut kutai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Tau teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut
2: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au. Nyangka kita bertelai dalam hati kati salah menanti kita udu bejakok pun pini nak salah hau nak salah nanti kita udu bejakok tahu tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok kadang-kadang kita nak berasai tersebut ka jakok jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga hanya kebuah lebuah kita ke bejakuk tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korek dini nak nak depos tu. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyak cool, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu. Oh.
1: Teracat ni pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit, yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uli ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: DC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang puluh saja dan enggak bisik megak hari menua luar tu bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Saya terima kasih.

0: aku berpesan ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah ngau ku bulan yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulan ia ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayu ame bala kaban ku suba ke nas lalu bulan ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.
0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV
2: YFM segulai sejalai.

0: lagunya Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

0: Tengah hari. Lontak. Nali hari. Tada lemai. Pemerindang. Malam.
1: Y. FM. Segulai. Berjalan.
2: YFM Segulai Sejalan.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Mungkin jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kerana sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak, lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh.

0: Ninga, Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apa kau sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekanggau Tiun, Mitiu Mabuang.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai Ngau Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang mampu wajah dan yang megak bisik megak hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, jajak, terima kasih.

0: Ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handal mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah keluhan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthew

0: 2 Mei 2024 itu lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Tunku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke diperbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kerana sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Hantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubu Hantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemega Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Hantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh warap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Mana? Misi Laguna.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Isi Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai Ngau Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu mengak jadi ke Siti mengak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja lagi mengak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang mengak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun itu ialah ia temui ke di perbasa ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang mengak bisa nerima kelimpahannya mengak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mengak ngau dari kontijen mengak dari Kalimantan Indonesia mayanya mengak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang mengak bisik mengak hari menua luar itu bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Saya terima kasih.

0: ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, laju Nuan PC Intan Dikembuan, lekan laut Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Puteri Kristina Inku dari Gereja Methodist Ngulu ke Kitai, sampai pagi bakal ke pagi tau. Sampai Kitai. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abang hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapun nyalai kami, ngagai inuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering. Hati keran siang awak kemeruah lantang, serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi tu, inya bak John bagi 7, ayat 37, datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemaduk besai. Jesus berdiri, lalu berjaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab teka pansut air ti merik penghidup. Jesus berjaku ngenang ke pasar Roh Kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya Roh Kudus apin diberi, laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal tema teka hari baca berkudus tau enya pasal air timrik pengidu. Bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagaku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus. Ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas dito ukai semina awas fizika dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tok ngau, duit, kawa, pemuju, pemerindang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngake kitai. Datai ngake aku, lalu ngirup. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ku Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Dan kita nyadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci bagi orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tak ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak ke masuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiriang kita ngagai pemenal, nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau, buah roh. Nyalai sarito, Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyalai tanya ngagai tiap ikut kitai pagi tu. Kati ke kitai dekat datai ngagai Tuhan. Kati ke kitai dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kitai dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa penghidup kitai. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kitai. Ia dekat nyadi ke penghidup kitai tu. Nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita
Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalah tala. Mana ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah tala ke apai kanak kuru kudus. Dan dia segula ingo kita, lalu meruang berdawak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Ayong gapawang burung tamuda balik imba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke udah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik lanja kamanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.

Okey, sigat apa orang hari Edi Dul lagu dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau ya. Selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke tumu udah angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita nyedia ke diri dekat ngatur pengawak ke sari tau. Kita ke nurun kawak bakal selama bisik kudah bak rantu jalai mega ke pagi tau dalam kereta. Terima kasih mendiang ke YFM. Kita di serata menua Sarawak ya. Kehulih mendiang ke YFM hari frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak mega peninggal kita hari menua bukai mega kehulih mendiang ke YFM ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergolai ngau aku Sam pagi hari 5 ke sehari tu ya. 19 hari bulan 6 2026. Nah, maka selama pukul 7 pagi tu lagi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bawa program 2 pagi Y 6 bakal selama mega. Jadi nyak ke tusun tau ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tu. Jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peningan. Bedau mega aku berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah awak pengerak pagi ke pagi tau ya. Tu lagu hari Juni Aman, Nak Rangka Pengerindu.

0: Bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026, kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkah hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ging.

lagu Ari Linda ya, jamah udah japai udah siko Ari penyanyi ke deka merindang kita ba rumah Joel nangasan lubo antu lemai itu lagi ya. Berserimai ngak pengerami ngiliang tikai gawai daya pilih lubo antu 2026 jadi kelimpah hari Linda kita muka deka di penyanyi di perindang penyanyi Juni Aman ngau muka Mawan datai ba bala mayuh lemai itu lagi ni ya. Sama berami apa pengerami ngiliang tikai gawai daya pilih lubu antu 2026 kelimpah mega kita deka bertemu begulai ngau pengeluar program hari YFM mega ya. Okey, jadi berkongsi ke dulu berita-berita ke BCI Ayan bah surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke BCI Ayan tu atau berkongsi ke Jaku Gerah hari polis pilih Kuching atau berkawal ngau pengawak nutup sekedar jalan alun berserimai ngau program Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak 2026. Kalai sekedar hari jalan alun tu dekat ditutup berengkah hari Sarito 19 hari bulan 6 2026 pukul 12 tengah hari itu lagi nyentuk ke pukul 6 lemai tu berserimai ngau pengawal rehearsal atau ke raptai program Niti Daun ngau meka ke dekat ditutup pergilah 20 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke 6 lemai Nur pengerami itu ke nyadi nyadi jalan lun ke dekat ditutup tu ianya jalan market jalan gambir jalan old court house jalan tun abang Ajio Ping jalan carpenter Jalai Lebuh Wayang, Jalai Main Bazar, Jalai Main Bazar, ngau Jalai Tunku Abdul Rahman, Jalai Tunku, Jalai Chan Chin An, Traffic Light Jalai Abel, Jalai Abel Utara, ngau muka apa roundabout Sri Aman, Jalai Masuk ngagai Jalai Abel ya. Hanya sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup 2 hari itu. Jadi sehari itu lagi berengkah hari 12 tengah hari. 8 dekat ngatur pengawal raptai ya, atau ke rehearsal pengerami Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak. Ngau mega pagila. Jadi angka kita bisa mansa jalan itu harap ke ngiga jalan bukai. Lalu pihak Mekah harap ke sama mereka kerjasama meh ngakai raban pengelikun ke nyaga jalan alun sepemancai pengawak ke tok diatur pergila sari tok ngau Mekah pergila. Okeynya tadi berkongsi ke Jaku Gerah ke berkawul ngau nutup sekedar jalan alun. Okay, lalu berita bukai ke BC Ayan tok ya. Jadi itu meri penyino ati ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruan Bilik Ngau Raban Bangsa KPWKM Datuk Sri Nancy Shukri Ngau Sida Sebilia Kalai Lakia Datuk Kamil Mishwari ke Udah Nadai Lemai ke Mari ya. Jadi penerang ke besik dikunci ke kalai madah ke tubuh niang tu dekat di baik pulai ke Kuching Sarito ya lalu dekat di baik pulai ngakai rumah sidampu inya ba taman serira jalai menggeris Petra Jaya Kuching sebedau ke di kubur ke ba penam Islam Semariang Kuching ya nyak meka berita ke BC Ayan bah surat berita kita ke pagi tu. Okey lalu bah berita bukai tu berkawal ngau pemutus perasa STPM 2025
kalai prestasi calon STPM 2025 di Sarawak. Bisa Nikkei, kalai purata nilai grade keseluruhan PNGK menua tu Nikkei ngakai 2.75 nanti dibanding ke 2.68 abak persa STPM 2024. Jadi Direktur Opis Pelajar Sarawak Umar Mahli madah ke penyampau ke Nikkei tu kusung pen kusung 7 mata ngayan ke penyulut Bala Nembia STPM kelimpah hari tanggung pengawal Raban Pengajar ngau meka sekolah ke ngemansang ke Bala Nembia ya. Jadi amadah ke bisi 5,440 ikut calon ngeregister ngambil persa STPM 2025 di Menua Sarawak. Lalu 5,259 ikut Nembia atau ke 96.67% datai ngambil persa tau ya. Lalu hari penyampaunya mega 115 ikut Nembia atau ke calon atau ke 2.19% bujur tulis ke PNGK 4.00. Okeynya sekedar hari penerang ke dipansut ke Direktur Opis Pelajar Sarawak ya Omar Mahli ke berkawal dengan pemutus persa STPM 2025 ungkup menua Sarawak ya. Okey, jadi mari pengagati megang ke Bala Nembia kita ke boleh pemutus persa ke nyulut lalu harap ke boleh nampung pelajar ngagai kas ke tinggi agi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu peningal. 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peningal kita. Atau hari Ricky Anderson, petara nentu ke pengerindu tua.

Tengku Yang Berhormat Datuk Yang Persatuan Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peninga maya Niti Daun tu ila nya temuai ke di pebasa ke kadatai maya ila nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya ila nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi Tuan Nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

0: rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu dari Raziana anak Ramping. Madah ke apa ya? Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah anadai. Lalu ni yang Ramping anak kedit tu dekat di Sungai Palamayu lah. Malam tu lagi ke rumah Sidempu. Inya ke rumah Merawi. Gua Ming lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lacau mpilik rapa kandis mpelancau kara sungai besai di selanjan sebemban punggu ran gua selepung keramut kelau nyelam mulugu di kucing ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke siriak lagi bekal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Reziana Empu berumur 019-918-5366. Ya tadi pesan madah ke Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pak rumah Sidempu inya pak rumah Merawi gua Ming lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah Iblin anak Guntur. Jadi pesan tu madah ke pengawal muai bahasa ke apa ya? Ianya niang Guntur anak Abul ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 21/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu ianya apa sungai raya undup ya ba Ibul sungai raya undup. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Belingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawa Bayai Batu Besai Pantau di Pakit Sutung Tulang Bungkang Tulang Jalai Melugu Skim Sabu ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai bahasa keniang Guntur Ane Abul ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilok ianya 21/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah Sidempu ianya apa rumah Iblin Ibul Sungai Raya Undup. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari tuai rumah Seli madah ke menantu ya Bijo anak labang. Bijo anak labang udah nadai. Lalu ni yang Bijo anak labang tu dekat di Sungai Palamayu pak rumah Sidempu inya pak nanga senunu ulu muka lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilok 21/6. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari ulu muka nyentuk ke ilik muka sepatu ni ya baluah dijih tamin ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Madah ke Biju anak labang. Biju anak labang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu ba rumah Sidempu inya ba rumah Seli nanga senunu ulu muka lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan hari Indai Ara madah ke ngeta sulit lalu nyuak ke Entabalu niang Simon Ingih anak Berenggang atau ke laki Catherine Iut anak Pasai ya atau ke Apai Winnie kalai pengawak tu dekat diatur malam pagi lah malam hari 6/20/6/2026 pukul 8:30 malam. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu inya pa rumah Abel Bawang Asan Sibu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Winnie anak ingih. Balumur kusung 111-983-9517 atau kenuju Siti anak koloni kusung 13-524-6949. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan bawang asan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melanggan, Bintangur, Madur, di Meradung, Kuching, Semarahan, Merdang, Setutung, Sebayur, Sungai Tapang, Serikai, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang, Madah ke Ngeta Sulit, Ngau Nyuak, Kenta Balu, Niang Simon Ingih, Anak Berenggang, ya, tau ke laki Catherine Iwet, ke dekat diatur, Malam Pegila 20 hari bulan 6 2026 pukul 8:30 malam. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Prada nak sujang tau ke Indai Sila madah ke laki ya Bitul anak anam ya tau ke Pai Sila udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ah. Malam tau lagi pa rumah sedempu inya ba rumah saran nang tau ulu anak tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau kenuju Mariana Judah 013-990-6860 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap, batang muput, nanga sangan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Bitul anak enam, Bitul anak enam tau ke Paisila udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tau lagi ba rumah sedempu, inya ba rumah saran. Nanga tahu ulu anak tak tahu lalu dekat dikubur ke pagi pekila pak pendam sebaya ulu anak tak tahu ya. Okey nyak tadi pesan ke habis diterima hari peninga kita ke pagi tau. Jadi kita iba perinan dulu bedau aku nampung maca pesan ke bokai atau hari abang kaya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi lagi macam sekedar ari pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke Siti tu baru diterima pagi tu ari able madah ke ngeta sulit niang ini sida, nya niang Thomas anak asing ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit niang Thomas anak asing tahu ke ini mau ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026 ya. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya hari Elise Matthew German madah ke Matthew German anak janda. Matthew German anak janda udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya pa rumah Joseph Abid atau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Asan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya pa pendam Methodist Bukit Awup Sibu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu tau bertelepon ngakai lumur 019-511-6682. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawang asan melanggan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Tebelian, Sungai Rasau, Tutus, Jagau, Pulau Dudung, Badur, Meradung, Teluk Batu, Lengan, Sibu, Kucing, Bintulu, Miri, ngau kaban belayan ke Bukai. Kalai pesan tu madah ke Matthew German anak janda udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Sidempu inya pak rumah Joseph Abed tau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Asan. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila pak pendam Methodist Bukit Wap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya ari Roland anak Edmund ngadan tau ke Apaisa madah ke Apaya Edmund ngadan anak Lumbing. Edmund ngadan anak Lumbing udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pak rumah Sidempu ianya pak rumah Dinil menyalin baru debak lalu dekat dikubur ke pagi pagila bab penam temawai temiang debak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bab rumah cendang penunus rumah chamber semaling menyalin asal rumah Riji Tarum rumah Nicholas Brian ulu teru rumah Bajut Merbuang rumah Hiduat Luma Dulang rumah Robert Walter Nanga Kayau rumah Seli Nanga Teruk Baruah, rumah Mujah Nanga Teruk Atas, rumah Christopher Draman Kampung Rimba Setengah, rumah Mai Babu Kerangan, rumah Simon Babu Delit, rumah Basil Melaka Terai, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Hintai Suri Baruah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Jantai Bangkit Kemantan, Ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebuah di Tomageng. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Roland 0149656572. Jadi pesannya tadi madah ke Edmund ngadan anak lumbing, Edmund nah ngadan anak lumbing udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa rumah Dinil menyalian baru debak lalu dekat di kubur ke pagi pa gila. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari jemaat anak bayang tau ke pai jalai madah ke ngetas ulit niang bini ya ianya luing niang luing anak bilun tau ke inai jalai ke dekat diatur lemai tok lagi ya pukul 7 lemai nguan ulit lalu ngetas ulit ianya pagi pergi lah ya 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah upil semukau babai pakan. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu betelipun ngakai lumur 0113140601 ya. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang luyang anak bilun tau ke indai jalai ke dekat diatur lemai pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah hubil semukau babai pakan. Okey, lalu ke Siti tu ianya pesan hari bada anak buju tau ke jadi pesan tu madah ke apai sida hanya ngetah sulit ni yang apai sida ni yang embrace saran anak nalo ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 8 malam ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 20 jalai matang batu kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang embrace saran anak nalo tau ke apai seda ke dekat diatur lemai tok lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 20 jalai matang batu kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ya. Itu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi pening. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti agik lagu ari Bobby Bay ke pagi tu. Benda kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

Selamat pagi peninga. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak ke nyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUM 6.

Tadi tu isi berita. Agenda pemansang strategik Sarawak ngau tuju pentadbiran menua tu inya antara perkara kedirandau tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kemari. Randaunya diatur berserimai ngau awam perintah menua. Tuju randaunya inya dikena merip nerang ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi senentang perkara tip guna berkawal ngau pengawal pentadbiran serta agenda pemansang Sarawak. Kedua-dua pembesainya berandau ke mai macam perkara kemaya rito yang kaum berjalai ke inisiatif strategik ke benuang serta dekat diperjalai ke perintah. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi meri pengandalati ngagai iring Premier ngerandang pejalai pemansang menua tu. Mayuh macam polisi ngau cara tidak tuku ke yang diatur singkang tiba guna dikena negap ke ekonomi pengelantang rakyat ngau pemansang menua tu. 128.05 juta ringgit diungkup ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12 dikena berjalai ke 23 buah projek Taman Perindustrian di Serata Menua tu. Hari penyampaunya, 6 buah projek sudah tembok digagak. Projek tu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betuang Fasa 1, ngau Taman Perindustrian Kapit. 2 lagi projek ianya Industri Mid ngau Jalan Pemesai Samalaju Fasa 1 ngau 2, serta Taman Perindustrian Marudi Renggat 1. Lalu hari projeknya dia tu benuang di pejalai ke ngau cara berenggat-renggat. Nangkan kenyak 183.07 juta ringgit mega udah dikemenar ke hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 ungkup 17 agi projek Taman Industri yang kaum di menua pesisir. Pengerinuk nanam koko di Sarawak agi meruan tajapan betapi ngau mayuh macam penanggul. Kenyau risuku ke terubah tahun tu Sarawak ngeluar ke koko 13 tan metrik di berga 2.

RM201,500 nanti dibanding kenggau 10 tan metrik bertimpuh ke sebakar tahun sitiknya kemari. Dikena nyukung industri nanam koko di menua tu, Perintah Besar sudah mengungkup kagih belanja RM6.67 juta hari baru langgur pemansam Malaysia lumpar ke 13, lalu RM1 juta diungkup kari Perintah Sarawak. Mayuh bengkah inisiatif sudah diperjalai ke Perintah, tenyeng kaum program mulai ke pemanah ladang ngerembai ke pengawak nanam koko serta ngemansang ke kanandur bertanam baru berpilih menua suang. Sebis penerbai bilun agaknya di batang perkara tiba guna benar ngagai rakyat apa menua pesisir tajak jalai alun udah dikakak ngamana. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Kala madah ke jalai padang bilun ke pandak stolpot merudik ngau lumpanga mengkang berguna nyadi penyambung besar agai rakyat pak genturung peniau di Peram. Perkaranya ukai semina mudah ke pejalai rakyat menuanya aja, tak mengkaknya di ke medium ke berguna benar, dikena nganjur barang ke diguna nintiang hari. Mayuh macam barang ke diguna nintiang hari, ngau barang pemakai, dianjung ngena sebis penerbai bilun, bak menua pesisir, bakal long banga, long seridan, long lelang, ngau brio, laban pengawak nganjur barangnya, ngena sebis ti jampat agi serta efisien. Ya madah ke stolpot ke dia tu patut diangkat manah ke agi dikena nambah ke penyikar penerbai bilun serta ungkup penguntung komuniti ba menua pesisir. Kita dia tu benuang mending ke berita pagi hari YFM. Lapan ikut nembiak ke nyulut ba persa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 dekat nerima scholarship ke disedia ke Universiti Perintah. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke pengawaknya dikena mantai ke pengiktirafan kenyulut pak pelajar sida. Scholarshipnya dikena maya yuran pelajar sida tinjadi sebagi hari inisiatif dikena negap ke ekosistem pemenam. Tujuhnya megah dikena merangsang mayu hakin nembia masuk jalai ngakai pra university. Kelimpah hari inisiatif pukai tidak berjalai ke perintah enya ngangkat ke college pemenam nyedia ke smart board bantu berpungkal sekolah ngau bocah buat madani. Ia madah ke penyulut semua STPM 2025 megah ngayan ke pemucur di ngelantang kati. Yang kebuah purata nilai grade keseluruhan PNGK National Niki ngakai 2.88 nanti dibanding ke 2.85 dalam tahun Siti Nyin kemari. Sikun imbiah hari sekolah SMK Merapuk Lawas tulih ke pemucur ngelui hari ke ditaka lebuh ya kemucur yang diantara sikun imbiah kenyulut Pak Persa STPM 2025 di Sarawak. Fredolin Rinai Felix Den ke umur 20 tahun madah ke keterubahya boleh pemutus purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.5. Tajak pihak pemutus PNGK 4 ke diterima ya ngayan ke bukti ya udah benar disiplin belajar rati konsisten serta berati ke pelajar pak kelas pemucur yang maka ngasil ke perangsang ngagi bala baki pengacar ngau sidak sebilia berapa angunya Sarawak ngerikut ke PNGK ianya 2.75 tiniki nanti dibanding ke 2.68 dalam tahun 2024 subah. Polis ngetan ketiga ikut lelaki rakyat menua tu dikena nyawa pejalai ke pansi ya. Kes ngerompak Braban ngena senyata di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Naga cabuk madah ke kesnya diriput kenyadi bak jalai Song Tian Chiok kena 31 hari bulan 5 tertadi. Tiga ikut suspek ke bumur 20 tahunnya ditan ke polis bak dua bengkah operasi ke ndak sama
kena 17 hari bulan 6. Bak pengawal merasa ke terubah, polis tertemu ke dua ikut hari tiga ikut suspeknya ngembuan rekod penyalah lama. Sama dirampas, ianya sebuah kereta, tiga itik telefon bincang, ngau gari ke dipelabak ke dikena ngerja penyalahnya. Kesnya dipansiak nitiah ke Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Dimiri polis ngetan ke sikut lelaki rakyat menua tu dipelabak ke bisik kaul ngau penyalah nyerungkai palan dagang ngelingik pandan raya Kuching kenyauri tengan bulan 5 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhandi Abdullah madahkan suspek ke umur 30 tahun ditan ke bak gentur ruang peniau pujut 2 kena 10 hari bulan 6 tu tadi. Lebuh kengetan suspek, polis tertemu ke garik ngau perengkah kena suspek ngerja penyalahnya. Suspek mereka ditemu ngembuan rekod penyalah lama kelimpah hari positif dadah. Kes tu diriput ke mengukur pengerugi di semak RM15,000. Bak penerang ke Bukai, ACP Muhammad Farhan madah ke sikuk lelaki berpadi nyawa bak penusah berpadi jalai alun ngimbai jalai pujud padang kerbau di Miri kemari. Penusahnya jadi nak jauh dari sekolah SK Agama Miri. Lelaki ke umur 59 tahunnya ianya sikut orang ke mai motosikal. Ia dipelabak ke bisi penanggul lebuh ke deriba motosikal sebedau ke tepawah ngagai tisi jalai. Tunggujung ke lelakinya ditetap ke pepadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek baru langgur pemansang Malaysia lompar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak kenyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUMNAM. Berita pagi itu ditusun Rusi Tampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekat jakuk sari itu, ianya Tengawah. T-E-N-G-A-U-H. Tengawah. Reti Tengawah, ianya Tentalau. Tetalau tak kebunyi awah, tau ke rawah kedidingan mantul baru, tau ke gemar. Contoh ayat, lebuah ditesat dalam kampung Puang, tudah duam tinguji ngangau kurang, tak seminak ninga Tengawah timbal nyawa dirim puaja. Nyanakak selekat jakuk sari itu, ianya Tengawah.
5: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 1 ari 3 engau ari 5.
6: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Masuk ke labung
1: Watrot lagu terabai Leka Lotiwen Frankie Man
0: kadah ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu
1: Donnie Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwen.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pagi rewind.
6: Mayo kedai dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak. Bakar aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakar udah tadi. Dini dengan udah. Kau dini bisa udah. Tanya kebenar sama kedai. Dua ringgit kenyak. Mayo.
7: Nanti bakar di bumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakarnya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
6: Sikinya ame bakar pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun. Mana ya mega? Ya standard quality ya.
7: Nanti bakar aku dia nanya aku deh. Nanti bakar pertama kedai. Ya, aku pun mendak pinggir mangkuk entah. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku bah kemilihnya lawan aku tu Siti nanti ke bawah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ni pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
6: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
7: Kalah dia muda. Orang nyumai mie campur milo.
6: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh.
7: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
8: Anak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Oh, why? Dani, why? Dani, why?